fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat

0: bersama pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkap. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan, dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, itu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
2: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
3: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia, yang katanya perhitungannya ada tuh, persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya, termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi yang di bawahnya, tapi langsung yang punya uang kan dapat keuntungan di PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara, itu dianggap kerugian negara.
2: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, PGRR, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap.

perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan

0: seleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu Eri Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
1: Lihat, jurnal itu dilahirkan. Ya, tapi kenapa jalan jurnal itu jalan yang panjang? Jalan menuju seperti orang berjalan menuju cahaya di dalam lorong yang gelap gulita. Sendiri, tepi, tersel-sel. Itulah jurnal. Tapi punya tujuan berjalan di ujung cahaya.
0: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Toto Karyono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sinombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kami berupaya menjadi yang terbaik.

0: dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Saadat Udaren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
3: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM yang terdiri dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai pertama Turbo, Backlight, dan Pertamina Back naik mulai 1 September. Sementara pertama Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan pertama Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
2: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan selanjutnya.
3: Ditambahkan juru bicara Kementerian ESDM di Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor rentan lainnya termasuk tingkat daya masyarakat pengguna BBM tersebut.
4: Kita memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun kalau ini terus dilakukan, yang sakit adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
3: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM subsidi yang naik terus menerus.
5: Karena kan juga naik itu 3 ribuan ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50 ribu bisa full tuh. Nah, hari ini saya isi 65 ribu tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
3: Diketahui kenaikan harga pertama box yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga pertama turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Pro 3 RRI, Pro 3 RRI untuk Indonesia.

0: merasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang gak nentu, kadang bagus, kadang nyampe.
1: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor, kalau berangkat sehari-hari ya, untuk penyesuaian harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas. Karena dengan harga tinggi seperti itu, namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa, tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
2: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Dian Maskadovi, dibacakan Nanda.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina DEX naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Lite naik dari Rp14.200 menjadi

1 Juli 2020 sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina Dex turun ke Rp21.150 per liter. 1-2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina Dex naik menjadi Rp25.200 per liter. Dex Light naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial

terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km

Indonesia Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Salita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serang. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Kita akan bergabung bersama petugas dari MTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.

yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan

deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline? Dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: terpaksa membaca ungkapan.
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, Badan Internasional bernama International Telecommunication Union, ITU,

Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Sekorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkawang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita jumpa kembali dalam program Kabar Aceh yang pagi hari ini dipandu oleh Banda Aceh. Sebelum kita sapa teman-teman dari Korwil 17, kami akan memberikan informasi cuaca bersama BMKG Blamintang yang pagi hari ini akan di sampaikan oleh rekan Betsy. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Betsy?
1: Alhamdulillah saya terima kasih.
0: Iya. Di pagi hari ini untuk informasi cuaca di Provinsi Aceh seperti apa?

0: sih Betsy informasi cuaca pagi hari ini?
1: Baik, sama-sama.
0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia informasi cuaca yang disampaikan oleh Betsy, perakirawan BMKG Jelang Bintang.
2: Info cuaca.
0: Ya, kita sapa rekan-rekan dari Korwil 17 di pagi hari ini sudah bergabung. Singkil belum bergabung ya? Minus Singkil ya satu. Kita mulai saja kabar Aceh di pagi hari ini. Ada Bang Joneru di Melabu. Kita sapa Melabu dulu ya. Assalamualaikum Bang John, apa kabar pagi hari ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.
0: Sehat ya. Di pagi hari ini ada informasi apa nih dari Melabu? Silakan, Bang John.
3: Dari Melabu dapat kami informasikan yang mana Bupati Cebara Termedi dan Bupati Said menemui Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Andri Susanto untuk menyampaikan sejumlah usulan program bantuan pemerintah pusat bagi desa-desa Aceh Barat.

0: Labu, pagi hari ini ada informasi dialog apa nih?
1: Ada di kesempatan pagi hari ini akan membahas penanganan pembangunan jalan. Ya. Mengingat wilayah kita Aceh Barat ini banyak dari jalan provinsi ini yang sudah berlubang. Sepanjang jalan menuju ke Bukit itu penuh dengan lubang.
0: Iya, baik. Informasi yang cukup menarik sekali ya. Jadi para pendengar kita jika mau dengarkan informasi dari Melabu mungkin bisa mantau di YouTube RRI Melabu, Bang John ya.
1: Mantau di YouTube RRI Melabu.
0: Ya, atau mungkin ikut melalui rri.co.id atau streaming di RRI Digital ya. Baik, terima kasih Bang John.
1: Terima kasih sama.
0: Ya, dari Melabu kita menuju Takengon dulu, ada Kak Nur ya. Apa kabar Kak Nur? Iya, di pagi hari ini ada informasi apa dari Takengon?

0: Baik, terima kasih Kak Nur. Dari Takengon kita ke Singkil, ada Rizky Nugraha. Apa kabar Rizky?
1: Baik, alhamdulillah kabar baik Bang untuk pagi hari ini Bang.
0: Ya, cuaca di Singkil seperti apa pagi hari ini?
1: Ya, untuk cuaca di Singkil saat ini terpantau cerah ya, namun ya terlihat awan juga sedikit menyelimuti untuk wilayah Singkil seperti itu. Tapi matahari pun sudah mulai tampak seperti itu.
0: Baik, ada informasi baik. Apa dari Singkil?
1: Iya, informasi dari Singkil kami akan berbagi. Ya, sebelumnya kami juga berduka cita sebelumnya untuk mertua dari pelaksana tugas koordinator RI SP Singkil, ada Kak Eva Basari yang kemarin menghembuskan nafas terakhir di RSUD Kabupaten Aceh Singkil. Dan kemarin juga kami sudah beberapa teman dari RRI Singkil ngelayat ya ke rumah duka seperti itu. Nah, untuk informasi dari Aceh Singkil kami akan berbagi mengenai tentang pelaksanaan Pilkipsum atau pemilihan kepala kampung ya di Subuh Salam, di mana Pacapil Kampung Wali Kota Subuh Salam ini ajak masyarakat eratkan silaturahmi pendengar. Nah baik, pemilihan kepala kampung atau pil kampung serentak di 33 desa sekota Subuh Salam berjalan aman, tertib dan juga lancar. Keberhasilan pelaksanaan pemungutan suara ini menjadi indikator kondusifnya demokrasi di tingkat tapak ya. Pemerintah daerah mengawal ketat jalannya pesta demokrasi tingkat desa tersebut untuk meminimalkan potensi konflik antar warga. Pengawasan langsung dilakukan di titik-titik pemungutan suara untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan. Ya, Wali Kota Subuh Salam M. Rashid Bancin bersama wakilnya Nasir Kombi dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda memantau langsung alur pemungutan suara. Pemantauan lintas wilayah dilakukan mulai dari Kecamatan Simpang Kiri, Rundeng hingga juga Penanggalan. Proses pemantauan lapangan tersebut mengonfirmasi bahwa seluruh tahapan dari pemungutan suara ini hingga penghitungan suara berjalan tanpa hambatan berarti. Kesadaran politik masyarakat desa dinilai makin matang dalam menyikapi perbedaan pilihan. Ya, pemerintah Kota Subuh Salam menekankan bahwa stabilitas keamanan merupakan modal utama bagi kepala desa terpilih untuk juga merancang program pembangunan. Para pemimpin desa baru dituntut segera bekerja memenuhi aspirasi warga setelah tahapan penetapan usai. M. Rashid Bancin mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk segera mengakhiri kompetisi politik dan kembali mempererat tali silaturahmi. Rekonsiliasi tingkat desa dinilai penting agar roda pemerintahan dan pelayanan publik di kampung dapat langsung berjalan dengan optimal. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil nih, Bang Arso. Kami kembalikan ke Banda Aceh.
0: Baik, dari Singkil kita ke Lok Semawe, ada rekan Anda di pagi hari ini. Pagi Nanda, apa kabar pagi hari ini?
2: Iya, pagi Bang Arso. Apa kabar juga? Nanda sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, di sini sehat juga. Cuaca di Lok Semawe seperti apa pagi hari ini?
2: Ini kayaknya lagi berawan ya Bang Arso, karena beberapa hari yang lalu juga hujan. Dan hari ini kayaknya juga bakal berawan mungkin sepanjang hari. Tapi nanti resminya dari BMKG akan coba kita update.
0: Iya, setelah pukul 8 ya?
2: Iya, nanti pada pukul 8. Baik. Sebelum dialog.
0: Nanda, di pagi hari ini dialog dari Lok Semawe temanya apa nih?
2: Nanti dialog kita akan membahas mengenai tingginya angka perceraian di Kota Lok Semawe ya. Wow. Karena ini sudah dari beberapa tahun, dari 2025, 2024, dan 2026 juga datanya menunjukkan peningkatan. Jadi nanti ada narasumber dari Mahkamah Syariah dan juga ada psikolog yang akan berbagi nanti sama kita.
0: Ya, ini buat pendengar yang sekalian mau konseling mungkin ya, tapi jangan curhat nanti ya kalau ikut dialog ke Lok Semawe. Bisa pantau di YouTube RRI Lok Semawe ya Nanda ya.
2: Iya, atau di 89,3 MHz.
0: Baik. Ada informasi apa nih dari Lok Semawe? Silakan.
2: Ya baik, terima kasih Bang Arso. Satu informasi dari Lok Semawe untuk kabar Aceh untuk hari ini mengenai Milad 800 Tahun Samudra Pasai. Pemkab Aceh Utara akan menggelar Festival Piasan Pasai. 800 tahun bukan sekedar angka, tetapi juga perjalanan panjang sebuah peradaban yang meninggalkan jejak penting dalam sejarah Aceh, Nusantara, bahkan dunia. Di bumi Aceh Utara pernah tumbuh Samudra Pasai, salah satu kerajaan Islam awal di Asia Tenggara yang memiliki peran strategis dalam perdagangan internasional, penyebaran Islam, ilmu pengetahuan, dan juga kebudayaan. Oleh sebab itu, peringatan hari lahir ke-800 Kabupaten Aceh Utara pada 7 September 2026 nanti bukan hanya sekedar seremoni, akan tetapi momentum untuk mengenalkan kembali sejarah, adat istiadat, budaya, dan potensi daerah kepada masyarakat luas. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara di bawah kepemimpinan Bupati Ismail A. Jalil dan juga Wakil Bupati Tarmizi Panjang akan menyiapkan sebuah festival bernama Piasan Pase 2026 sebagai rangkaian utama peringatan dari 800 tahun Aceh Utara. Dan perhelatan perdana ini dijadwalkan berlangsung selama 7 hari 7 malam sejak tanggal 6 hingga 13 September 2026 di lapangan upacara kantor Bupati Aceh Utara di Landing Luksukun. Piasan Pase dirancang bukan hanya sebagai pesta rakyat, akan tetapi sebagai ruang budaya.
3: Rupet budaya anu nanggrong.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Daerah Kota Sabang Adri Norman di ruang kerja sekretaris daerah dengan melibatkan sejumlah perangkat di daerah terkait tersebut. Dan rapat tur dihadiri asisten 1, asisten 2, asisten 3, inspektur kepala DPMPTSP, kepala dinas PUPR, dan juga kepala BPKD serta kepala Bapeda Kota Sabang, Kabid Perizinan, dan juga Kabid Aset dan Kabid Pendapatan. Sekda Sabang Adri mengatakan aset daerah yang belum dimanfaatkan perlu dikelola agar memberi nilai tambah bagi pemerintah dan masyarakat. Namun pemanfaatan tetap harus diperhatikan dan aturan serta kepentingan publik. Dan pembahasan juga diarahkan untuk melihat aspek teknis, tata ruang, perizinan, serta mekanisme pengelolaan barang milik daerah, serta rencana pemanfaatan pemanfaatan aset perlu memiliki dasar yang jelas sebelum ditindaklanjuti. Damarilan, selain aspek penataan, pemanfaatan tanah milik daerah untuk media reklame juga dinilai memiliki potensi memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah. Karena itu, skema pemanfaatan perlu dihitung secara matang agar aset pemerintah tidak hanya digunakan, tapi juga memberikan manfaat secara optimal. Dan rapat lintas perangkat daerah tersebut juga menjadi bagian dari proses awal untuk menyamakan persepsi terkait lokasi, bentuk pemanfaatan, ketentuan teknis, dan juga mekanisme kerjasama yang nantinya akan diterapkan. Pemerintah Kota Sabang juga selanjutnya akan melakukan pembahasan lebih lanjut sebelum menentukan langkah terhadap rencana pemanfaatan tanah milik daerah untuk media reklame.
1: Kalian

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

0: Warihlun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi. Jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon, selamat pagi dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini Jumat 4 September 2026 melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, Loma AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 9.19 menit waktu Indonesia bagian Barat. Arihlon, senang sekali kita kembali berjumpa di edisi hari ini, dan insya Allah untuk kebersamaan kita sampai pada pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk wari-wari dimanapun berada yang saat ini sedang memantau, akan kami temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi yang kami suguhkan untuk menemani aktivitas Anda. Dan wari-lon, kami mohon maaf juga untuk hari ini acara Sireboh siaran informasi budaya obrolan dan hiburan seperti yang kita laksanakan setiap harinya dari pukul 9 hingga 12 siang. Untuk hari ini kami tunda dulu Warhilun karena ada sedikit atau beberapa kegiatan yang ada di perkarangan kantor untuk merayakan hari lahirnya RRI Banda Aceh. Warhilun, untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau, semoga selalu berbahagia dengan lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya bersama Shakira Azura, Putra Mesin. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

Bencana memang meninggalkan jejak yang mendalam. Rumah hancur, infrastruktur rusak, dan kehidupan terancam. Namun setelah tim SAR berhasil mengevakuasi korban, pekerjaan belum selesai. Tahapan rehabilitas dimulai segera setelah keadaan aman dan fokus pada pemulihan layanan dasar, air bersih, listrik, dan kesehatan. Posko-posko bantuan menyediakan makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara sambil menilai kerusakan secara tepat.

Rekonstruksi di sisi lain adalah proses pembangunan kembali secara lebih tahan bencana. Disinilah perencanaan jangka panjang masuk. Pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat meninjau peta risiko memperbaiki standar bangunan dan membangun infrastruktur yang lebih fleksibel seperti jembatan tahan banjir atau gedung tahan gempa. Bukan sekedar mengembalikan keadaan, melainkan meningkatkan ketahanan komunitas. Partisipasi warga juga kunci gotong royong dalam memberikan poin pelatihan pertolongan pertama dan program pemberdayaan ekonomi membantu masyarakat bangkit kembali. Proses rehabilitas menjadi lebih cepat dan rekonstruksi menjadi lebih berkelanjutan. Setelah bencana, mari dukung upaya rehabilitas dan rekonstruksi karena membangun kembali bukan hanya soal bata dan semen, tapi tentang mengembalikan harapan dan ketangguhan bagi seluruh warga.

0: waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Terima kasih Warihlan yang masih setia bersama kami di RRI Pro4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 10.22 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat bergabung untuk wari-wari yang baru saja bergabung, atau mungkin wari-wari yang sudah dari tadi bersama kami. Selamat menikmati lagu-lagu pilihan dan juga informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya dari Banda Aceh, rri.co.id mengabarkan, secangkir teh hangat mungkin menyimpan manfaat lebih dari sekedar menenangkan pikiran. Sebuah studi jangka panjang terbaru menemukan minuman ini punya kaitan dengan tulang yang lebih kuat pada wanita lanjut usia. Warelon, penelitian ini menelusuri lebih dari 9.700 wanita berusia 65 tahun ke atas selama satu dekade penuh, di mana tim peneliti dari Flinders University Australia memanfaatkan data besar dari Study of Osteoporotic Fractures di Amerika Serikat untuk mengungkapkan pola tersembunyi di balik kebiasaan ngopi dan ngeteh sehari-hari. Hasilnya cukup menarik, Warihlun, perhatian dunia kesehatan tulang, di mana wanita yang rutin minum teh menunjukkan kepadatan tulang panggul atau total hip yang sedikit lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak minum teh sama sekali. Angka peningkatannya memang tidak besar, hanya sekitar 0,003 gram per sentimeter persegi, namun secara statistik perbedaan ini nyata dan konsisten muncul di titik pengamatan terakhir setelah 10 tahun pemantauan. Warilon, menariknya, manfaat teh ini tampak lebih terasa pada kelompok wanita dengan berat badan berlebih atau obesitas. Interaksi antara kebiasaan minum teh dan indeks massa tubuh ini bahkan tercatat signifikan secara statistik dalam analis subgrup. Lantas, untuk kopi sendiri, Warilon, di mana minuman favorit jutaan orang ini di pagi hari dikonsumsi, di mana secara umum penelitian ini tidak menemukan hubungan yang jelas antara konsumsi kopi dengan kepadatan tulang, baik di leher, femur, maupun panggul. Namun ada satu sinyal yang patut diwaspadai para pecinta kopi kelas berat, di mana data menunjukkan kecenderungan penurunan kepadatan tulang pada wanita yang minum lebih dari 5 cangkir kopi setiap harinya. Kabar ini semakin relevan bagi wanita yang juga gemar mengonsumsi alkohol dalam jumlah yang tinggi. Kombinasi kopi yang sangat tinggi dapat memperburuk kepadatan tulang di area leher, femur, dan juga wanita yang konsumsi alkohol rendah justru mendapat efek yang lebih netral, bahkan cenderung lebih positif daripada kopi. Dan Warihlun, para peneliti juga menduga senyawa kafein menjadi salah satu faktor di balik cerita ini. Kafein diketahui dapat mengganggu kerja reseptor adenosin dan berpotensi menghambat proses pembentukan tulang jika dikonsumsi berlebihan. Sebaliknya, teh menyimpan senyawa katekin seperti epigallocatekin yang justru diduga mendukung aktivitas sel pembentuk tulang. Senyawa ini juga dipercaya mampu menekan kerja sel perusak tulang sehingga struktur tulang tetap terjaga lebih lama. Meski begitu, Warihlun, para peneliti mengingatkan agar hasil ini tidak langsung dijadikan resep tunggal untuk semua orang. Studi ini bersifat observasional sehingga belum bisa membuktikan hubungan sebab-akibat secara pasti antara minuman dan juga kekuatan tulang. Ada pula keterbatasan lain yang perlu digarisbawahi, yaitu soal metode pengumpulan data. Konsumsi kopi dan teh diukur lewat kuesioner mandiri tanpa mencatat ukuran cangkir maupun kekuatan seduhan, sehingga potensi bias tetap ada. Jadi Warihlun, populasi penelitian juga didominasi wanita kulit putih di Amerika Serikat, di mana hal ini membuat hasilnya belum tentu bisa langsung diterapkan pada kelompok etnis dan geografis lain dengan pola makan yang berbeda. Bagi wanita yang sudah memasuki usia menopause, temuan ini tetap bisa jadi bahan pertimbangan gaya hidup sehari-hari, di mana menikmati teh secara rutin tampaknya aman dan mungkin membawa sedikit keuntungan bagi kesehatan tulang jangka panjang. Sementara itu, kopi tetap boleh dinikmati asal tidak berlebihan, terutama bagi yang juga mengkonsumsi minuman alkohol ya, Warihlun ya. Dan menjaga porsi kopi di bawah 5 cangkir sehari tampaknya menjadi titik aman yang disarankan dari hasil pengamatan ini.

Warihlun yang membahagia. Dino kajit dan mempantun Niba RRI Programa Puit. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk Niba RRI dalam acara mempantun ngenba.

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata.

masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

Selamat siang Wari yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh. Salam bahagia untuk semuanya. Kami masih temani Anda di kesempatan siang hari ini di hari Jumat tanggal 4 September 2026. Wari Lun, kami berharap Anda tetap sehat dan tetap bahagia, dan kita akan menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Di pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan dialog interaktif atau obrolan untuk hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Warihlun yang terus setia bersama Pro4 RRI Banda Aceh. Kita bersama lagi di hari ini dalam acara obrolan Sirboh di edisi Jumat 4 September 2026. Dan mudah-mudahan saja Wari dalam keadaan sehat dan tetap bahagia ya. Dan Wari dalam acara obrolan untuk hari ini kami akan mengangkat tema dengan satu judul, Tantangan Era Kecerdasan Buatan atau AI dan Disrupsi Teknologi. Nah, mengenai hal ini nanti kita akan berbincang dengan narasumber yang tentunya sangat berkompeten, Ayah Wari ya, untuk kita bertanya-tanya dan mendengar bagaimana pendapat ataupun pengalaman dari narasumber kita, dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita ya. Baik Wari, nanti juga Anda bisa berpartisipasi melalui telepon dan juga pesan WhatsApp, telepon di 0651 47055, dan Wari juga bisa menyaksikan kehadiran kami melalui YouTube RRI Banda Aceh. Baik Wari, tantangan era kecerdasan buatan atau AI dan disrupsi teknologi. Nah, kita semakin sering mendengar kata AI, ya, kecerdasan buatan AI. Nah, pendengar saat ini, kita itu memang sudah berada di tengah-tengah salah satu transformasi teknologi yang sangat canggih, ya. Teknologi terbesar dalam sejarah manusia, yaitu era kecerdasan buatan ataupun AI. Nah, hal ini sudah seperti penggerak utama, bisa dikatakan seperti itu saat ini ya, dalam kehidupan modern saat ini. Kita semakin sering mendengar kata kecerdasan buatan. Nah, bagaimana itu, bagaimana tantangannya? Nanti kita akan mendengarkan pendapat ataupun penjelasan dari narasumber kita. Sudah hadir bersama Anggi saat ini di studio ada Bapak Dr. Silahuddin MAG. Beliau selaku Ketua Prodi Dr. Pai Pascasarjana UIN Araneri. Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ini sepertinya suara Bapak belum terdengar jelas nih. Atau Bapak terlalu jauh?
1: Oh ya, baik.
0: Gitu.
1: Kita dekatkan lagi ya. Oke. Ini teknologi juga.
0: Iya, teknologi ya Pak. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari ini tidak terlepas, dan kita makin akrab dengan teknologi, kemajuan teknologi. Ya. Nah, ini bisa jadi ada yang memang sangat membahagiakan, menggembirakan, tapi juga bisa menjadi berbagai keluhan. Baik, Pak. Jadi dari apa yang sudah tadi Anggi sampaikan bahwa kita semakin akrab dengan teknologi. Nah, bisa-bisa kita juga bisa dikatakan mudah, tapi juga susah. Nah, untuk di awal gitu Pak ya, supaya pendengar-pendengar kita juga kita ulang kaji ataupun memahami sebenarnya AI itu apa sih Pak? Ya. Kecerdasan buatan itu apa sih sebenarnya gitu ya, Pak? Bisa disampaikan Pak?
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji kepada Allah, salawat kepada Nabi. Selamat siang Warihlun.
0: Warihlun.
1: RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88.6 MHz.
0: Iya.
1: Sangat menarik dari diskusi awal yang disampaikan oleh Mbak Anggi tadi, bahwa sebenarnya apa itu AI. Nah, terutama kami bagi seorang dosen, saya kebetulan sekarang dipercayakan sebagai ketua prodi Dr. Pai di UIN Araneri. Kita melihat bahwasanya selama ini mahasiswa itu sangat terikat dengan AI, sangat terikat dengan AI. Jadi sebenarnya apa itu AI kan? Nah, kalau kita lihat AI itu memang sebuah kecanggihan teknologi yang luar biasa, yang cara kerja AI itu bagaimana mereka mengumpulkan data, mencari pola, dan mereka bekerja sendiri. Nah, artinya semua yang sudah pernah kita tulis di media digital itu direkam oleh mereka, dan mereka siap mengeluarkannya kembali. Nah, itu kalau bahasa yang paling mudah dipahami. Yeah. Ya, jadi saya mungkin menyampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, saya mencoba melihat dari perspektif pendidikan Islam, bagaimana AI ini, bagaimana deskripsi teknologi ini, bagaimana pengaruhnya, bagaimana efeknya dalam proses belajar mengajar. Kebetulan saya juga pernah pengalaman sebagai kepala dinas pendidikan pada masanya. Juga saya melihat bahwa teknologi ini, AI ini, itu ibarat mata pisau. Mata pisau dua, dia bisa menjadi memberikan manfaat yang banyak bagi kita, tapi juga bisa memotong kita, bisa menghabisi kita, ya, terutama generasi generasi muda Islam. Mungkin itu awal dari diskusi kita nantinya, yeah, boleh disampaikan lagi bahwa penggunaan AI itu sangat melekat dengan manusia sekarang. Tidak bisa terlepas. Apapun pasti mereka akan cari di AI. Karena mengapa? Dia, AI ini, bisa memberikan informasi yang kita tidak pernah paham. Kadang-kadang kita tidak tahu bahwa ini yang dimaksudkan, tapi dia memberikan informasi. Semua diberikan. Nah, tergantung kita bagaimana cara memilihnya. Disinilah perlu seorang guru, disinilah perlu seorang dosen, disinilah perlu seorang ustaz, disinilah seorang perlu arah penunjuk. Okay. Ini yang diberikan ini arahnya ke kanan, yang diberikan ini arah ke kiri. Nah, makanya oleh sebab itu saya pikir diskusi hari ini itu menarik, yeah, ya, menarik. Yeah. Nah, makanya diangkat judul apa tantangannya, ya. Yeah.
0: Oke, okay. Tantangannya ini, yeah, yang paling penting. Betul. Ya, Pak, ya. Yeah, baik. Jadi kita, yeah, kalau kita memahami tantangannya itu, kita tidak terlena dengan, betul, apa yang dihadirkan dengan berbagai kemudahan itu, ya, betul, Ustaz, betul, ya. Yeah. Ini seperti sekarang ini, Ustaz, seperti dalam bidang ilmu agama terutama, yeah, ya, yeah, pendidikan agama, di mana mencari mudah melalui AI ini.
1: Betul.
0: Sampai akhir-akhir ini kan muncul itu video seorang ustazah seolah-olah memberikan ceramah. Nah, ini bagaimana menurut pandangan Bapak?
1: Iya, saya sering menggambarkan kepada mahasiswa bahwa ketika saya masuk ngajar, yang pertama saya sampaikan, silakan Anda boleh menggunakan berbagai media, karena itu sudah menjadi tuntutan dan itu sudah menjadi perkembangan. Tetapi hati-hati. Saya menggerakkan seperti ini. Kita melihat AI ini atau AI ini adalah sama seperti orang Sherlock lokasi. Jadi kita misalnya mau pergi ke satu tempat, di Sherlock lokasi, yang harus ada dalam benak kita adalah kita harus paham dulu ini di mana arahnya. Ada pemahaman awal. Misalnya kita mau ke Darussalam, kita ada pemahaman awal, Darussalam itu arah selatan. Nah, kalau di lokasinya itu bisa jadi dia bawa kita dari arah barat, dari arah dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan penggunaan AI. Ya. Jadi penggunaan AI ini, kecerdasan buatan ini, mahasiswa itu masih harus ada pondasi awal, pondasi keilmuan awal. Makanya kalau tidak, yang disampaikan salah itu kita anggap benar.
0: Ya.
1: Padahal dia menyampaikan, meramunya dengan bahasa yang sangat luar biasa. Ini yang dilakukan AI. Saya juga mengikuti di mana celah-celah dia menyelipkan yang salah. Rupanya dia selipkan yang salah ketika orang terlena dengan argumentasinya. Nah, disitulah peran seorang guru, peran seorang dosen, yang saya katakan di awal tadi bahwa harus ada ilmu awal. Maka baca buku. Enggak ada cerita lain, harus baca buku. Harus baca buku-buku, kalau kami di kampus namanya buku turas. Kitab-kitab awal, buku-buku lama yang menjadi rujukan. Kalau misalnya kami belajar ilmu akhlak, maka harus baca dulu Ibnu Maskawi. Yeah. Kalau kami belajar misalnya ilmu bagaimana pendidik, bagaimana kecintaan antara guru dengan siswa, itu bacalah Ihya Ulumuddin.
0: Yeah.
1: Jadi, yeah, apapun yang saya sampaikan lain hanya sebagai penguatan-penguatan. Mm-hmm. Nah, itu saya pikir yang harus dilakukan, menyingkapi maraknya sekarang kesalahan-kesalahan yang disampaikan.
0: Yeah.
1: Jadi, yeah, harus ada ilmu dasar. Ilmu pokok lah gitu.
0: Artinya kita tidak, jangan mudah percaya dengan apa yang disampaikan, jangan langsung percaya,
1: betul,
0: ya. Cari jangan, lagi gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Setidaknya bukan melalui AI-nya, cari lagi,
1: cari
0: ya.
1: Cari
0: dengan tokoh-tokoh ulama, betul, atau guru-guru besar gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Baik, menarik sekali ini Warih yang bisa kita pahami untuk hari ini, karena betul, ini tantangannya sangat besar di era saat ini ya, Warih ya, di mana informasi memang sangat mudah kita dapatkan, tapi mengenai kebenarannya ataupun kejelasannya ini perlu kita cari lagi. Nah, Warih yang ingin berdiskusi untuk hari ini, kami sudah buka untuk Anda yang ingin bergabung, boleh menelpon ataupun juga mengirimkan pesan WhatsApp-nya ya. Kami tunggu di line telepon 0651470055 untuk berdiskusi mengenai tema kita untuk hari ini, dan juga Warih bisa mengirimkan pesan WhatsApp-nya. Kita terima dulu penelpon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak Anggi.
0: Iya, dengan kakak siapa nih, suaranya akrab sekali.
2: Janganlah melupakan diri.
0: Iya, rindu dengan suaranya. Dengan
2: sama
0: siapa nih,
2: juga,
0: Kak?
2: Kami juga rindu hari ini terdengar suara Kak
0: iya.
2: Anggi. Semoga sehat selalu,
0: Alhamdulillah.
2: Kak Anggi.
0: Dengan Kak Yana. Kak Yana, masih di Lomba loh, Kak Yana?
2: Masih, Kak Anggi, belum digusur.
0: Kalau udah pindah, bilang ya.
2: Iya,
0: biar datang undangan. Kak Yana silakan. Mungkin ada yang ingin Kak Yana tanyakan dengan narasumber kita.
2: Terima kasih, Kak Anggi. Assalamualaikum, Ustaz atau apa, Kak Anggi?
0: Boleh Ustaz,
1: boleh apa saja, boleh apa saja panggil. Boleh Bang, boleh Adik.
0: Ah, boleh Bang. Sudah diizinkan untuk panggil Bang.
1: Dengan Bang dan Adik.
2: Bang Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga sehat selalu, Ustaz ya.
1: Amin, amin.
2: Gini Ustaz, sebenarnya tema kita tentang AI ini memang luar biasa.
0: Iya, Kak Yana, betul-betul.
2: Hampir seluruh dunia memakai AI kan?
0: Iya.
2: Tapi dengan adanya AI ini kita kan lebih mudah bertanya itu, Ustaz ya.
0: Iya.
2: Apa saja ya, kita dapatkan jawaban terkadang ya ada benarnya, terkadang yang enggak benar.
0: Iya.
2: Sebenarnya saya pernah bertanya tentang sedikit tentang agama itu. Kebetulan saya tahu, jadi saya ingin coba gitu kan. Yeah. Ternyata berlawanan gitu ya.
0: Ngetes AI ya.
2: Versi dia lah, bukan versi agama kita.
0: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Versi agama dia itu. Terus yang jadi pertanyaan, apakah AI bisa menyeleksi jika ada konten-konten kreator yang memasukkan konten palsu itu atau hoax gitu? Terus kejahatan-kejahatan cyber itu apakah bisa diseleksi oleh AI itu, Ustaz? Terus satu lagi, dengan adanya AI ini kan akan banyak pengangguran itu, Ustaz.
0: Yeah.
2: Karena semuanya dikerjakan oleh AI gitu kan? Terus
0: yeah,
2: bagaimana nanti nasib kita kalau penganggurannya lebih banyak, sementara kecerdasan AI hanya untuk dia aja, untuk mesin, bukan untuk manusianya gitu.
0: Yeah.
2: Apakah benar itu, Ustaz, akan ke depan banyak pengangguran gitu? Nah, itu saja, Ustaz.
0: Iya, baik. Terima kasih, Kak Yana.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana di Lambaru ya. Jadi Warih bisa lagi yang ingin bergabung, kami masih tunggu ya di line telepon 0651470055 dan bisa kirimkan pesan WhatsApp-nya juga di 0812-6972-881 ya. Baik, Ustaz silakan.
1: Baik. Terima kasih Kak Yana, Kak Yan ya,
0: Yana.
1: Kak Yan ya, Lambaru,
0: ya.
1: Saya Blambitang, dekat-dekat kita,
0: dekat-dekat,
1: satu daerah ada bundaran Lambarunya. Ini menarik pertanyaannya ya, apakah dia bisa menyeleksi dan bagaimana kita mengatasi banyaknya pengangguran-pengangguran karena AI ini ya. Saya tadi sudah mengatakan di awal bagaimana cara kerja dari AI ini. Dia cara kerja pertama mengolah data. Artinya sistemnya membaca dan menyerap semua berita-berita yang ada. Itu cara kerja pertama. Kemudian yang kedua baru mengenali pola. Jadi artinya komputer itu mencari pola, aturan yang sudah ada itu dia cari pola. Kalau ini pertanyaannya kemana jawabannya? Jadi dia sudah ada pola. Dan yang ketiga itu adalah dia terus belajar. Jadi AI ini terus dah berevolusi dia, berinovasi. Nah, apakah bisa menyeleksi? Kalau kita lihat tadi semua yang masuk dia serap. Tergantung pertanyaannya apa. Kalau hari ini saya juga pernah sekali duduk di kedai kopi, cara masak telur ditanya juga ke
0: AI.
1: Bagaimana cara merebus telur yang kuningnya terpisah dengan putihnya, ditanya, dia akan jawab. Itu jawab dari beberapa, karena berarti ada beberapa orang lain yang bertanya tentang itu. Artinya sampai sekecil itu sekarang itu disiapkan jawabannya. Maka oleh sebab itu saya pikir saya kebetulan sekarang dipercayakan sebagai ketua Asosiasi Program Studi Dr. PC Indonesia.
0: Ya.
1: Saya baru selesai pulang dari UIN Salatiga pemilihan. Apa disampaikan dalam kajian itu bahwasanya dunia ini sekarang banyak yang sedang berperang sementara mereka belum siap dengan anggarannya. Itu katanya. Kemudian dunia ini sekarang penuh dengan musibah bencana, termasuk hari ini di Nepal, sementara kita tidak siap dengan bagaimana mengatasinya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kita sudah siap dengan gempuran dari AI ini? Siap tidak siap, artinya pengangguran itu pasti akan terjadi. Kalau dulu dipekerjakan di kantor itu ada 10 orang, sekarang cukup 1 orang. Yang akan cukup 1 orang semua selesai. Nah, iya, makanya persoalan sekarang siap atau tidak siap, kita harus siap. Makanya dalam pendidikan Islam sekarang itu mendidik generasi muda itu sesuai dengan zamannya. Ini yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka akan hidup pada zaman yang bukan zaman kamu. Nah, artinya siap tidak siap, Kak Yana, kita memang mendidik generasi kita itu harus siap. Harus siap dengan berbagai kemampuan. Kalau sekarang harus ahli IT misalnya, ya kita pastikan anak-anak kita itu ahli IT. Dia ahli baca kitab, tapi juga ahli IT. Bagaimana menggunakan IT itu menjadi sumber-sumber rujukan kitab-kitab masa lalu. Jadi seperti itu saya pikir yang kita lakukan. Kita sebagai orang guru, kita sebagai siapapun harus terus berinovasi, dan kita mengikuti perkembangan zaman, namun tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya. Mm-hmm. Jadi seperti itu, Bang.
0: Iya, jadi AI ini dia menyimpan juga dari jawaban yang sama, yang mirip dengan yang orang tanya. Jawaban ada yang menjawab itu disimpannya. Disimpan. Ketika ada pertanyaan itu yang akan keluar, gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Makanya di situ kalau dia simpan jawaban dari orang-orang itu ada yang salah, itu akan keluar juga nanti
1: yang salah,
0: yang mirip begitu.
1: Iya, begitu ya. Karena dia mengumpulkan semua tulisannya dari dunia ini.
0: Iya,
1: ya.
0: Ya,
1: begitu. Ya. Ada yang mengatakan bahwa untuk menghentikan AI, berhentilah orang menulis. Kan tidak mungkin.
0: Tidak mungkin.
1: Tidak mungkin. Berhentilah orang menulis katanya. Iya. Maka dia sudah bingung mencari sumber data mana. Nah, begitu orang kita ketik hari ini WA-nya ketik, itu langsung terekam, iya, itu disimpan. Iya. Saya pernah memancing sekali. Saya mengetik sesuatu yang aneh. Iya. Saya menginginkan jika saya bertanya nanti akan keluar jawaban. Betul rupanya keluar. Jadi saya mengetik sesuatu yang orang tak ada kalimat itu, kecuali kalimat itu saya yang pegang. Yeah. Ya, itu pesan. Tapi ketika kita ketik, AI langsung tahu. Kita pikir AI-nya pandai sekali, bukan kita. Karena kita sudah pernah menyimpan. Sama yeah, orang menyimpan deposito kan. Yeah. Tinggal ngambil uangnya. Yeah. Jadi saya pikir maka yang harus kita lakukan, kita ajaklah orang-orang muslim, kita ajak semua orang, tulislah yang benar. Mm-hmm. Tulislah sesuatu yang benar, sehingga dia bisa mengalahkan tulisan yang salah. Mm-hmm. Sehingga AI ini akan mencari dia sumber-sumber yang benar.
0: Nah, seperti pertanyaan Kak Yana tadi, bisakah dia menyeleksi mana yang benar, mana yang tidak benar itu tadi?
1: Dia akan menyeleksi sesuai pertanyaan. Dia pancing dari awal dulu, maka dia membaca algoritma namanya, ya.
0: Yeah.
1: Kita bertanya tentang apa misalnya, pertanyaan tentang menanyakan misalnya bagaimana cara mendidik anak yang terlibat narkoba. Dia itu akan kumpulkan semua jawaban tentang narkoba pada jawaban itu. Kalau kita menanyakan salah, dia akan arahkan kita yang salah. Dan kita kalau terus meneruskan yang salah itu, dia akan bawa kita ke yang salah. Nah, karena saya juga sering sekali menggunakan AI ini dan juga mengajarkan mahasiswa tentang bagaimana menggunakan AI itu yang benar.
0: Iya.
1: Jadi seperti itu. Begitu kita bawakan yang benar, itu dia akan mengalirkan yang benar. Makanya yang salah itu sebenarnya bukan AI-nya, sekitarnya.
0: Kitanya.
1: Nah, kita mau cari apa? Sama orang buka Facebook. Facebook coba kita buka. Kita buka sekali misalnya iklan.
0: Yeah.
1: Iklan apa? Sampo. Itu tiap hari begitu kita buka langsung sampo yang keluar. Kalau kita mencari misalnya ustaz yang ceramah, tiap hari ustaz yang ceramah.
0: Benar.
1: Karena dia membaca otak
0: sesuai
1: kita.
0: Algoritma tadi, ya.
1: Membaca keinginannya. Kalau kita sering ke pasar, maka dia terus akan buka tentang pasar itu. Begitu. Yeah, yeah. Dan ada satu lagi mungkin ilmu ini, bahkan orang yang ingin buka usaha, dia melihat ke mana orang paling sering pergi, ke daerah mana dan pergi. Disitulah akan diarahkan, dan mereka sekarang berkonsultasi dengan AI. Kalau kawasan ini apa yang cocok dibuka? Oh, ini cocok buka baju. Dekat yang buka baju. Ada seperti itu.
0: Luar biasa.
1: Yeah.
0: Demikiannya Kak Yana, mudah-mudahan sudah sangat dipahami. Jadi kita memang kita yang harus menyeleksi, ya.
1: Yeah.
0: Warilon silakan lagi 0651470055, dan juga Anda bisa mengirimkan pesan WhatsAppnya di 0811-6713-886. Untuk nomor 886 juga bisa Anda hubungi, ya, Wari, 0811-6713-886. Dan kita masih membahas mengenai tantangan era kecerdasan buatan atau AI dan disrupsi teknologi. Dari penjelasan Bapak tadi, ya, ini kalau kita lihat sektor apa ini yang paling berpengaruh, paling terasa dengan perkembangan kecerdasan ini, AI ini?
1: Sama kayak pertanyaan Kak Yana tadi, ya, Kak Yana tadi, faktor pengangguran kan yang sangat terasa, ya, yang sangat terasa. Kalau dulu banyak usaha-usaha yang dibuka menggunakan tenaga manusia, ya sekarang hanya beberapa orang saja yang digunakan, terutama kalau di kantor. Di
0: jadi
1: kantor
0: artinya suka, lebih banyak pengangguran.
1: Lebih banyak pengangguran yang akan terjadi. Dan yang kedua, AI ini juga mengajarkan manusia malas, malah berpikir, itu bahaya.
0: Iya.
1: Dalam konteks kami dosen, saya sebagai dosen sekarang itu, dengan dia malas berpikir, karena mereka hanya tinggal mencari, lalu menyampaikan itu. Makanya para guru itu harus punya pola lain, bagaimana seorang mahasiswa atau siswa yang sudah menulis, dia harus paham yang dia tulisnya. Jadi bahaya efek lainnya itu pada malasnya, pada malah berpikir kritis. Karena agama itu berpikir, ketika kamu berpikir maka kamu ada, kamu tak berpikir kamu tak ada. Karena afala tatafakkarun, afala tatazakkarun, itu ya ulil albab, itu semua kan ayat Al-Quran menyuruh kita berpikir. Jadi efek lain seperti pertanyaan dari Mbak Anggi tadi, selain pengangguran, orang malas berpikir kritis. Orang malah berpikir. Iya. Jadi dia semuanya alah anak putih begali.
0: Iya, betul.
1: Antara tegon di bit ju.
0: Sebagai tenaga pendidik nih, Bapak ya di kampus, itu menghadapi perkembangan AI ini dari bagaimana gaya mahasiswa menyelesaikan tugas-tugasnya, menyelesaikan skripsinya. Ini bagaimana yang disampaikan kepada mereka agar mereka tidak tergantung dengan ini, dan bagaimana seorang dosen itu tahu ketika mahasiswa itu memang ciplakannya dari AI atau dia memang berpikir sendiri.
1: Oke. Makanya dulu teringat kita bahwa ketika masa COVID itu kita kan seringkali belajar lewat daring, dalam jaringan. Ada efek positif dan efek negatif. Apa efek negatif belajar daring? Mereka itu menyampaikan apa saja yang mereka tahu, tapi mereka tanpa memahaminya. Kenapa? Karena tidak ada, kita tidak bisa melihat wajahnya, kita tidak bisa berinteraksi dengannya. Nah, makanya ketika luring, kita tahu mahasiswa itu yang menyampaikannya itu ilmunya dari AI dengan dia pahami. Nah, makanya ada guru itu harus banyak mengasih metode sekarang.
0: Harusnya
1: tidak,
0: begitu ya.
1: Tidak cukup satu metode, tidak cukup, karena mereka AI ini hanya bisa menghidangkan, tetapi bagaimana menyajikannya itu tugas dosen. Itu juga mahasiswa, menyajikannya, menyuapnya. Kalau ada lagi sama tabibu kan, sebelum kita suap kita apa nak remah-remah leh pun nak tulung pun han
0: menyeleksi ya,
1: menyeleksi ada tulung pun han, nak tulung kita buang tulangnya, baru kita berikan nasinya. Jadi tugas dosen seperti itu, jangan ditelan bulat-bulat oleh mahasiswa, dan kita juga jangan menelan bulat-bulat yang mahasiswa berikan. Lebih-lebih dalam membuat skripsi, dalam membuat tesis, disertasi, itu setengahnya kalau tidak kita paham itu adalah karya AI semuanya. Ya, jadi kalau kita tanya pasti dia bingung, enggak paham. Nah, makanya harus ada konsep-konsep atau strategi-strategi, dosen itu harus terus berinovasi. Guru harus terus berinovasi, enggak boleh kalah dengan kemajuan teknologi itu. Nah, saya pikir begitu, Mbak Anggi.
0: Jadi berarti ada lah terasa gitu ya. Kalau seorang dosen atau pendidik itu memang paham dia, tulisan dari mahasiswa itu juga atau ditanya, ketika ditanya mereka tuh kurang memahami kalau kurang memang memahami rata-rata dari tulisan ini ya,
1: betul,
0: AI ini ya.
1: Betul.
0: Baik. Ustadz, kita sudah ada menerima satu pesan WhatsApp nih, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz dan Kak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Fitri di Darussalam, ingin bertanya bagaimana cara mencegah AI ini agar kita tidak menjadi malas dan mencegahnya untuk hal-hal yang gimana merugikan.
1: Ya,
0: Fitri di Darussalam. Baik, itu dia pertanyaannya, Ustadz.
1: Baik. Tadi kita sudah menyampaikan bahwasannya AI ini memberikan manfaat yang sangat banyak, tetapi juga memberikan efek-efek negatif. Salah satu efek negatifnya adalah malas tadi, malas mencari sumber. Nah, yang harus dilakukan oleh kita sekarang adalah carilah sumber belajar itu bukan hanya AI. Sumber belajar dalam kehidupan itu ada buku, ada seminar, ada diskusi, mendengarkan pro empat ini juga bagian
0: dialog
1: dari
0: kita nih ya,
1: dialog kita ilmu. Juga bagian dari ilmu. Jadi mencari ilmu itu bukan hanya satu sumber. Jangan fokus saja pada AI. Kan ada buku, ada kitab, ada ceramah, ada YouTube dan ceramah. Jadi multi sumber, kalau istilahnya multi sumber. Kita bergabung sehari-hari, kita berjumpa dengan teman sehari-hari, itulah sebenarnya ilmu. Jadi makanya sumber ilmu itu banyak. Jadi jangan, kita harus berikan pemahaman kepada kepada mahasiswa, kepada guru, kepada siapa saja, bahwa sumber pengetahuan banyak. AI itu hanya bagian kecil dari sumber itu. Jadi jangan terfokus pada itu saja, sehingga buat malas. Jadi kalau kita tahu banyak sumber, Anda semakin rajin ikut seminar, ikut pelatihan, di mana saya sertifikasi, ikut saja. Jadi seperti itu saya pikir, Mbak Anggi. Terima kasih Mbak Fitri ya.
0: Fitri di Darussalam.
1: Jadi saya pikir begitu Mbak Fitri ya.
0: Terima kasih Mbak Fitri di Darussalam. Dan tentunya tadi yang kita takutkan merupakan satu tantangan juga. Manusia jadi malas, kata
1: malas.
0: Ustaz tadi.
1: Ya,
0: kan?
1: Betul.
0: Nah, untuk hal ini Ustaz, manusia itu kan akan kehilangan kemampuan berpikir nantinya ya. Cara kita mencegah kita tuh agar tidak ketergantungan gitu.
1: Ya, oke. Baik.
0: Nah, ini bagaimana nih?
1: Iya, memang teknologi ini membuat kita tergantung.
0: Iya.
1: Coba lihat sekarang ini. Kita dekat terasa jauh, kita jauh terasa dekat. Kalau ada pertemuan-pertemuan, orang semua lalai dengan HP. Karena dia merasa kalau tidak pegang ini, tidak pegang HP itu, merasa tidak nyaman.
0: Iya.
1: Ada ketidaknyamanan.
0: Kecarian kita. Ada yang kurang.
1: Kita duduk dengan anak kita. Maka sepakatlah, sepakati. Misalnya kita lagi makan, sepakat dengan anak. Oke, kita taruhkan HP dulu. Jangan cari bahan apapun, kita makan dulu. Nanti setelah makan, kita pegang lagi HP. Ya, kita pegang lagi teknologi. Nah, jadi artinya hidup ini harus variasi. Harus variasi. Makanya dikatakan dalam agama itu, sampai tutulah ilmu sampai ke negeri Cina. Artinya bukan hanya satu sumber, kemana-mana saja berangkat saja. Jadi oleh sebab itu saya pikir salah satu cara kita tidak ketergantungan, banyaklah kegiatan, banyaklah inovasi, banyaklah aktivitas yang dilakukan. Kalau ibu-ibu jangan hanya aktivitas memasak kemudian itu saja, tapi ada nanti menanam bayam, menanam jagung. Itu kan ketika menanam itu ada kesempatan kita meninggalkan HP itu, meninggalkan AI itu, meninggalkan media. Jadi banyak aktivitas. Jadi kalau enggak ada cara. Kalau kita di rumah terus ya pasti kita tergantung dengan teknologi itu. Jadi intinya adalah bekerja.

0: Inya kan, namanya memasak kok beda, dulunya telur dalamnya kuning, sekarang kok merah. Dia bilang sudah ada ilmu dari AI. Jadi itu artinya efek positif. Itu silakan, saya pikir, karena memang kita tidak bisa lari dari kecanggihan teknologi, tidak bisa lari. Tapi bagaimana menjinakkan dia, dia bersahabat dengan kita, tapi kita atur dia. Dengan sampai dia itu yang mengatur kita. Silakan aja. Saya pikir seperti itu. Saya dengan mahasiswa juga saya katakan, kamu silakan menggunakan AI, silakan menggunakan apapun media, tetapi kamu harus ingat bahwa ilmu itu didapati ketika kamu membiasakan, ketika kamu melakukan, ketika kamu merefleksi. Jadi bukan hanya kamu membaca saja, banyak tahapan-tahapan lainnya sehingga ada kedalaman keilmuan. Begitu.
1: Nah, dalam bidang pendidikan kembali, Ustadz ya, seperti tadi tenaga pengajar, guru, dosen dan sebagainya, juga ustadz, ustazah yang memang berkecimpung seharian dalam pendidikan agama. Ini kan tidak bisa kita nafikan bahwa ini memang kita butuhkan.
0: Kita butuhkan.
1: Bagaimana caranya ini untuk mengembangkan gitu? Bagaimana caranya?
0: Saya pikir yang harus kita lakukan sekarang adalah carilah konten-konten tuh yang memang ada manfaat dunia akhirat. Gak ada cara lain, harus cari seperti itu. Carilah, cari dan isi. Cari dan isilah, saya sampaikan tadi, tulislah sebanyak-banyaknya tentang hal yang baik. Ustaz-ustaz yang paham ilmu agama, tulislah di media, tulislah supaya terekam oleh AI itu. Ustaz, sekarang kan orang hanya kadang-kadang ceramah. Kalau ceramah, rekamlah YouTube-nya. Jadi seperti itu. Jadi ilmu itu baru berkembang ketika kita berikan kepada orang lain. Jadi saya pikir kita semua mengajaklah kaum muslimin semuanya, generasi muda Islam itu, AI ini gunakan ke arah yang positif. Gunakan ke arah positif. Gak ada cara lain. Orang sekarang berkumpul semua ahli-ahli itu memang sengaja menulis sesuatu yang salah. Kita kan bisa juga. Kita tidak bisa melawan mereka. Okay, kita sepakat, kita bekok. Tidak bisa. Kita akan kalah. Yang harus kita lakukan, manfaatkan dia dengan cara yang paling baik. Jadi tidak ada cara. Kami sering sekarang diajak, disampaikan oleh para guru-guru besar bahwa ayo kita sekarang menggunakan media ini dengan bijak. Tulis pengetahuan-pengetahuan itu secara struktur, karena dia akan direkam. Dan bisa jadi yang cari yang sedang kita terus ini sedang berada di luar negeri, sedang berada di Papua, sedang berada seperti hari ini misalnya di Nepal itu sedang musibah besar. Mereka akan mencari bagaimana cara pemulihan trauma tercepat yang dialami oleh ketika tsunami di Aceh. Itu mereka yang cari. Maka teman-teman yang pernah terlibat trauma dengan tsunami, tulislah yang positif. Ini langkah-langkah yang dilakukan. Jadi bermanfaat bagi orang lain. Karena itu hari ini di sini kita tulis, di Nepal bermanfaat. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau yang lain kita mencoba menjauhi, tidak bisa. Tidak bisa. Jadi begitu Mbak Anggi.
1: Dari perkumpulan tenaga pendidikan ini memang sudah ada himbauan untuk itu ya Pak?
0: Sudah. Kita memang disuruh perbanyak menulis. Makanya sekarang orang kalau mau naik pangkat itu ya harus menulis, harus ada Scopus, harus ada jurnal. Itu tujuannya sebenarnya biar tulisan kita direkam.
1: Berimbang nanti ya Pak?
0: Berimbang.
1: Kalau bisa pun lebih yang baik.
0: Lebih. Makanya sekarang pun sampai tingkat SMA juga sudah diajarin cara membuat artikel, cara menulis buku. Jadi sekarang mungkin buku yang bersifat cetak itu sudah jarang orang baca. Nah tapi orang kan tinggal ketik mencari, sendu dapat. Bagaimana cara berwudu? Bagaimana cara cepat sembuh dari trauma. Mereka ketik itu. Jadi akan diberikan berbagai informasi-informasi.
1: Apa ada bedanya nih Pak dengan kita belajar sekarang mencari melalui AI, atau dengan kita memang membaca buku cetak kayak kita zaman kecil dulu? Apakah ada bedanya hasilnya gitu? Hasil akhirnya itu apakah ada bedanya dan bagaimana ini Pak?
0: Sangat beda. Makanya sekarang banyak daerah-daerah itu kan, banyak negara-negara canggih sekarang kan kembali ke buku cetak, kembali menulis, tidak boleh lagi ketik kan, misalnya di Swedia, di Finlandia. Dengan negara baju itu sekarang sudah kembali ke gaya lama, dengan tidak menyampingkan gaya baru. Artinya gaya baru tetap mereka lakukan, tetapi yang lama tetap mereka lakukan. Ada balancingnya. Kita sekarang kebalikan, kita tinggal semua yang pola-pola lama, kita ambil yang baru. Sementara yang lama kita tidak kuat, yang baru kita enggak paham. Jadi dua-dua ilmu itu akhirnya mengambang. Maka yang harus dilakukan ya seperti itu. Ada keseimbangan antara teknologi, pola lama dengan pola baru.
1: Baik, gitu. Baik. Warih Loan, menarik, semakin menarik diskusi kita ya Warih ya. Nah, Anda kami persilakan lagi untuk bergabung di line telepon 0651.

0: 47055. Kita coba terima Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Anggi. Menarik ya, balik lagi.
0: Iya, boleh.
1: Maaf Kak Anggi ya.
0: Ada bawa apa nih baliknya?
1: Ada bawa-bawa tanya nih.
0: Baik Kak Yana.
1: Ada. Terima kasih Kak Anggi. Salam untuk Pak Ustaz. Maaf Pak Ustaz, ini bertanya lagi. Tapi karena menarik ya Pak Ustaz ya. Tentang AI ini kan sekarang banyak lagu-lagu Aceh itu kan
0: iya.
1: Di upload tuh di YouTube tuh
0: iya.
1: Ustaz.
0: Iya.
1: Terkadang ke Q.
0: Tulisannya jadi Q, gitu kan? Mereka nyebutkannya ya.
1: Bahasa Aceh kita itu udah belepotan Ustaz. Jadi dengan diuploadkan ke YouTube kan semua orang pada nonton yang bukan-bukan orang Aceh asli gitu ya Ustaz. Iya. Itu mereka pikir memang begitu nanti bahasa kita itu ya. Terus apakah bahasa Aceh sendiri nanti akan hilang dengan adanya AI yang diupload dalam bahasa Aceh lagu-lagu itu Ustaz?
0: Itu yang
1: karena
0: kita
1: yang
0: takutkan,
1: mengupload
0: ya?
1: Juga orang Aceh asli kita, seniman kita kan.
2: Ya,
1: jadi bagaimana ke depannya bahasa kita sendiri ini, apakah akan berubah nanti atau gimana Ustaz?
0: Bagaimana
1: apakah
0: solusinya ya Kak Yana ya?
1: Apakah akan di ujung tandu Ustaz? Ya. Bagaimana solusinya Ustaz? Itu saja Ustaz Kak Anggi.
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz silakan Ustaz.
2: Iya, baik. Sekarang kita sulit sekali membedakan mana yang produk asli, mana yang AI.
0: Ya.
2: Ketika lagunya juga dia mulutnya sama gerakannya, kita ragu ini yang betul atau salah. Akhirnya yang betul kita anggap salah, yang salah kita anggap betul. Jadi bahasa gitu juga, bahasa mana yang benar. Maka seperti yang saya katakan di awal tadi, penyanyi-penyanyi Aceh itu harus menyampaikan versi yang benar. Versi yang benar. Maka juga harus menciptakan lagu-lagu semakin banyak, lagu-lagu yang benar. Jangan sampai kalah dengan AI ini kan. Nah, jadi enggak ada cerita lain sekarang, harus ada perimbangan sekarang. Orang satu saat yang salah ini pasti ada kejanggalan, enggak nyaman ya dengan kesalahan. Misalnya lagu-lagu yang sekarang kan luar biasa, sekarang disco, entah apa-apa lagu-lagu Aceh yang di versinya macam-macam, versi reggae, versi itu. Kadang-kadang hanya 2 menit kita suka mendengarnya. Menit ketiga enggak suka lagi. Orang pasti akan mencari versi lama. Gitu. Jadi begitu Mbak Yana. Artinya ini memang kalau penyanyi-penyanyi Aceh ini tidak banyak menyanyikan lagu yang versi benar-benar yang aslinya, maka akan kalah. Nah, itu tadi. Maka orang akan menganggap yang benar itulah yang muncul sekarang itu. Jadi itu Mbak Yana. Makanya kita juga harus menyampaikan kepada anak-anak kita. Maka sekarang kan banyak muncul bagaimana pelestarian bahasa. Misalnya ada daerah-daerah sekarang yang sudah mewajibkan setiap hari Kamis bahasa daerah, bahasa Aceh misalnya, atau ada daerah-daerah di sekolah itu ada hari-hari yang bahasa Aceh. Itu sebenarnya sebagai upaya-upaya untuk bagaimana mengatasi perkembangan AI terkini yang sangat cepat. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kita tidak bisa menghambat derasnya air yang turun, ya kan? Jadi perahu itu tidak akan tenggelam kalau airnya masih di luar. Kalau dia akan tenggelam kalau airnya sudah dalam. Jadi begitu juga anak-anak kita itu tidak akan terpengaruh kalau memang kita sudah bentengi dengan yang benar. Jadi sekolah-sekolah itu ajarilah yang benar.
0: Jadi kalau gitu solusinya terhadap seniman ini, ya lagunya memang sama gitu. Tapi yang versi lama itu kan tetap versi lama. Anak-anak sekarang itu jarang mencari versi lama jadinya, Pak. Jadi mencari versi baru, tapi bahasanya jadi salah,
2: jadi
0: kan?
2: Salah.
0: Pengucapannya salah.
2: Betul.
0: Solusinya bagaimana terhadap ini seniman-seniman kita ini?
2: Inilah tugas guru ini. tugas guru mengarahkan ini yang benar, ini yang salah. Makanya saya katakan
0: berat
2: tadi.
0: Berat kali tugas guru ya, Pak.
2: Berat sekali. Makanya guru itu enggak boleh macam-macam sekarang, enggak boleh. Guru itu dikasih sertifikasi itu salah satunya itu mengajarlah secara profesional.
0: Tugasnya sangat berat ya.
2: Sangat berat.
0: Harusnya juga sangat dihargai.
2: Harga-hargai. Makanya kita berharap pemerintah juga terus memikirkan bagaimana kesejahteraan guru, kesejahteraan ustaz, tengku-tengku yang di menasah sebenarnya tengku-tengku juga mengajarkan bagaimana kembali kepada. Makanya ada yang tradisional, ada yang modern kan. Nah, jadi kedua-dua hal ini harus kita kuasai. Mana yang tradisional, mana yang modern. Sehingga kita bisa memahami, oh ini salah, ini benar. Ini yang ada juga begini, ada juga yang versi lama itu ketika diolah, diinovasi menjadi baru, menjadi menarik. Tapi tidak menghilangkan esensinya. Tidak menghilangkan bagaimana keaslinya, kemurniannya tidak dihilangkan. Sama kayak buat bolu. Bolu dulu kan hanya sangat sederhana. Sekarang di atasnya ada bawang sikit, ada toppingnya sikit, ada telur sampai. Itu sebenarnya itu bolu lama yang dibikin lebih menarik. Ya gitu. Jadi inovasi namanya.
0: Jadi diharapkan seperti lagu-lagu tadi bisa begitu direnovasi kembali dengan lebih menarik,
2: ya. Tapi bahasanya benar.
0: Bahasanya tetap benar.
2: Benar. Hmm. Kita sampaikan seperti
0: bukan,
2: itu.
0: Bukan buatan mesin,
2: bukan
0: ya.
2: Bukan buatan mesin.
0: Ya. betul. Mudah-mudahan ya Kak Yana, kita harap seperti itu, dan para seniman Aceh yang dulu-dulu juga semakin tetap semangat berkarya, ya. Karena memang lagu-lagu Aceh yang dulu-dulu itu memang luar biasa, dengan isi rasanya gitu ya.
2: Ada pendidikannya, ada nasihatnya, pendidikannya, motivasinya, betul Mbak Anggi.
0: Iya. Jadi kita kan ini ibaratnya kita tuh jangan pesimis dengan kondisi ini, karena memang kami mendengar masukan dari pendapat dari ada beberapa seniman Aceh yang merasa pesimis bahwa payah berkembang katanya karena kalah dengan kecerdasan AI ini.
2: Betul.
0: Jadi ada juga beberapa yang memang merilis kembali dengan musik yang lebih menarik tapi bahasa yang tetap seperti dulu.
2: Ada inovasi,
0: ada kreativitas. Mudah-mudahan bisa kreatif seperti
2: itu. Saya yakin sekali para seniman sudah memikirkan seperti itu, sama seperti para dosen, para guru-guru yang memikirkan bagaimana pendidikan itu tidak boleh tertinggal. Kita tidak boleh dikalahkan, karena AI itu perbuatan manusia, kita yang buat dia. Jadi kenapa kita harus dikalahkan oleh buatan kita sendiri?
0: Jangan kalah gitu.
2: Jangan kalah lah.
0: Terhadap anak-anak yang muda sekarang, ada banyak juga yang merasa pesimis, capek-capek kuliah,
2: betul.
0: Kemudian nanti sulit dapat pekerjaan, apalagi dengan sudah semakin mudahnya orang seperti kita katakan tadi, tidak banyak lagi ingin menerima para pekerja, hanya 5 orang saja atau 3 orang sudah cukup bisa menyelesaikan semuanya. Bagaimana solusi dan pandangan Bapak?
2: Makanya dari sekarang kita harus, awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita harus mendidik anak-anak kita dengan siap segala hal. Kita tidak lagi mungkin, kita petani misalnya, saya petani, orang tua saya petani, saya tidak lagi menyiapkan anak saya itu sebagai petani, tetapi dia kita berikan keahlian-keahlian lain. Jikapun nanti tidak ada keahlian lain, jika juga kita harus diajarkan bagaimana bertani tadi. Nah, artinya memang saya ulangi lagi bahwa yang lama tetap diajarkan, yang baru tetap dikuatkan. Kalau kita lihat, terbayang sebuah nasihat, orang yang berilmu itu jika dia menjadi pemimpin maka dia akan memimpin dengan baik. Jika dia berada bertengah, di tengah artinya dia akan bisa dipimpin dengan baik. Tetapi jika dia menjadi orang biasa, dia bisa bertahan hidup dengan baik. Nah, jadi makanya menuntut ilmu itu tidak hanya mesti kita menjadi misalnya pegawai negeri, menjadi apa, tidak, tetapi akan banyak peluang-peluang yang bisa kita dapati. Tapi jangan salah di niat awalnya. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman semua yang sedang kuliah hari ini, teruslah. Bahwasanya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, tidak akan hasil. Tapi yang betul, kalau kuliahnya dari sekarang sudah semua dikerjakan AI, kita enggak punya kemampuan, kita akan kalah. Memang sudah banyak sekali orang lain yang menggunakan itu, kita juga menggunakan hal itu kita akan kalah. Makanya kreativitas, berpikir kritis itu yang sekarang diharapkan. Jadi mahasiswa itu sekarang atau siswa itu berpikirlah secara kritis. Kalau begini keadaannya, apa yang kita lakukan? Jangan jual es ketika hujan. Jadi seperti itulah, jual es itu ketika suasananya panas. Jadi cepat membaca peluang. Cepat membaca peluang, bisa melihat perkembangan zaman, dan sangat tergantung lagi kepada pergaulan. Maka kita berharap setelah tadi menguasai media dengan bagus, jangan salah pergaulan. Karena AI sekarang ada 4 lingkungan, Pak. Lingkungan belajar sekarang ada 4, dulu 3. Dulu ada namanya pertama rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah
0: sekolah,
2: yang ketiga adalah lingkungan, yang keempat media sosial. Sekarang 4 yang mempengaruhi seseorang itu sukses tak sukses. Jadi yang tadi dikatakan bagaimana mencegah pengangguran, pegang 4 ini. Di rumah harus kuat, di sekolah cari sekolah yang benar. Sekolah sekarang kan banyak yang tidak benar juga, hanya fokus kepada cari uang. Cari pergaulan. Dari sekarang pantaulah anak-anak kita yang sempat bergaul, dan media sosial. Dia ada lingkungan lain di luar lingkungan kita yang tidak butuh tali. Kalau tali itu bisa kita potong, tali ini tidak bisa kita potong. Dalam kamar, masuk di atas kamar kan, masuk di langit informasinya. Makanya kalau dari Mbak Anggi tadi, bahwa untuk kesuksesan bagaimana mengatasi seperti yang saya katakan tadi, gencarnya serangan dari media itu, siapkan 4 yang kuat. rumah tangga harus kuat, pendidikan harus kuat, baik juga kuda cilet-cilet. Ya, jangan cilet-cilet. Ada juga anak masyarakat yang diminta uang sedikit dari sekolah untuk ini sudah marah. Yeah. Tapi beli HP yang mewah itu enggak marah. Yeah. Rokok yang tiap hari enggak marah, tapi minta untuk misalnya ada pengajian, ada jam tambahan, ada diundang ustaz, itu marah. Enggak boleh seperti itu. Jadi kalau mau anak sukses, seperti judul kita tantangan AI ini, ya harus seperti itu. Kita juga harus siap, harus istilahnya harus menjadi petempur, orang tua petempur, betul. Petempur untuk anak-anaknya yang siap bertempur dengan perkembangan zaman yang sangat cepat. Yeah. Saya pikir begitu, Mbak Anggi, yang harus kita tanamkan kepada masyarakat kita sekarang.
0: Baik. Yeah. Kadang-kadang Ustaz Anggi merasa agak resah ya. Resahnya gini. Sedih juga karena ini kan bisa karena kecerdasan buatan ini AI ini belum, mungkin belum semua bisa merasakan itu. Nah, kita bandingkan antara masyarakat perkotaan dengan di pedesaan yang mungkin masih sulit untuk mendapatkan ini.
2: Betul.
0: Sedangkan kita ini semua memang harus menghadapi tantangan ini. Kan yang di desa-desa, di pelosok-pelosok, sangat sulit untuk menghadapi hal ini. Nah, ini bagaimana supaya ini bisa adil, mereka juga tidak ketinggalan, itu bagaimana?
2: Ya, tapi kalau kita lihat sekarang, lebih banyak masyarakat yang menggunakan AI itu. Lebih banyak masyarakat yang menggunakan HP.
0: Di pedesaan.
2: Di pedesaan. Yang, masih banyak masyarakat.
0: Banyak juga.
2: Banyak mereka yang menggunakan. Dan banyak juga mereka yang salah menggunakannya. Karena baru pertama mendapatkan, kan kemarin kita sedih juga kita dengar perceraian itu semakin meningkat.
0: Betul.
2: Salah satunya adalah karena kedua belah pihak itu dirusak oleh media. Kenalan baru, main
0: lalai judi mereka
2: online, lalai, asyik lihat scroll itu, nggak pulang ke rumah. Ini kan efek negatif. Makanya saya pikir Pro 4 ini, RI ini sudah luar biasa sosialisasi. Ini harus terus disampaikan, nggak boleh kalah. Kita sedih, makanya dari awal saya katakan tadi ada negara tidak menyiapkan anggaran untuk berperang, dia berperang. Nah, kita sekarang Aceh kita ini bagaimana berperang melawan media ini, berperang melawan gencarnya serangan narkoba, berperang melawan gencarnya perilaku menyimpang, berperang melawan gencarnya berbagai hal yang semua diramu dalam kecanggihan teknologi, semua diramu dalam HP itu kan. Nah, makanya pemerintah ini kan ada struktur pemerintahannya, ada misalnya kalau bupati, ada di bawahnya ada camat, di bawahnya ada mukim, ada kepala desa, ya sosialisasi harus kita lakukan bagaimana pemanfaatan media itu yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi enggak ada cara lain, Mbak Anggi, kan. Kalau kita kalah kita. Dan kita sudah merasakan efeknya. Kalau anak-anak sekarang perceraian paling tinggi, anaknya kemana? Anaknya diambil orang lain dari broken home. Dia kemana kembalinya? Ke desa itu kembalinya. Dia akan jadi pemakai narkoba, tidak akan nakal. Efeknya padahal hanya dari misalnya kesalahan WA, kesalahan menggunakan media, kenalan baru, orang ketiga. Kesalahan sedikit, tapi efeknya melahirkan generasi-generasi yang rusak.
0: Betul.
2: Generasi-generasi yang hancur hatinya, broken home sebenarnya. Saya lebih suka mengatakan generasi-generasi yang hancur hatinya itu. Dia akan trauma dan dia akan membalas itu, membalas kepada kembali ke desanya. Maka hati-hati. Satu orang anak-anak nakal tu membuat satu kampung tu tak bisa tidur. Maka kami kemarin ada sebuah hasil penelitian yang sangat menarik. Mendidik seorang anak sukses itu butuh satu kampung untuk mendukungnya. Mendidik seorang anak sukses itu sangat menarik kajian itu. Jadi menghasilkan satu orang anak yang sukses butuh satu kampung mendukungnya. Kan banyak kita lah, orang-orang sukses itu sekarang karena didukung oleh perangkat desa yang baik, didukung oleh keluarga yang baik, kan sukses. Dan jahat juga seperti itu. Satu orang, tapi kalau jahat enggak, satu orang jahat bisa membuat anak itu jahat. Tapi kalau pandai, satu kampung butuh. Nah, ini tantangan.
0: Semua mempengaruhi.
2: Semua mempengaruhi. Ini tantangan
0: ya,
2: perkembangan masyarakat. Disrupsi ini. Ini kembali ke judul tadi begitu, Mbak Agia.
0: Baik, masih ada satu pesan lagi, Pak. Ini dari Arman di Sebelum Salam. Assalamualaikum, menarik sekali ya. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Saya ingin bertanya dengan Bapak narasumber, kalaulah suatu hari AI itu mampu meniru kemampuan berpikir, berkomunikasi, dan berkreasi manusia dengan sangat meyakinkan bagaimana kita mendefinisikan kembali makna pekerjaan, produktivitas, kreativitas, bahkan identitas manusia. Itu saja, Kak Anggi. Terima kasih jawabannya ya Pak Ustadz. Iya, silakan Ustadz.
2: Iya, kita melihat kecanggihan sekarang, wala AI ini akan terus berkembang dia, dan dia sangat canggih satu saat, sangat canggih. Sekarang orang berperang hanya tinggal tekan di HP meledak di mana-mana. Yeah. Kalau dulu harus masuk hutan, menembak dan sebagainya. AI ini satu saat dia akan menjadi teman curhat anak-anak kita.
0: Betul.
2: Teman curhat anak kita. Dia sedih, dia juga akan menangis mengeluarkan air mata.
0: Dia sedih, dia ketik nanti saya sedang sedih, bagaimana caranya itu.
2: Dia akan menyerupai ini yang pertanyaan oleh Pak Arman tadi. Dia akan meniru. Makanya dia membaca algoritma kita. Ini yang bertanya ini sedang sedih atau gembira. Dia pahami dari kalimat kita bertanya. Kalau dipahaminya ini dia dari sedang broken home, dia akan mengarahkan kita semakin hancur. Maka banyak pembunuhan sekarang kan, banyak bunuh diri. Nah, disitulah tidak boleh kalah kita ya. Harus sampaikan bahwa kalau ada masalah pasti ada solusinya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kita kembali kepada dasar. Bukankah dengan mengingat Allah hati kita akan tenang? Satu saat saya yakin sekali nantinya semuanya itu ada di AI. Semuanya itu ada di AI ya. Sekarang kan kitab-kitab apa saja yang kita enggak sanggup, enggak teringat lagi, semua juga ada dikumpulkan oleh mereka. Begitu juga dengan hal lain. Jadi saya pikir Pak Arman, kita sama-sama lah, kita sama-sama terus berjuang semampu kita. Karena kita tidak akan mampu mungkin. Saya sering teringat kalau kita kalah dalam teknologi, kita harus benang dalam keimanan.
0: Bisakah ini kita lawan, Ustaz?
2: Lawan dengan tadi, kita kalah dengan teknologi, dengan kecanggihan teknologi. Kita lawanlah dengan kekompakan. Kita lawanlah dengan kita sering mengaji. Kita lawanlah dengan apa istilahnya, komunitas-komunitas budaya lokal itu harus ada. Yang lain tidak ada cara. Bagaimana melawannya sekarang? Tidak ada cara. Jadi kalau istilah sekarang, kalah dengan pengetahuan, menang dengan strategi. Ya, kalah dengan kekayaan, menang dengan kelembutan hati. Jadi ada seperti itu. Siapa sekarang bisa melawan teknologi? Tidak ada melawan teknologi sekarang. Tapi coba lihat, kita kembali sedikit antara perang antara Amerika dengan Iran. Iran tahu bahwa tidak bisa mengalahkan Amerika dengan kekuatan militernya. Tapi mereka menang strategi.
0: Iya.
2: Ya kan, menang strategi. Itu juga kita. Kita enggak alun mas. Siapa yang sudah canggih-canggih itu kan? Tidak bisa kita. Tidak bisa kita. Yang dilakukan kita semakin kompak. Kenyamanan kita semakin nampak kan. Orang Muslim ini harus terus kompak. Budaya lokal harus terus kita kembangkan. Jadi seperti itu. Makanya iman, kalau bahasanya nak, berilmulah dengan ilmiah. Berimanlah dengan amaliyah.
0: Keren itu. Berilmulah dengan ilmiah, berimanlah dengan amaliyah.
2: Ilmu itu harus ilmiah dia. Sumbernya jelas, rujukannya jelas, footnote-nya di mana anda ambil, harus jelas. Itu ilmiah namanya. Ada sistematika penulisan, ada metodologi penulisan. Tak boleh asal-asalan. Jadi kalau melihat tulisan asal-asalan, ini tidak ilmiah namanya. Begitu juga iman. Kita yakin kepada Allah, yakin kepada kebenaran, tapi amalnya mana? Jadi saya pikir Pak Arman, kalau kita kerucutkan, kita perkecil itu, ilmu yang ilmiah, iman yang amaliyah. Begitu.
0: Jangan pesimis gitu.
2: Jangan pesimis.
0: Artinya kita tidak bisa menolak ini dalam kehidupan kita ya.
2: Betul.
0: Kita tidak bisa di luar itu.
2: Betul.
0: Kita harus seiring sejalan.
2: Seiring sejalan.
0: Baik, demikian
2: sama
0: ya.
2: Sama dengan ini sedikit lagi, Mbak Anggi. Kalau orang mengatakan barang nasi sudah jadi bubur, kita akan kecewa. Masa nasi sudah cepat jadi bubur? Jadilah bubur itu sebuah makanan yang paling enak. Tambah telur, tambah daging. Jadi enggak boleh pesimis. Jadi semua itu ada manfaatnya. Saya pikir seperti itu, Bang.
0: Jangan dibuang buburnya.
2: Jangan dibuang buburnya. Cocok, Bang.
0: Terima kasih Arman di Sebelum Salam. Semoga sehat-sehat semua keluarga di sana. Ustadz, waktu kita sudah di penghujung kebersamaan, Ustadz. Ini mungkin bisa disampaikan apa kesimpulan dan bagaimana kita harus bersikap ya dalam menghadapi ini semua, dalam mengiringi langkah kita hari-hari, dalam menjelang masa depan kita yang lebih baik lagi dengan zaman di era kecerdasan buatan ini yang kita hadapi. Apa yang langkah-langkah kita harus kita perkuat?
2: Ya, baik Pak Anggi, di akhir perjumpaan kita, tantangannya semakin berat kita lakukan. Kita tidak boleh berjuang secara sendiri, kita harus berjuang secara bersama-sama. Kita melakukan pendidikan yang pertama harus kuat di rumah tangga. Pastikan kita tanam akidah akhlak yang benar di rumah. Kita harus tahu mereka mana salah, mana benar. Masyarakat juga harus mendukung, mendukung yang sudah dididik di rumah, didukung. Biasakan dalam masyarakat itu hal yang disiplin. Disiplin, kita hidupkan kembali tempat-tempat pengajian. Kita kembangkan kembali kegiatan-kegiatan meselawat, mesifat kalau di Aceh itu kita lakukan. Nah, di sekolah betulkan pendidikannya. Pikirkan bahwa kita mendidik anak hari ini itulah amal saleh yang harus kita lakukan. Nah, ini tiga aspek ini, maka aspek yang ketiga, pengaruh media sosial tadi, pasti akan bisa kita lakukan. Jadi sistematisnya adalah kita bersinergi, bersinergi antara ulama, umara, pemimpin, sekarang bersinergi. Semakin kita melihat kekacauan alam ini, kalau kita melihat dari segi kacau, maka akan kacaulah kita. Sama dengan pepatah mengatakan, kita sangat tidak menarik melihat bunga mawar itu jika kita melihat durinya, tetapi lihatlah bunga mawarnya. Ya, ada aspek ini juga. AI ini kalau kita lihat dari aspek negatifnya, kita juga tidak ini, tapi lihat dari aspek positifnya. Tadi saya pikir seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Aduh, menarik sekali ya perbincangan untuk hari ini. Masih ingin banyak ditanyakan, banyak lagi hal yang didiskusikan mungkin, tapi di lain waktulah ya. Siap. Karena ini berhubungan juga dengan hari Jumat.
2: Oh ya, Jumat ini.
0: Ustaz mau melaksanakan salat Jumat juga nanti ya. Terima kasih banyak Ustaz ya. Semoga bermanfaat untuk para pendengar dan kita semuanya. Makasih untuk ilmunya.
2: Baik, terima kasih RRI Pro 4. Terima kasih semuanya. Semoga insyaallah kali kita berjumpa lagi.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warihlun demikian warih ya, sudah kami hadirkan perbincangan obrolan yang sangat menarik untuk hari ini dalam obrolan Sirbu, tantangan era kecerdasan buatan atau AI dan disrupsi teknologi, bersama Bapak Dr. Silahuddin MAG, Ketua Prodi Dr. Pai Pascasarjana UIN Araniri. Demikian kebersamaannya, terima kasih untuk perhatian dan kebersamaannya. Saya Anggi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kuah pri. Kuah priu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah priu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah priu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu priu atau patarana. Priu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah priu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh. Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
2: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
3: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
1: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
4: Baik, sobat pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sampai di sini rangkaian lagu religi pilihan ke ruangan dengar Anda. Dan kini pendengar, kami hadirkan pengajian Muratal. Semari kita nantikan pelaksanaan silang Jumat dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh pada pukul 12.41 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk hari ini.

الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita langkah pertama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang kita iringi dengan selawat dan salam agar selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli dan keluarganya. Hadirin pada sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita selaku umat Islam sepantasnya mengetahui bahawa pokok-pokok sendi-sendi dasar dalam kehidupan beragama kita itu dibina kepada tiga pokok dasar. Pertama, iman. Kedua, syariah. Keempat, akhlak. Iman ini adalah suatu hal yang berangkat dari proses pengenalan Allah SWT atau pengenalan Tuhan. Setelah kita meyakini dengan sebenarnya, maka akan timbul pengusapan secara sadar terhadap kebenaran bahwasanya Tuhan yang kita akui sebagai Tuhan itu adalah Allah SWT. Maka kita selaku Muslim sejatinya memperdalam dan memperkuat pengenalan kita terhadap Tuhan, Tuhan yang kita sembah. Sebagai esensi dasarnya adalah kita harus mengakui bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan yang ada itu kita sebut dalam dunia Islam dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ma'rifah seseorang atau seseorang mengenal Allah dengan sebenarnya, dalam dirinya akan timbul rasa takut yang luar biasa. Bila seseorang belum begitu mengenal Allah atau Tuhannya, atau mengenal tapi salah dari hakikatnya, maka rasa takut kepada Allah itu berkurang, bahkan tidak ada. Apabila kita telah mengenalnya dengan sebenarnya, maka akan timbul sifat khasyah dan mahabbah, mahabbah, rasa gentar takut yang luar biasa dalam dada kita. Ada beberapa hal yang timbul apabila dalam dada seorang Muslim telah timbul rasa takut kepada Allah yang didasari pada pengenalannya, makrifahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bahwasanya dia akan selalu mentaati segala perintah Allah dan selalu menjaga agar tidak terjerumus dalam pelanggaran-pelanggaran daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan ulama, apabila rasa takut dalam hati manusia timbul karena didasari oleh kenal dia, makrifah dia kepada Allah, maka dia akan mudah menjalankan perintah Allah seluruhnya dan mudah pula untuk mencegah dari segala kemungkaran-kemungkaran. Jadi bila diukur seberapa takutnya kita kepada Allah adalah seberapa dalamnya kita mengenal Allah. Itu dapat dilihat indikasinya
pada seberapa semangat dan kuatnya kita untuk berupaya untuk mematuhi, menjalankan semua perintah Allah. Dan seberapa pula keinginan kita untuk meninggalkan dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa dilihat sendiri atau dirasakan sendiri. Umpamanya dalam kehidupan keseharian kita, kita hanya mampu menjalankan salat 5 waktu sehari semalam, tidak bertambah lebih dari itu. Begitulah makrifah terukur pada diri kita. Dan akibatnya begitulah rasa takutnya kepada Allah. Itu pun bila kita jalankan dengan penuh kesadaran. Bila karena hal yang lain, atau hal-hal yang lain lagi, itu bukan karena rasa, bukan karena kita mengenal Allah, atau bukan karena kita takut karena mengenal Allah, tapi karena hal yang lain yang kita khawatirkan. Bila tidak kita lakukan ibadah-ibadah berupa salat, kita akan terkucil pemadam dan sebagainya. Tapi yang dimaksud adalah ikhlas berbuat, ikhlas beramal. Ini pasti pondasinya adalah karena khasyah, takut kepada Allah. Dan takut itu pasti didasari, dipondasiin oleh mengenalnya Allah dengan sebenarnya. Maka di antara lain, Umar pernah berpesan kepada manusia bahwa bila kamu punya masalah, bermusyawarahlah dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Dia pasti akan memberikan solusi-solusi yang benar-benar mengarah kamu ke jalan yang benar. Wasyawir amraka billadina yakhshawnallah. Bermusyawarahlah persoalan-persoalanmu dengan orang-orang yang benar-benar takut pada Allah. Bila kita mengajak untuk memecahkan persoalan pribadi, rumah tangga, apalagi negara, dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang ketauhidan, dia akan tidak pernah memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah. Bila hatinya tidak tertanam rasa takut, maka solusi-solusi yang diberikan mungkin akan menjebak kita ke jurang kehancuran. Maka tidak akan pernah damai, tidak pernah sentosa bila orang-orang yang kita ajak bermusyawarah itu adalah orang-orang yang tidak memiliki nilai tauhid sedikitpun. Maka paling tidak, pertama, untuk tertanam rasa takut kita kepada Allah adalah kita harus mengenal Tuhan itu dengan sebenarnya. Pertama adalah kita meyakini bahwa Allah itu benar ada. Jangan tanggung-tanggung, jangan hanya mengucap di bibir sementara hati membantah. Itu terbukti dengan tindakan nyata kita di lapangan. Karena bila kita tidak menanamkan rasa percaya bahwa Allah itu benar ada, akan mengarah kita kepada mentakjilkan kewujudan Allah. Bila ini terjadi, maka kita akan bergeser dari orang yang mempercayai ada Tuhan kepada orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Akan lahir pemikiran-pemikiran orang-orang yang anti kewujudan Tuhan. Kemudian Tuhan yang kita yakini itu ada harus benar-benar sebagai Tuhan yang hak disembah. Di antaranya adalah kita tidak boleh mensyirikkannya dengan apapun. Maka tanamkanlah di dalam batin kita, dalam dada kita, suatu pengetahuan tentang kewahdianiaan Allah, keesaan Allah yang mutlak. Ada satu contoh diberikan oleh Imam Razali. Contoh ini mungkin kita hanya sekedar mampu mendengarnya, tidak mampu menjalankannya, bahkan
Bayangkan saja kita tidak mampu. Contoh begini, kita memiliki uang 1 juta. Ada orang yang membutuhkan, meminta kepada kita untuk diberikan sedekah kepada dia. Maka ketika kita memilih memberi 100 ribu, kita tinggalkan 900 ribu, itu sudah menjuruskan ke kita kepada mensyirkahkan Tuhan. Syirik khafi namanya. Karena tidak meyakini kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah SWT, maka kita berupaya sendiri agar kita tinggalkan 900 agar nanti kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi dengan 900 itu. Yang sejatinya apa? Serahkan semuanya 1 juta. Masalah kebutuhan kita, Allah yang akan menjaminnya. Ini mungkin barangkali hanya mampu kita dengar, tidak mampu kita melakukannya. Kemudian ada lagi yang nomor 2, tidak menyatukannya dengan makhluk, tidak berprinsip prinsip ittihad dan hulul yang sekarang berkembang di mana-mana. Maka hati-hatilah, jangan sampai kita menuhankan manusia atau menuhankan selain daripada Allah SWT. Yang ketiga, tidak menyerupakannya dengan makhluk, tidak menyerupakannya dengan makhluk dalam berbagai hal, baik zatnya atau sifatnya atau perbuatannya. Ini yang perlu dipelajari secara mendalam di dalam majlis-majlis ta'lim. Karena mungkin barangkali kemakrifahan kita terhadap Allah belum begitu sempurna dalam hal bidang ini. Keempat, tidak mengaitkannya dengan suatu tempat atau zaman. Maka Allah yang kita tuhankan itu harus kita yakini bahwa Tuhan tidak memiliki tempat. Dia bukan di aras, dia bukan di langit, dan dia bukan di hati manusia. Harus diyakini dengan sebenarnya bahwa Tuhan itu tidak terkait wujudnya dengan tempat, zaman, dan sebagainya. Kelima, tidak membayangkan dalam hati dan alam pikiran. Imam Ali karamallahu wajhah sewaktu ditanyai apa hakikat tauhid itu, hakikat tauhid adalah apapun yang terwaham dalam pikiranmu, apapun yang tertasawur dalam hatimu, apapun yang tergambar dalam alam pikiranmu, ketahuilah Allah Subhanahu Taala sebalik dari itu. Maka bila masih mampu kita mengira-ngira Tuhan begini, Tuhan begini, Tuhan begini, ketahuilah itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Maka ada orang yang menjelaskan bahwa Tuhan kita seukuran Adam itu masih bisa dibayangkan, maka itu bukan Tuhan yang selayaknya kita sembah. Dan yang terakhir, tidak mentajisimkannya, tidak mewujudkan sifat jaza serta juzuk pada Allah. Allah tidak memiliki anasir dari zatnya, tidak memiliki unsur, dan tidak memiliki berbagai juzuk berupa muka, tangan, dan sebagainya. Bila itu masih terukir dalam alam pikiran kita, maka Allah itu masih bisa kita tasawurkan, masih bisa kita ukur akan diri zatnya. Maka ketika kosong atau tidak mampu kita mengidrak hakikat daripada Tuhan, itulah Tuhan yang sebenarnya. Abu Bakar Siddiq menjelaskan al-ajzu anil idrak, kelemahan, ketidakmampuan kita mengukur Allah, memikirkan Allah, membayangkan Allah, itulah hakikat daripada tauhid kita itu sendiri. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, perlu ini ditekankan bagi kita semua. Karena banyak ulama menjelaskan la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud.
ibadah itu sia-sia apabila orang yang kita sembah tidak kita ketahui, atau kita ketahui tetapi berselisih dari hakikat ma'rifah kita itu sendiri. Maka perlu kita lebih meningkatkan upaya untuk penyempurnaan ma'rifah itu, agar tertanam dalam batin kita sifat khasyah, takut yang luar biasa, sehingga semangat untuk berubudiyah juga akan timbul luar biasa, dan ibadah yang kita lakukan adalah sah menurut hukum. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Waladzikrum. Barakallahu li wa lakum. Wallahu musta'in birahmatihi.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: Mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong, mohon untuk dapat segera diisi. Terima kasih.
1: Alhamdulillah, masyaAllah.

Antoine.

muito bom. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر

0: 104 FM, Suara Budaya Aceh.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Baru saja kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk hari ini langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Dan Warehlon, kini saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Perempat Jakarta mengikuti suara budaya berjaringan Nusantara.
2: Ini nih Pak Yan ya, media sosial gitu ya. Apakah itu sangat-sangat membantu untuk memperkenalkan Bangka Belitung juga?
3: Iya, medsos juga bisa memblow up apa yang sedang terjadi, tetapi apa tadi dia memperlihatkan. Tapi kalau kedalaman,
2: gitu ya.
3: Kalau kedalaman kita mungkin tidak bisa banyak menemukan di media sosial, TikTok, IG ataupun apapun itu. Kita dapat informasi, tapi kedalamannya itu bisa kita peroleh melalui tulisan dan karya sastra. Latar belakang orang, bagaimana dia menyampaikan perasaannya gitu, atau bagaimana dia melihat orang lain gitu, atau hubungan kekerabatan seperti apa, bagaimana dia keluar dari permasalahan. Nah, itu bisa digambarkan dengan imajinasi yang luar biasa di dalam karya sastra.
2: Oke, dari tulisan yang diimajinasi, dari imajinasi ya yang dituliskan gitu ya Pak ya, itu bisa didokumentasikan dalam bentuk video, mungkin bisa memperdalam apa kayak ditambah dengan tulisan yang lebih memperjelas, kayaknya lebih komplit gitu ya Pak ya.
3: Iya.
2: Atau gimana?
3: Jadi gini kan.

0: buah pohon itu merah. Dalam benak saya merahnya mungkin berbeda dengan bendanya Mbak Ega atau Bang Jo gitu ya. Jadi merahnya seperti apa? Jadi imajinasi kita mulai merahnya seperti darah kah atau seperti cabai atau merahnya merah marun, pink ya? Atau merah marun. Jadi imajinasi yang
1: bermain di imajinasi terbangun, gitu
0: betul,
1: ya?
0: Yang terbangun itu lebih kaya,
1: lebih kaya
0: ketika ditulis dan diformat dalam sastra.
1: Dalam bentuk visual mungkin masih terbatas, tapi ketika diimajinasikan itu tanpa batas, seperti itu ya. Oke, gimana Bang Jo?
2: Ya siap Kak Ega. Ya juga cukup panjang ya. Jadi dari sebuah tulisan kita jadi tahu nih, membayangkan gimana satu tempat itu. Let's say ya Bangka Belitung tadi, gimana keindahan alamnya. Terus juga dengan cara kita kalau penasaran ya, tinggal kita datang ya Pak ya.
0: Iya betul. Eh Bang Jo udah kesini belum nih?
2: Belum. Punya saudara aja di sana. Gitu di. Aduh,
1: di mana nih?
2: Lupa namanya.
1: Nah, bagaimana ceritanya ya?
2: Iya, tapi dia yang sering kesini ke Jakarta gitu. Siap deh. Jadi kayaknya nanti kita akan sambung lagi ya untuk interaktif dengan pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RNet. Mungkin boleh disebutin lagi nomor ya Pro 4 Sungai Liat nih kayaknya nih.
1: Akhirnya di nomor Pro 4 yang ingin bergabung ya langsung di bisa di telepon 08 12 13 14 10 39 nih Bang Jo dan juga sahabat Bedaya.
2: Oke, siap. Nanti kita akan bergabung kembali nih Abang Pop pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RNet. Tapi setelah jeda dulu supaya nanti istirahat dulu nih Kak Ega sama Pak Iannya ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi, pemirsa RNet dan juga pengap Perompat barengan Ayu Joritia di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta dan Perompat Sungaliat, dan masih ada Kak Iga dan juga Pak Ian di Perompat Sungaliat. Kak Iga.
2: Lagi Bang Jo.
1: Tadi saya udah nanya ke saudara saya di Manggar namanya, itu jauh enggak sih di sana?
2: Di Belitung berarti ya.
1: Cuma di Belitung ya.
2: Belitung
1: Timur. Gitu katanya di Manggar.
2: Dulu pemancar kita juga ada di sana ya, Pak Ian ya.
1: Oh gitu, siap deh. Dan apa namanya, Kak Ega, apakah sudah ada telepon di sana yang masuk?
2: Belum nih,
1: belum.
2: Bang Jo. Mungkin okay. Bisa bergabung nih ya, bisa Jakarta, bisa di sini juga nih Bang Jo.
1: Boleh,
2: ya.
1: Ini kita angkat dari Jakarta dulu ya, Kak Ega ya.
2: Oke, silakan. Okay.
1: Halo, Perompat, Assalamualaikum. Halo, Perompat, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya, Ica, boleh dengerinnya via telepon aja, Cak.
3: Sudah.
1: Udah ada ya, silakan Cak. Udah ada ya. Kak Ega sama Pak Ian di Sungai Liat, Cak.
3: Halo Mbak Ega, apa kabar?
2: Halo Kak Ica, kabar baik?
3: Alhamdulillah Ica, baik, ya bagus banget suaranya Mbak Ega nih, bagus banget
2: iya, suaranya. Alhamdulillah ya.
3: Aku udah lama gak telepon ke Sungai Liat ya.
2: Boleh ya bergabung sekarang kalau
3: nanti
2: gitu.
3: Nanti lah kapan-kapan. Bang Jojo itu mau nanya dong. Ica nggak tahu ya tadi ini udah dibahas apa belum? Karena Ica juga baru nyampe nih. Mau nanyain kebudayaan dan kesenian apa aja sih yang ada di Bengkulu? Di Bengkulu? Kok di Bengkulu? Di Bangka Belitung.
1: Bangka Belitung.
3: Di Bangka Belitung. Habis itu. Apa? Selain bahasa Melayu, bahasa
1: apa lagi nih pakai?
3: Apa lagi gitu di Bangka Belitung?
1: Oke, okay, siap deh kalau gitu.
3: Udah itu aja.
1: Siap Ica, terima kasih.
3: Makasih Ica. Makasih Bang Jo, Mbak Ega sama siapa itu? Makasih ya.
1: Bapak Ian. Siap, terima kasih Ica. Oke.
2: Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ica, grogi nih penelpon pertama kita. Siap, boleh tuh Kak Ega dan juga Pak Ian direspon dulu tuh. Kebudayaan apa aja nih yang ada di Bangka Belitung?
2: Bangka gitu. Belitung dan juga bahasa yang digunakan ya. Oke. Okay. Dijawab dulu mungkin Bang Jo atau angkat penelpon lagi?
1: Sudah bunyi, udah sekalian nih kita angkatnya di biar di double deh.
2: Oke. Okay. Kita tampung dulu ya.
1: Boleh, boleh.
2: Baik Perompat, selamat siang.
4: Siap, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
4: Edo Bandar Lampung.
2: Oh, Edo Bandar Lampung. Apa kabar?
4: Sehat, Ayu gimana?
2: Alhamdulillah, sehat. Langsung ke pertanyaan nih Bang Edo.
4: Dulu Bang Jo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Edo, silakan Bang Edo.
2: Ya pun.
1: Iya, ya pun.
4: Assalamualaikum Pak Ian.
5: Waalaikumsalam Bang Edo.
4: Tadi kan kalau nggak salah tadi ada pantai yang pernah dikunjungin sama Soekarno ya?
5: Iya, iya.
4: Nah, yang saya tanyakan apa aja sih sejarah yang tinggal pas Soekarno pas di pantai itu gitu. Ada nggak sejarah dari dia gitu Pak Ian?
5: Oke.
4: Nah, begitu aja deh. Kak Ega, terima kasih Bang Jo.
1: Siap, terima kasih Bang Edo. Waalaikumsalam.
2: Oke, langsung kita respon nih Bang Jo ya.
1: Iya.
2: Pak Ian ya, silakan nih Pak Ian.
5: Oke, dari Bang Edo dulu nih.
1: Boleh.
5: Kampung ya. Jadi gini, Bung Karno dan founding fathers, ada Bung Hatta, ada Sahrir, ada Agus Salim, ada Surya Dharma, sekitar 9 atau 10 orang founding fathers kita itu dibuang oleh Belanda itu ke kota Munto. Jadi jaraknya itu kira-kira 135 km dari kota Sungai Liat, tempat RRI ini. Nah, pantai yang tadi kami sampaikan, itu Pantai Parai Tenggiri, itu letaknya di Sungai Liat. Nah, satu ketika Bung Karno itu mengunjungi daerah-daerah yang ada di Pulau Bangka, salah satunya di Sungai Liat, dan karena salah satu pantai yang indah di Sungai Liat itu adalah pantai, dulu namanya Pantai Hako.
2: Pantai Hako, ya.
5: Pantai Hako. Kemudian, menurut cerita yang saya dengar, Bung Karno kemudian menamakan pantai itu sebagai Pantai Parai Tenggiri. Lalu tahun 93-an itu ada sebuah resort dibangun di sana mengabadikan nama yang kemudian diberikan oleh Bung Karno, Parai Tenggiri. Jadi hotelnya menjadi Hotel Parai Beach Resort, gitu ya. Di situ indah sekali, Bang Edo, datang dong sekali-sekali ke sini lihat pantainya langsung gitu, supaya tahu betapa indahnya pantai Parai Tenggiri yang dikunjungi Bung Karno sekitar tahun 49-50 itu ya. Kemudian apa namanya, yang Ica saya kira dari Jakarta tentang kebudayaan dan bahasa apa saja. Jadi gini, di Bangka ini kebudayaannya sangat apa, sangat kompleks karena asimilasi yang terjadi di Bangka itu cukup beragam. Sebagai contoh misalnya di kawasan barat, di Bangka bagian barat itu dominan menggunakan bahasa yang lebih mendekati bahasa di Malaysia, pakai ngape ya, ngape, siapa gitu ya. Lebih mendekati bahasa dari Johor karena pernah ada apa keluarga kerajaan atau kesultanan Johor yang stay di Kota Mentok. Lalu di daerah utara Pulau Bangka itu lebih mendekati bahasa Palembang, pakai ngapo, kemano gitu ya. Sementara itu yang di selatan, di Bangka Selatan, bahasanya lebih mendekati Banten dan sekitarnya. Jadi lebih cair bahasanya. Dan di tengah sendiri itu Melayu Bangka, jadi bahasanya pakai e, ngape gitu ya. Dan ada lagi di bagian pesisir itu orang laut atau orang Seka yang menggunakan bahasa mereka sendiri. Sayangnya mereka ini jumlahnya makin menipis, jadi sekarang itu jumlahnya mungkin hanya ratusan orang. Dan penutur bahasa Seka itu kita sekarang, saya sering menyampaikan, kita sekarang sedang menjadi saksi hilangnya bahasa Seka di dunia loh. Jadi kalau kita tidak membantu melestarikan bahasa dan kebudayaan Seka itu atau orang laut itu, mungkin akan hilang juga beberapa waktu ke depan. Nah, kalau kebudayaan juga cukup banyak, beraneka ragam di sini. Tetapi yang saya ingin ceritakan misalnya yang kemudian jadi ikon Bangka Belitung, salah satunya itu adalah kain tenun.
2: Kain tenun.
5: Gitu. Kain tenun cual. Cual. Jadi karena ini dilakukan di Kota Mentok, maka kami di Bangka Belitung sering menyebutnya kain cual Mentok, atau disebut juga dengan limar Mentok. Nah, kain ini adalah kain yang ditenun dengan dua cara. Pertama adalah dengan tenun, cara menenun ikat, dan kedua dengan cara menenun songket. Jadi seorang penenun kain cual itu mesti punya dua keterampilan tenun itu tadi. Yang kedua, bahannya ini luar biasa. Jadi kalau yang tenun cual asli itu, bahan dasarnya itu adalah benang sutra dan benang emas. Sehingga, dan dengan tingkat ketelitian yang luar biasa. Di masa lalu, kalau ingin menguji apakah seseorang itu sudah layak atau sudah pantas untuk berumah tangga, seorang perempuan itu biasanya diajari menenun. Kalau dia sudah menenun cual dengan bagus, maka dia dianggap sudah teliti, sudah punya kesabaran, dan sudah bisa membuat sebuah karya yang indah. Maka dia sudah pantas untuk berumah tangga. Dan karya tenun cual itu yang sekarang direplikasi, coba direplikasi, karena tidak mudah sekarang menemukan benang emas dan benang sutra ya, gitu ya. Dan menenun itu kan bisa berbulan-bulan lamanya karena alat tenun non mesin gitu. Yang lain ada kerajinan timah di sini. Makanannya menurut beberapa orang teman ini salah satu yang terenak, terutama untuk makanan laut. Jadi yang lain saya kira yang juga menjadi ciri khas Bangka Belitung itu adalah asimilasi antara Tionghoa dan Melayu. Jadi ini barangkali juga yang menjadi ciri khas Bangka Belitung, bagaimana asimilasi Melayu dan Tionghoa itu berjalan dengan alami, dengan sangat bagus. Kita kadang-kadang gak ngerti apakah orang ini matanya sipit, kulitnya putih, itu pasti Tionghoa, karena kadang-kadang Melayu juga.
2: Iya,
5: ada. Atau sebaliknya, matanya belok, kulitnya agak hitam, itu belum tentu Tionghoa kalau di Bangka. Jadi campur baur itu sudah jamak di sini. Jadi beberapa pejabat, beberapa tokoh masyarakat di sini juga campuran, jadi blasteran ya, antara Tionghoa dan Melayu. Lalu serapan antara asimilasi Tionghoa dan Melayu itu juga tergambar dari kata yang diserap. Jadi kata dari Tionghoa atau dari suku Hakka umumnya itu diserap ke dalam bahasa lokal. Kemudian cara berpakaian juga, dan makanan yang banyak sekali kita lihat itu keragamannya, yang gabungan antara kebudayaan Tionghoa dan juga Melayu. Mungkin itu beberapa hal yang menarik tentang Bangka. Tentu saja di samping cerita 3 abad bagaimana timah ditemukan, digali, diproses, bagaimana timah kemudian mempengaruhi juga kebudayaan di Bangka Belitung itu, dan lada juga. Jadi kalau ngomong tentang Bangka Belitung itu biasanya nggak lepas dari beberapa hal. Pertama timah. Kedua lada, ketiga asimilasi antara Tionghoa dan Melayu.
2: Tongin Fangin Jijong.
5: Tongin Fangin Jijong. Ada Ahok.
1: Oh iya.
5: Misalnya
1: iya.
5: Gitu ya.
1: Siap ya.
2: Sudah, jadi keren banget ya.
1: Jadi ternyata banyak banget ya cerita dari Bangka Belitung sendiri ya. Kayak gaya ada juga. Sudah terjawab ya buat Ica dan juga Bang Edo ya. Siap. Nah ini juga di WhatsAppnya Perompat Jakarta sudah ada pertanyaan nih, Kak Ega nih. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta. Ini yang lebih ke sastranya katanya. Ini dia lebih nanya bagaimana aturan dalam penentuan tema dalam karya sastra Melayu dalam dan karya sastra Bangka Belitung katanya gitu. Boleh silakan Pak Ian atau juga Kak Ega.
5: Oke. Makasih nih Mas Haris dari Jogja. Jadi kalau soal tema sastra itu saya kira tidak terbatas, apapun bisa ditulis sebenarnya ya. Mulai dari kehidupan keseharian sampai pengalaman paling dramatis itu bisa ditulis, dan tema cerita sastra yang populer di Bangka Belitung, bayangin ini Mas Haris, tahun 1935 sudah ada novelis terkenal dari Bangka Belitung ini yang dicatat dalam sejarah sastra Indonesia. Nama penanya adalah Hamidah. Nama benernya itu, kalau saya tidak salah, dia menulis dengan judul Kehilangan Mestika. Nah, Kehilangan Mestika itu adalah cerita bagaimana seorang wanita yang ingin memperjuangkan hak-haknya, termasuk memperoleh pendidikan, kehidupan layak dan segala macam, dan mengambil setting itu di Pulau Bangka, Kota Palembang, Bengkulu misalnya ya, setting ceritanya. Dan itu kalau kita ngomong dengan tema ya, emansipasi wanita sebenarnya yang sudah mulai ditulis pada tahun 1935 gitu,
2: ya.
5: Oleh seorang penulis dari Bangka. Nah, menurut saya ini memperlihatkan betapa luasnya cakrawala tentang tema tulisan sastra. Atau kalau kita lihat ada seorang anak muda namanya Sun Lee Thomas Alexander misalnya, menulis tentang cerpen dan puisi, salah satu di antaranya berjudul Malam Buta Yin. Itu menceritakan tentang bagaimana misalnya Tionghoa, orang Tionghoa, kehidupan orang Tionghoa yang ada di utara Pulau Bangka, tepatnya di Kota Blinyo misalnya. Jadi kalau kita ngomong bicara tema sangat luas.
2: Luas sekali ya.
5: Luas sekali.
2: Tak terbatas bahkan.
5: Tak terbatas. Artinya apa? Kita bisa membuat tema apa saja, yang penting ditulis dari sekarang gitu. Jadi kalau dan menggarapnya dengan bagus, dia akan tampil juga dengan bagus juga gitu. Jadi menurut saya yang sekarang terjadi itu cukup banyak, temanya sangat luas ya, mulai dari tadi kalau kita bicara tentang Laskar Pelangi, anak-anak, sekolah, kehidupan, perjuangan bagaimana melawan kemiskinan, mengejar cita-cita ya. Kemudian yang Hamidah tentang kehidupan berumah tangga, bagaimana emansipasi wanita diperjuangkan. Lalu Thomas Sun Lee Alexander misalnya dalam puisinya memperlihatkan kelokalan keluarga Tionghoa di Kota Blinyo atau di utara Pulau Bangka. Cukup banyak saya kira yang bisa kita lihat. Mungkin ada juga yang nulis soal asimilasi. Misalnya saja tentang apa Laskar Pelangi itu kan menggambarkan juga bagaimana asimilasi keluarga Tionghoa di dalam keluarga Melayu misalnya. Kemudian juga bagaimana misalnya ada perasaan yang tersakiti dengan penambangan timah, ya. Jadi banyak sekali yang bisa ditulis. Belakangan memang lebih banyak puisi atau karya-karya sastra yang di Bangka Belitung berkembang karena melihat misalnya banyaknya dampak ekologi dari penambangan timah. Lalu ditulis dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerita pendek dan macam-macam tentang tambang timah dan efeknya, misalnya seperti itu.
1: Oke, siap. Ya, jadi nggak terbatas ya untuk penulisan tema ya? Ya,
5: sangat luas.
1: Siap. Sudah terjawab ya Pak Haris ya. Dan apakah masih ada telepon lagi di sana Kak Ega? Kita bisa angkat satu aja nih kayaknya.
2: Oke, mungkin bisa dicoba kembali nih sepadi ya sahabat budaya. 08-12-13-14-10-39 ya untuk mungkin mengajukan pertanyaan ya.
1: Betul.
2: Terkait dengan topik kita nih, memperkenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Kita di sini juga tradisi lisan pun kita dapatkan di sini Bang Jo ya. Tadi saya sebagai perempuan sebagai wanita tadi ngerasa ternyata dulu diseleksi untuk menikah itu harus bisa menenun, baru tahu juga gitu ya dulunya. Jadi kalau misalnya sekarang itu diterapkan, mungkin nggak banyak perempuan-perempuan tua yang tidak menikah gitu.
1: Iya,
2: ya.
1: Betul.
2: Oke, kita coba angkat telepon kembali nih sahabat budaya. Perempuan, selamat siang. Oke, bisa dicoba kembali 08-12-13-14-10-39 nih di perempat Senggara atau mungkin bisa di Jakarta gitu.
1: Boleh
2: ya.
1: Boleh juga di Jakarta ya, tapi nanti mungkin hanya satu penelpon yang bisa kita terima nih. Kak Ega, mengingat sudah menit 53.
2: Oke, kita coba angkat penelpon kembali nih.
1: Boleh, silakan.
2: Perempat, selamat siang. Halo, perempat, selamat siang.
1: Halo.
2: Halo.
1: Oh, sudah terputus mungkin.
2: Sudah terputus. Masih ragu-ragu kayaknya.
1: Iya. Dan juga setelah diceritain juga, saya juga baru tahu ya makin banyak lagi nih yang bisa digali ya dari cerita-cerita gitu ya dari Pak Yan tadi ya, Kak Ega ya. Boleh ada telepon lagi kita angkat nih Kak Ega nih.
2: Oke, perempat, selamat siang.
6: Halo. Selamat siang menjelang sore.
1: Siap, Cegu Ria, boleh silakan dipercepat Cegu karena waktu sudah mepet. Iya, silakan Cegu, boleh.
6: Selamat siang kita di sana Bang Jojo Aditya. Saya narasumbernya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya benar Cegu, benar.
6: Katanya Megawandi. Maaf Pak. Bagus banget temanya, mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra. Itu ada pasti
1: kita ya. Boleh langsung ke pertanyaan saja Cegu, sudah menitnya sudah mepet sang udah mepet banget nih.
6: Iya kan bisa. Tadi kan ada baca paparannya depan yang lebar nih melalui karya kreatif modernnya seperti apa kan juga cerpen dan novel daerah kan pasti ada tuh. Nah, bagaimana dengan media digital dan seni suara? Satu lagi, peran lembaga dan program bahasa seperti apa dengan penguatan kosakata lokal? Itu saja Pak.
1: Oke, siap.
6: Tiga, terima kasih banyak Bang.
1: Terima kasih Cegu Ria.
6: Bye-bye.
1: Iya.
2: Bye-bye Cegu Ria.
1: Oke, mungkin nanti sekalian bisa langsung closing statement ya, Kak Ega ya.
2: Oke.
1: Silakan Pak Yan.
5: Oke, Cegu, jadi kalau ingat dua orang tokoh musik di Indonesia, pertama Raffi Kaduri nyanyi. Waktu masih kecil saya udah dengar dia nyanyi. Kemudian belakangan ada Idang Rashidi gitu ya. Itu adalah tokoh-tokoh yang dilahirkan dari Bangka Belitung. Nah, kalau kita lihat perkembangan musik dan juga kebudayaan di Bangka Belitung makin kesini tuh makin bagus terutama sejak jadi provinsi sendiri ya tahun 2000. Kemudian tadi ditanyakan bagaimana peran kelembagaan. Nah, di Bangka Belitung tuh ada sekarang ada dua lembaga yang baru, satu Badan Pengembangan Kebudayaan atau BPK itu baru tempatnya di Belitung di Museum Maritim Belitung. Satu lagi itu adalah lembaga bahasa, Badan Bahasa, Kantor Bahasa di Pangkal Pinang. Nah, dua lembaga pusat ini yang sekarang juga sedang sangat getol mendorong kemajuan kebudayaan di Bangka Belitung. Satu melalui kegiatan kebudayaan yang sifatnya fisik, satu lagi ke bahasa. Lalu di setiap kabupaten kota juga punya kantor kebudayaan atau dinas kebudayaan dan pariwisata biasanya. yang juga mengurusi hal-hal seperti itu. Jadi kami bersinergi di Bangka Belitung untuk mencoba pertama merekam, melestarikan dan juga mendalami serta insya Allah bisa mendelivery kepada generasi berikutnya tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Bangka Belitung, baik lisan maupun tulisan.
2: Baik, siap. Itu dia jawaban Cik Guria ya.
1: Siap deh ya.
2: Oke. Okay.
1: Jadi makin tahu nih ya, ternyata bisa dari novel atau cerita-cerita kita tak lebih tahu mendalam tentang kota ataupun daerah yang kita baca tadi ya Kak Ega ya. Dan mungkin tempat tinggal kita sekarang ini tadi Bangka Belitung dan juga di Jakarta ataupun daerah-daerah lain ya Kak Ega yang ada di Indonesia, yang pasti nyimpan sejarah-sejarah lebih mendalam lagi. Dan juga tadi saya baru tahu loh, kalau nggak diceritain Pak Ian tuh Kak Ega, ternyata Pak Soekarno pernah ke sana, di sana gitu.
2: Iya.
1: Yang kita tahu cuma di Rengas Dengklok doang.
2: Yeay, di sini banyak juga sejarahnya Bang Jo.
1: Nah itu dia, makanya jangan lupa dengerin terus ya siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network nih, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net ya. Gitu, kita promosin terus ya. Mentang-mentang kita mau ulang tahun ntar lagi ya Kak Ega ya.
5: Minggu depan ulang
1: iya,
5: tahun.
1: Iya, tanggal 11 Hari Radio Indonesia. Pokoknya semuanya kita merayakan Hari Radio ya. Pak Ian, terima kasih nih untuk ceritanya di hari ini dan juga Kak Ega, pertemuan kita di hari ini. Jadi kita makin tahu lagi cerita-cerita di Bangka Belitung khususnya. Jadi kita ini juga membangkitkan semangat buat kita, ya jangan malas baca ya. Untuk kita baca-baca lagi gitu ya, biar tahu sejarah-sejarah yang ada di Indonesia gitu.
2: Akan menulis juga Bang Jo, jangan lupa.
1: Bisa juga latihan dikit-dikit, journaling atau apalah ya. Kak Ega, terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Pak Ian, sehat-sehat juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RRI Net dan pendengar Perompat, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual RRI Net, dan kita bakal balik lagi ke terestrial Perompat FM Suara Budaya Jakarta di 92,8 Perompat FM Jakarta atau di channel RRI Jakarta di RRI Digital. Jadi kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Jam 14.
1: Abang Pak Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo mengatakan Pemkot Jakarta Selatan bakal membangun jembatan antar kampung atau JAK yang menghubungkan Kelurahan Ulu Jami dan Kebayoran Lama Utara. Pembangunan jembatan bakal dikerjakan Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan guna menyediakan akses penyeberangan yang lebih aman dan nyaman. Selain itu, Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan mempercepat pengerukan sedimen Kali Pesanggerahan untuk mengantisipasi banjir dan penanganan saat musim hujan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kota Surabaya menggelar tradisi berayakan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah di Convention Hall Surabaya Rabu kemarin dengan membagikan 2233 barang kepada sekitar 1.400 anggota dan keluarga besar TPPKK. Kegiatan tersebut bertujuan menjaga kearifan lokal sekaligus mempererat gotong royong dan kepedulian sosial masyarakat. Tradisi merayakan yang diisi pembagian perlengkapan rumah tangga, makanan ringan, dan kebutuhan sehari-hari tersebut dinilai menjadi sarana melestarikan budaya berbagi di tengah masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, Abang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 4:04 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga mungkin melalui aplikasi RRI Digital. Warehlon dimanapun berada, semoga selalu sehat dan bahagia tentunya. Dan di siang yang cerah namun berawan ini, di siang hari ini kita kembali mendengarkan lagu-lagu pilihan tentunya ya, akan kami temani aktivitas Anda. Dan untuk Anda yang saat ini sedang berada di luar ruangan, sedang bekerja, sedang melakukan aktivitas apapun itu, semoga bisa lancar dengan baik dan tentunya bisa menikmati hari ya dengan cuaca yang tidak terlalu panas dan juga tidak dalam keadaan hujan ini ya. Dan untuk ware-ware yang saat ini sedang di rumah, sedang menikmati waktu bersama keluarga, selamat mendengarkan siaran kami dan juga semoga waktu Anda berkualitas bersama keluarga bisa Anda habiskan dan bisa menjadi momen-momen terbaik dalam hidup. Warehlon dimanapun berada, masih kami temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu pilihan, salah satunya bersama Fiza Mafiza, Mak Pesandeng. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun, niba RRI program apun. Tiap malam Selasa, dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandung, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petruk, niba RRI, dalam acara mempantun ngenba.

Demikian Warihlon satu nomor lagu bersama Faisal Ulka sudah kami hadirkan untuk Anda dengan judul Anugerah Cinta. Dan semoga sudah menghibur hati Anda yang saat ini sedang memantau. Warihlon satu informasi kami hadirkan untuk Anda dari Jakarta, rri.co.id mengabarkan, susu sering dianggap sebagai salah satu makanan yang wajib ada dalam pola makan bergizi. Anggapan ini muncul karena susu mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Susu diketahui mengandung protein, lemak, karbohidrat, kalsium, serta jumlah vitamin dan mineral. Kandungan tersebut membuat susu dapat menjadi salah satu pilihan untuk melengkapi kebutuhan gizi sehari-hari. Namun, makanan bergizi tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya susu. Pola makan sehat justru perlu mengutamakan keberagaman makanan agar kebutuhan berbagai zat gizi dapat terpenuhi. Kementerian Kesehatan menjelaskan susu termasuk kelompok lauk pauk sebagai salah satu sumber protein. Kelompok tersebut juga mencakup ikan, telur, unggas, daging, kacang-kacangan, tahu, dan juga tempe, yang artinya susu bukan hanya satu-satunya pilihan untuk mendapatkan protein. Berbagai makanan lain juga dapat memberikan protein dan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain protein, Warihlon, susu juga dikenal sebagai sumber kalsium, di mana kalsium dibutuhkan untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan gigi sepanjang kehidupan. Meski begitu, kebutuhan kalsium tidak harus dipenuhi hanya melalui susu. Kementerian Kesehatan juga menyebut ikan dan ikan yang dimakan bersama tulangnya, tahu, tempe, kacang-kacangan, serta beberapa jenis sayur juga mengandung kalsium. Dan karena itu, Warihlon, seseorang yang tidak mengkonsumsi susu belum tentu mengalami kekurangan gizi. Selama kebutuhan zat gizi tetap dipenuhi melalui makanan yang lain, yang beragam tentunya, yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, pola makan tetap dapat menjadi bagian dari diet sehat. Bahkan WHO sendiri juga menekankan pentingnya keberagaman dalam pola makan sehat, di mana berbagai kelompok makanan seperti biji-bijian, kacang-kacangan, sayur, buah, serta sumber protein hewani dapat dikonsumsi secara seimbang. Namun, kebutuhan gizi setiap orang dapat berbeda berdasarkan usia, aktivitas, dan kondisi tubuh. Oleh karena itu, pemilihan makanan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Susu tetap dapat menjadi pilihan yang baik dalam pola makan sehari-hari, namun keberadaan bukan berarti menggantikan sumber kebutuhan terhadap sayur, buah, sumber karbohidrat maupun sumber protein lainnya. Pada akhirnya, makanan bergizi bukan tentang satu jenis makanan yang dianggap paling penting. Yang lebih utama adalah mengkonsumsi makanan yang beragam, seimbang, cukup, dan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Demikian Warihlon informasi yang kami hadirkan untuk Anda, bahwasannya Susu bukan sesuatu yang wajib ada dalam menu bergizi ya, meskipun sangat baik untuk dikonsumsi, tetapi bukan hal yang wajib ya, karena sumber protein dan kalsium juga dapat diperoleh dari sumber lainnya. Warihlon, kami hadirkan kembali lagu-lagu pilihan bersama Amirahmi, lagu Pesan Rod Lumpo. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: semangat hidup saya. Pertama, saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya. Yang kedua, dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, Cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ke Jerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

Demikian Warihlon, sudah kami hadirkan lagu Jalo Jemerang dari Citrani Aulizah yang sudah menemani Anda di siang menuju sore hari ini. Warihlon, satu informasi kami hadirkan untuk Anda tentang kue cane ya. Dari Lo Semawe, rri.co.id mengabarkan, kue cane merupakan salah satu sajian tradisional yang memiliki cita rasa khas dan masih menjadi bagian dari kekayaan kuliner masyarakat Aceh. Hidangan ini dikenal dengan teksturnya yang lembut serta rasa manis yang sederhana sehingga cocok dinikmati sebagai kudapan maupun pendamping minuman hangat. Di tengah semakin beragamnya pilihan makanan modern, keberadaan kue cane menjadi salah satu bentuk kuliner tradisional yang tetap menarik untuk diperkenalkan kepada masyarakat luas. Secara umum, kue cane dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan seperti tepung terigu, telur, gula, santan, atau bahkan bahan cair lainnya sesuai dengan resep yang digunakan. Adonan ini diolah sehingga menjadi tekstur yang lembut, kemudian dimasak dengan teknik tertentu hingga matang memiliki aroma yang menggugah selera. Kesederhanaan bahan tidak mengurangi keistimewaan makanan ini karena proses pengolahan yang tepat menjadi kunci dalam menghasilkan kue dengan tekstur dan cita rasa yang khas. Warihlon, keunikan kue cane juga terletak pada karakter rasanya yang tidak berlebihan. Perpaduan rasa manis, gurih, memberikan sensasi yang ringan ketika disantap. Teksturnya yang lembut membuat kue ini dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kue cane juga menjadi pilihan hidangan untuk menemani waktu santai bersama keluarga, disajikan dalam kegiatan masyarakat maupun menjadi salah satu menu dalam berbagai kesempatan. Keberadaan makanan tradisional seperti kue cane tidak hanya berkaitan dengan cita rasa, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mempertahankan identitas kuliner daerah. Resep yang diwariskan dari generasi ke generasi menunjukkan bagaimana masyarakat menjaga keberadaan makanan lokal di tengah perkembangan industri pangan yang semakin pesat. Pengenalan kue cane kepada generasi muda juga menjadi penting agar pengetahuan mengenai bahan, proses pembuatan, serta karakteristik kuliner tradisional ini tidak semakin dilupakan. Demikian Warihlon, informasi yang kami hadirkan untuk Anda, dan masih ada lagu-lagu pilihan lainnya yang tentunya akan terus kami suguhkan sembari menemani aktivitas Anda dimanapun berada. Salah satunya bersama Miftah Arif dengan judul Mesin Raya. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: Bu, ampun. Ali udah capek, nggak dapat uang.
1: Ampun, Bu. Rina capek, tapi nggak dapat uang. Ampun, Bu. Ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana, Ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warhelon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Jumat 4 September 2026. Bagi Warhelon yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470055. Yang sedang menunggu, langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Salam Dangdut lagi Tanarun.
1: Iya Bang Rusli.
2: Iya benar.
1: Buka pintu hari ini Bang Rusli.
2: Iya.
1: Udah tahu di mana kunci ya?
2: Karena biasa kayaknya ini kayaknya mungkin lagi ribu kan.
1: Oh mungkin. Iya makanya kuncinya duluan dapat Bang Rusli ya.
2: Iya.
1: Sedang apa Bang Rusli?
2: Ya sedang tidur.
1: Oh iya iya iya. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Nurul gimana?
1: Alhamdulillah sama juga.
2: Alhamdulillah sehat selalu.
1: Amin ya Allah. Ini Bang Rusli sedang duduk-duduk di depan rumah, di dalam rumah, di mana?
2: Di teras di depan rumah.
1: Di teras. Oh, nggak tidur siang?
2: Hari ini enggak.
1: Oh, ya udah nggak apa-apa. Kita temenin pakai lagu dangdut.
2: Ini.
1: Mau lagu apa?
2: Iyad Bustami ya.
1: Iyad Bustami, judulnya?
2: Judulnya Nurul cari satu ya.
1: Lihat Bustami, dangdut ya, coba ya, Nurul cari dulu lah ya.
2: Ya.
1: Boleh salam-salamnya.
2: Salam pertama untuk Nurul, semoga Nurul sehat selalu gitu, berkamu, berkasih, main-main ya gerak.
1: Amin ya Allah, terima kasih doanya. Ya, Pak Rusli juga.
2: Ya, untuk semoga untuk ini, Yambi juga begitu.
1: Iya.
2: Kak Eli berakhir, Kak Yana di Lembaro, Kak Ayati di Korea.
1: Oke, siap.
2: Kak Inong di Lamrun, ini Pak Amri, Nina di Gecu.
1: Iya, semua-semuanya.
2: Nina lagi ya?
1: Kak Nina, kemarin ada kelihatan di ini, di Sirebo, terus di Prodangdutnya enggak sih, belum jumpa.
2: Oh, gitu ya. Nah, ya, itu aja.
1: Oke, siap. Makasih Bang Rusli.
2: Yo,
1: sama-sama. Iya, sebentar Bang Rusli, ini lagu dari Iyad Bustami, Nurul pilihkan Laksmana Raja di Laut aja ya.
2: Ya, boleh.
1: Oke, siap. Terima kasih Bang Rusli.
2: Yo, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Rusli dari Surin Warihlon di belakang Bang Rusli yang sedang ketuk-ketuk. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam.
1: Ini udah ketebak nih dari suara jangaknya ya. Ini mesti orang Lambaro ini yang pelihara tawon nih banyak-banyak.
3: Karena orang Lambaro kalau masuk tawonnya rame-rame.
1: Iya, tuh lah dikeroyok Nurul.
3: Jadi suaranya besar gitu, tapi kalau Dekti tawonnya ada juga sekali, cuma tawonnya baru gede kayaknya ya.
1: Mungkin, gak tahu Nurul, soalnya Kak Ti belum pernah kedengeran sih suara tawon Korea,
3: ada,
1: belum tahu.
3: Ada kayaknya dengar kalau dia masuk kadang tawonnya suaranya kedengeran. Tapi kayaknya kecil tahunnya baru dia PR tuh.
1: Oh iya beda sama tahun kayaknya ya, tahun gede-gede ya.
3: Ada gede, ada hitam, ada kayak hung tuh ya.
1: Oh kak hung. Hati-hati ya, kok kena. Kalau di apa disengat, bukan disengat, kita ditabrak.
3: Mengerikan bengkaknya.
1: Iya bolong kita tangannya. Bukan cuma bengkak.
3: Memang kalau rezeki Bang Rusli nggak akan kemana, Kak Yana jatuh, tahu?
1: Jatuh? Aduh, ya ampun.
3: Kan udah bergantung, jatuh. Gitu naik, nggak bisa lagi.
1: Oh, tadi yang duluan kali masuk tuh Kak Yana itu?
3: Oh.
1: Ya ampun, kan Nurul belum buka ininya harusnya.
3: Nggak tahu, pokoknya gitu Kak Yana tekan langsung ada. Kak Yana kan nggak tahu Nurul, kirain Juli.
1: Oh, gitu.
3: Kalau Juli, Kak Juli seringkali dia nggak sampai jam 15.04 gitu.
1: Oh iya beda-beda caranya ya.
3: Gitu kan?
1: Iya.
3: Oke. Okay. Gitu masuk keren Juli tadi.
1: Oh iya. Kak Yana mau lagu apa sore ini?
3: Kak Yana suka yang kalau sama dulu suka yang jazz dut sama Juli enggak kedapatan tuh jazz dut sama dia.
1: Oke, okay, siap. Boleh jazz dut apa?
3: Aduh. Apa tuh namanya tuh? Ikan dalam kolam.
1: Ikan dalam kolam. Oke, siap. Nurul cari dulu ya.
3: Jasdutnya tuh ya.
1: Jasdut ikan dalam kolam. Enggak tahu deh ini benar atau enggak ya.
3: Ya, pokoknya versi jasdutnya ya.
1: Oke deh, siap. Boleh salam-salamnya?
3: Banyak dari jasdut tuh banyak kayaknya udah tulis di banyak kali.
1: Siap. Nah, pokoknya banyak urutannya yang akan kita putarkan ya.
3: Oke deh, salam pertama buat Nurul. Semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya. Udah makan belum?
1: Udah dong, alhamdulillah.
3: Semoga yang dimakan itu berkah ya.
1: Amin ya Allah.
3: Yang halalan taiban ya, tentunya.
1: Iya, insya Allah ya. Semoga saja.
3: Insya Allah Umi gitu.
1: Siap Umi, Umi melet. Umi melet melet.
3: Merinding.
1: Gimana ya Uminya? Udah akhir zaman gini lah bentuk Uminya.
3: Dunia mau kiamat gini lah. Uminya kok ngejet dud gitu. Sebelum lagi rock dud. Terus Pak Rusli tadi, semoga sehat juga buat Dekti juga. Yeah. Udah sembuh Dekti. Gak sembuh-sembuh Dektinya. Terus buat Kak Ngom, buat Kak Eli, buat Mas Muannya aja lah ya.
1: Oke, siap.
3: Terima kasih Nurul.
1: Ini just Nurul, Nurul putarkan terus ya apa yang ada ya.
3: Ya bolehlah, bolehlah.
1: Oke, nanti kita coba. Kalau salah silahkan dikoreksi, tapi di besok harinya ya.
3: Kalau salah kecoret di sini dia enggak pakai berarti.
1: Oke, siap. Terima kasih. Ya.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Lambaru. Kita hadirkan dulu Iyet Bustami dengan Laksmana Raja di Laut.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan aku jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa! Bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Demikian War Ehlon, sudah kita hadirkan dua nomor lagu permintaan Bang Rusli Surin dan juga Kak Iana dari Libya. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Dek Nurulun sayang.
0: Ada Kak Eli.
1: Betul sekali, Kak Eli datang lagi nih, Dek.
0: Gimana hari ini, Kak Eli?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Nurul juga sehat kan?
0: Sama.
1: Syukur alhamdulillah,
0: alhamdulillah masih
1: semoga
0: sehat.
1: Sehat-sehat semuanya kita.
0: Iya, amin ya Allah. Sedang apa nih Kak Eli?
1: Ini kan lagi sortir-sortir Samsung T.
0: Samsung T. Oh.
1: Karena banyak kan enggak bisa dibersihin kemarin, jadi ini sambil duduk-duduk bersih-bersihin, ngasih bagus kayak itu biar enak nanti kita blender.
0: Oh, gitu. Apa hasil jemur sendiri atau gimana?
1: Iya, yang kayak Ibu kemarin bilang waktu panas-panasnya tuh.
0: Yang kemarin tuh ya.
1: Iya. Jadi itu sendiri juga nih diberesin, dibersihin. Jadi waktu di masa nanti udah nggak payah lagi dibersihin.
0: Iya, itulah. Tinggal cemplung-cemplung aja kayak ya.
1: Betul. Nggak dicemplung juga. Nggak di blender nanti. Nggak bulat ya.
0: Oh, gitu. Oke, Kak Eli mau lagu apa nih sore ini?
1: Sore ini lagu ini deh yang hari itu Pak Ayu Si Unul selain Gadis Malaysia ada di Nurul putar hari itu apa enak juga apa lagu tuh
0: Yus Yunus apa ya yang kemarin tuh
1: udah lupa judulnya tapi enak juga di Nurul putar
0: selain kita bilang Sapu Tangan Merah ya.
1: Bukan Gadis Malaysia, Dik Nurul bilang ada yang lain boleh Kak Eli? Boleh Kak Eli bilang itu.
0: Ini Sapu Tangan Merah bukan sih?
1: Itu nggak tahu judulnya. Itu dari Yus Yunus juga.
0: Dari Yus Yunus.
1: Atas
0: abis itu ada Cinta Dibalas Cinta sama Supir Taksi Gadis Desa sih yang udah biasa ya kak ya.
1: Yang tadi aja ya pada tadi apa
0: namanya? Sapu Tangan Merah.
1: Ya itu aja ya.
0: Oke, siap kakak.
1: Salam yang pertama untuk Dik Nurul, semoga sehat keluarga.
0: Amin.
1: Berkah umur, berkah rezeki untuk untuk Kak Rizka Yana yang tadi semoga bahagia juga. Jilam baru untuk Bang Rusli, untuk keluarga Kak Eli sendiri juga semoga sehat dan bahagia juga. Untuk Hayati di Korea, Mak Cik juga, Nek Cik semoga cepat sembuh Nek Cik. Nina juga dan untuk semua-semua yang lagi mantau ya.
0: Amin ya Allah. Terima kasih kakak salamnya, ya, doanya juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Eli dari Pagar Air di belakang Kak Eli. Iya, yang sedang ketuk-ketuk. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Salam, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Ada Yahmadi di Labuy. Betul sekali. Sudah hafal Nurul kalau suara Yahmadi ya. Apa kabar hari ini Yahmadi?
2: Panas juga ini hari semalam hujan nih panas.
0: Oh, panas hari ini di tempat panas Yahmadi?
2: Mendung gitu ya.
0: Mungkin uap panasnya ya keluar ya.
2: Uap panas semalam, dua malam hujan tuh.
0: Iya betul, deras nggak hujan di daerah Yamadi, di Labu itu? Iya. Deras?
2: Deras, malam kemarin derasnya nih, tapi nggak lama.
0: Oh nggak lama, kalau semalam?
2: Ya nggak lama, tapi ya semalam apa, rinti-rinti aja.
0: Rinti-rinti aja, tapi lama. Oh iya. Yamadi, mau lagu apa nih Yamadi?
2: Jelita Imam Esariti.
0: Derita Imam
2: Jelita.
0: Gimana?
2: Jelita.
0: Jelita. Oh, Jelita. Nur kira tadi derita.
2: Jelita jauh ya.
0: Gitu gurita ya. Kalau Jumita di perempat.
2: Ya, perempat.
0: Boleh ya Madi, salam-salamnya buat siapa nih ya Madi?
2: Salam pertama buat Nurul, semoga sehat selalu bertamu sekarang.
0: Amin ya Allah.
2: Dan semua keluarganya ya.
0: Iya, amin. Terima kasih.
2: Siapa dari Bang Rusli, ayah Kak Yana ya.
0: Betul.
2: Kak Eli.
0: Iya.
2: Buat Hayati juga, buat Dina, Lina juga, Dina juga di sini, buat Mati, Tanda juga, buat semua-muanya ya.
0: Oke, siap.
2: Juga penggemar dangdut bahagia selalu.
0: Baik. Terima kasih Yahmadi.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yahmadi dari Labu Yuarehlon ya. Kita carikan, bukan carikan sih, lebih tepatnya ya, kita putarkan. Tapi masih mencari ini untuk lagu Yahmadi tadi, Jelita dari Imam S. Arifin. Kita putarkan dulu Sapu Tangan Merah dari Yus Yunus untuk KLI Pagar Air.

0: di mana-mana. Yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bliyogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: Demikian warelan lagu jelita dari Imam S. Arifin untuk Yahmadi di Labui. Sudah kami hadirkan dan sudah menghibur Yahmadi. Juga tadi sudah kita dengarkan bersama-sama lagu Yus Yunus dengan judul Sapu Tangan Merah. Oh, iya. Kami hadirkan sebagai permintaan dari Kak Eli tadi ya, dari Pagar Air. Semoga sudah terhibur Kak Eli. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut lagi tadi, Nur sayang.
0: Ada Kak Nur dari Pulau Aceh. Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, sama baik juga, kayak di Nurul.
0: Oh, Alhamdulillah. Kak Nur, karena waktunya tinggal sedikit, ini langsung aja ke lagu ya.
1: Lagu dari Isdalia, Bunga Seroja.
0: Gimana?
1: Bunga Seroja.
0: Bunga Seroja, oh Seroja judulnya. Oke, Nurul cari dulu ya.
1: Iya dong.
0: Boleh salam-salamnya Kak Nur.
1: Salam-salamnya buat di Nurul. Semoga di Nurul sehat selalu. Berkah selama imanunya kira keluarga. Tentu kita bisa di Nurul ya. Ingat buat Ibu Dari ya, buat Kak Cu, buat Kak Nur, buat Cimat, buat Kak Tiana, buat Kak Erna.
0: Semua-semuanya ya.
1: Iya, semuanya ya.
0: Baik, terima kasih Kak Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nur dari Pulau Aceh. Di belakang Kak Nur, satu penelpon terakhir yang mungkin lagunya pun bahkan akan terpotong ya. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Halo juga, Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Kak Juju
2: ya,
0: semoga sehat selalu ya Kak Juju ya.
2: Amin, amin, makasih banyak. Begitu juga Nurul.
0: Amin, ya Allah. Mau lagu apa nih Kak?
2: Aduh, lagu apa ya? Lagu ini aja. Gara-gara sebotol minuman.
0: Gara-gara sebotol minuman. Oke, siap Nurul carikan dulu. Boleh salam-salamnya Kakak.
2: Oke, salam yang jelas buat Nurul. Selamat bertugas Nurul.
0: Terima kasih.
2: Pulang nanti jangan belok kanan belok kiri ya.
0: Amin ya Allah. Terima kasih ya.
2: Selamat bertugas pada sore. Tadi Kak Nur. Habis itu Kak Eli, Kak Yana,
0: Pak Ibu. Yeah.
2: Tadi ada juga dengar di belakang Kak Eli tadi siapa?
0: Ada Yahmadi.
2: Ah, Yahmadi. Buat semua.
0: Oke, terima kasih Kak Juju.
2: Sama-sama Nurul. Kak Juju permisi.
0: Tapi Kak Juju ini mohon izin sebelumnya, lagunya kayaknya harus dipotong deh nanti.
2: Enggak apa-apa, yang penting ya. Jangan potong Kak Juju aja ya.
0: Oke. Terima kasih Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Juju dari Sabang, Kak Nur dari Pulau Aceh ya. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di Pro Dangdut hari ini. Dan Nurul tutup dulu Pro Dangdut hari ini. Sampai jumpa di Pro Dangdut mendatang.

0: Demikian Warihluan, lagu-lagu pilihan sudah kami hadirkan. Tentunya requestan di acara Pro Dangdut hari ini. Yang request tadi ada Kak Juju dari Sabang, juga Kak Nur dari Pulau Aceh, dan wari-wari yang lain yang sudah terlebih dahulu bergabung. Warihluan, saat ini sudah pukul 15.46 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, BPS Aceh catat terdapat 10 komoditas penyumbang inflasi. Berita selanjutnya, harga daging ayam potong mengalami kenaikan yang signifikan di Banda Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja Banda Aceh. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Aceh mencatat terdapat 10 komoditas penyumbang inflasi, termasuk kebutuhan pokok rumah tangga. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh Agus Andria mengungkapkan terdapat 10 komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi kenaikan harga barang dan jasa year on year, yakni secara tahun ke tahun pada Agustus 2026, meliputi nasi dengan lauk, emas, perhiasan, beras, bensin, tomat, sigaret kretek mesin, SKM, minyak goreng, bahan bakar rumah tangga, semen dan cabai merah. Sementara 10 komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan deflasi penurunan harga barang dan jasa year on year pada Agustus 2026 antara lain bawang merah, baju muslim wanita, telur ayam ras, ikan biji nangka atau kuniran, ikan bandeng, ikan bolu, kelapa, pucuk labu, bawang putih, jeruk nipis atau limau, dan kue bolu.
2: Penyumbang utama inflasi Agustus 2026 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,71%. Adapun komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok tersebut adalah beras, tomat, sigaret kretek mesin, minyak goreng, cabai merah, sigaret kretek tangan, daging ayam ras, cabai rawit, dan udang basah.
1: Agus turut mengungkapkan 10 komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi mantuman secara bulan ke bulan pada Agustus, yakni tarif air minum pam, daging ayam ras, beras, cabai rawit, semen, telur ayam ras, kopi siap saji, nasi dengan lauk, ikan dencis, dan sate. Adapun komoditas yang memberikan andil deflasi mantuman meliputi bawang merah, cabai merah, bawang putih, bahan bakar rumah tangga, bensin, baju muslim wanita, ikan tongkol, ikan ambu-ambu, angkutan udara, dan minyak goreng. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Harga daging ayam potong mengalami kenaikan yang signifikan di Banda Aceh. Pendengar, berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Cut Irene.
3: Harga ayam potong di pasar tradisional Setui Banda Aceh mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kondisi ini terjadi seiring dengan keterbatasan pasokan ayam yang diterima para pedagang. Seorang pedagang, Jal, kepada RRI mengatakan, kenaikan harga ayam potong terjadi karena jumlah pasokan ayam yang terbatas.
4: Kalau sebelum bulan Agustus, kita sudah meminta ada berapa? 2 sekor, 3 sekor ada. Sekarang nggak bisa diminta berapa? Batasi orang berapa ya kan? Kita jualan.
3: Kondisi tersebut membuat permintaan dari pembeli harus disesuaikan dengan ketersediaan ayam. Salah satu pembeli, Uswatun Hasanah, mengeluhkan kenaikan harga membuatnya harus mengurangi jumlah ayam yang dibelinya.
5: Kalau misalnya itu sering ambil setengah sih, Kak, karena harga naik.
3: Berdasarkan pantauan RRI, harga ayam potong saat ini mengalami kenaikan. Sebelumnya, harga ayam potong berada di kisaran Rp55.000 atau Rp60.000 per kilogram. Namun dalam sepekan terakhir, harga ayam meningkat menjadi Rp70.000 per kilogram. Dari Banda Aceh, kontributor Cut Irene Nabila melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Dari Loksemawe Aceh Utara dikabarkan pendengar 63 peserta untuk bakat dalam audisi Bintang Radio RRI Loksemawe 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.

0: Sebanyak 63 peserta mengikuti audisi Bintang Radio RRI Loksemawe tahun 2026. Kegiatan tersebut kemarin resmi dibuka dan disiarkan secara langsung melalui YouTube RRI Loksemawe dan di Pro 2 95,2 FM. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Loksemawe Robi Handoko dalam laporannya mengatakan, panitia menghadirkan 3 dewan juri, yakni ada Rivi, Roland, dan Vivi. Materi minus one yang digunakan peserta juga telah diterima dari Pusat Jakarta. Robi menyebutkan dari seluruh peserta akan dipilih 5 juara, kategori pria, juara 1, 2, dan 3, dan harapan 1 serta harapan 2. Dan 5 juara kategori wanita, 1, 2, 3, dan harapan 1 serta harapan 2.
1: 1, 2, 3, harapan 1 dan harapan 2. Dan nanti yang juara satunya yang akan mengikuti seleksi selanjutnya untuk Koru Nusantara 17 Aceh. Dan mungkin hanya itu, tapi ini juga acara kita akan disiarkan secara langsung melalui YouTube RRI Loksemawe Official, TikTok, dan juga Instagram. Ya, jadi untuk hadirin mungkin keluarga yang dari Loksemawe di luar kota ini bisa menginformasikan kalau acaranya akan disiarkan secara 3 platform ini dan melalui Pro 2 RRI Loksemawe.
0: Sementara itu, Kepala LPP RRI Loksemawe, Weni Julianti mengatakan, Bintang Radio merupakan bentuk partisipasi publik. Masyarakat tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga peserta, talenta, dan bagian dari ekosistem siaran RRI.
2: Dalam menjalankan pelayanan publik, RRI melibatkan partisipasi publik, termasuk keikutsertaan masyarakat dalam siaran. Ini buktinya hari ini partisipasinya luar biasa seperti laporan Ketua Panitia 63 calon bintang dari RRI Loksemawe. Sehingga tentu saja mendorong pengembangan ekosistem talenta dan kreativitas musik generasi muda melalui Bintang Radio, kami selenggarakan sebagai bentuk implementasi mandat LPP RRI dalam menyediakan hiburan yang sehat, membuka ruang partisipasi publik, serta mendukung pengembangan dan kesarian budaya bangsa.
0: Menurutnya, Bintang Radio menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan potensi di bidang musik, sekaligus mendukung perkembangan musik Indonesia. Pelaksanaan audisi Bintang Radio RRI Loksemawe 2026 dengan tema Suara Kita Untuk Semua juga mendapat dukungan dari PT PIM, PLN, Lumoa, Aceh Water, dan Pertamina Arun Gas. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar, akses jalan Sawang Gunci dan tebing sungai akan ditangani oleh Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 1 dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BP2JN. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR memberikan apresiasi atas langkah cepat Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera 1 dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN dalam merespon kerusakan infrastruktur pasca bencana di daerah tersebut. Kolaborasi lintas intansi ini dinilai sangat krusial untuk mempercepat pemulihan akses jalan dan penanganan tebing sungai, khususnya penanganan darurat terhadap kerusakan akses jalan dan tebing sungai di Desa Reseh Tunang, Reseh Baru dan Reseh Tengah, Kecamatan Sawang yang putus akibat diterjang banjir pada akhir tahun 2025 yang lalu. Kepala Dinas PUPR Aceh Utara, Jafar, menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak BWS dan BP2JN yang langsung turun ke lapangan sejak awal terjadinya bencana. Kondisi kerusakan yang cukup parah serta terjadinya banjir susulan sempat mengganggu upaya pemulihan yang telah dilakukan sebelumnya. Akses masyarakat masih membutuhkan perhatian khusus. Dengan kolaborasi BWS dan BP2JN, pemulihan ini diharapkan bisa cepat terrealisasi.
2: Kita selaku pemerintah daerah tentu sangat berterima kasih atas respon cepat dari pihak BWS, kemudian juga dari BP2JN yang mulai awal bencana telah melakukan pemulihan, terutama di pemulihan ruas jalan. Namun karena kondisi kerusakan yang sangat parah sehingga di sini juga terjadi banjir-banjir susulan, sehingga yang telah dilakukan mungkin ada terjadi kerusakan kembali, sehingga akses masyarakat ini masih membutuhkan perhatian khusus.
1: Jafar menambahkan bahwa untuk jangka panjang atau tahap rehab rekon diperlukan perencanaan dan desain yang matang. Hal ini mengingat adanya ruas jalan, tebing sungai hingga lahan milik warga yang mengalami kerusakan berat akibat tergurus arus. Selain penanganan di kawasan Sawang, sejumlah titik infrastruktur lain juga sedang dalam proses penanganan darurat maupun permanen, meliputi jalur Sawang Gunci sedang dalam tahap pelaksanaan perbaikan oleh BP2JN, penanganan tebing oleh Dinas Pengairan Aceh tengah dilakukan penanganan tebing menggunakan bronjong dan jembatan permanen. Saat ini pihak BPJN telah merencanakan pembangunan jembatan permanen untuk menyokong mobilitas warga. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Pendengar dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melaboh. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Kabupaten Aceh Barat perkuat upaya pencegahan dan penanggulangan stunting melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan program Bangga Kencana bagi keluarga berisiko stunting. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Arif Rizalul.
3: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan stunting melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan program Bangga Kencana bagi keluarga yang berisiko stunting itu. Kegiatan tersebut juga dilaksanakan secara bertahap dengan menyasar keluarga berisiko stunting di 12 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat. Sekretaris Dinas DP3AKB Kabupaten Aceh Barat, Cud Hasanuddin, mengatakan dengan kegiatan penyuluhan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan pemahaman keluarga mengenai pencegahan stunting sejak masa kehamilan hingga anak berusia di bawah 2 tahun, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau bayi di bawah usia 2 tahun. Melalui kegiatan ini diharapkan keluarga berisiko stunting dapat lebih memahami upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan gizi pada bayi dan balita, sebab pencegahan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama keluarga sebagai lingkungan pertama dalam pemenuhan kebutuhan gizi dan tumbuh kembang anak. DP3AKB Kabupaten Aceh Barat berharap agar pengetahuan dan kesadaran keluarga terhadap pentingnya pemenuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pola pengasuh yang tepat semakin meningkat dan dapat mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Ia juga berharap agar peran tim penamping keluarga atau TPK memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pencegahan stunting di tingkat desa, sehingga diharapkan mampu memberikan pembinaan secara berkelanjutan kepada keluarga yang membutuhkan pendampingan, sebab TPK merupakan garda terdepan di desa yang mempunyai kapasitas dalam melakukan pembinaan kepada keluarga yang berisiko stunting di desanya masing-masing. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Dari Takengon, pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Gayo Lues bersama Perum Bulog salurkan 552 ton bantuan pangan kepada penerima manfaat masing-masing mendapatkan 30 kg beras. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
4: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues bersama Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September 2026 kepada masyarakat penerima manfaat. Penyerahan bantuan secara simbolis berlangsung di kantor pengulu Kota Blangkejeren. Bupati Gayo Lues Suhaidi mengapresiasi sinergi Perum Bulog dengan pemerintah daerah dalam memastikan bantuan pangan diterima masyarakat yang berhak. Ia menyebutkan sebanyak 18.405 kepala keluarga di Gayo Lues tercatat sebagai penerima manfaat pangan tahun 2026. Penerima bantuan tersebut tersebar di seluruh desa dengan menerima 30 kg beras per kakak. Penyaluran diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat khususnya keluarga penerima manfaat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah daerah Gayo Lues berencana menertibkan dan menata kembali pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan untuk mempercantik kawasan Kota Blangkejeren agar lebih rapi dan nyaman. Selengkapnya kembali dilaporkan rekan Alfi Sahrin.
4: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues berencana menata kawasan pusat Kota Blangkejeren agar lebih rapi dan nyaman, salah satunya dengan menertibkan pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan untuk berjualan. Bupati Gayo Lues Suhaidi mengatakan penataan tersebut dilakukan untuk memberikan ruang yang nyaman bagi pejalan kaki sekaligus menjawab keresahan masyarakat yang melintas di kawasan pusat kota. Menurutnya, kondisi kota yang tertata dan nyaman dapat meningkatkan kunjungan masyarakat. Hal itu diharapkan turut mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.
5: Artinya, memang kita ini mendapatkan hak dan ada hak, ada kewajiban. Hak itu mana? Hak itu kita punya hak untuk berdagang di seputaran kota. Tetapi masyarakat lain juga dia punya hak untuk berjalan kaki dengan nyaman di kota. Ketika kota kita nyaman, tentu masyarakat akan banyak berkunjung.
4: Suhaidi menegaskan, penataan bukan berarti memindahkan pusat kota Blangkejeren. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues akan melakukan pembenahan secara bertahap, termasuk pengecatan serta penambahan lampu taman untuk memperindah kawasan kota. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Informasi dari Sabang, mendengar, ketersediaan jaringan internet masih menjadi tantangan bagi siswa SD Negeri 23 Sabang, Batesok, Kecamatan Sukamakmu. Meski sekolah telah menggunakan Starlink, sinyal internet belum sepenuhnya stabil di seluruh lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan rekan dia, Novritaria.
7: Ketersediaan jaringan internet masih menjadi tantangan bagi siswa Sekolah Dasar Negeri 23 Sabang Gampung Batesuk, Kecamatan Sukamakmu. Meski sekolah telah menggunakan Starlink, sinyal belum sepenuhnya stabil di seluruh lingkungan sekolah. Kondisi ini membuat siswa harus mencari lokasi tertentu saat membutuhkan akses internet, terutama untuk mencari materi dan menyelesaikan tugas pembelajaran. Kepala Sekolah Dasar Negeri 23 Sabang Sri Erliati mengatakan kehadiran Starlink sejak awal membantu memperbaiki akses internet di sekolah, namun jangkauan sinyal belum merata dan pada kondisi cuaca tertentu koneksi dapat menjadi tidak stabil. Sekolah kemudian menambah 2 router serta mempertimbangkan penambahan 1 unit lagi untuk menjangkau area yang masih lemah sinyal. Keterbatasan jaringan tidak hanya berdampak pada akses informasi, tetapi juga membuat sekolah harus menyesuaikan cara pemberian materi kepada siswa.
8: Untuk mencari informasi di internet, kami melakukannya di luar jam sekolah. Jadi siswa kumpul kembali ke sekolah untuk mencari Karena kalau untuk di rumah itu memang yang pertama faktor ekonomi orang tua yang tidak mempunyai paket dan bahkan tidak punya HP Android untuk menerima informasi secara daring.
7: Bagi siswa yang tidak memiliki akses internet di rumah, sekolah memberikan materi secara tertulis. Sedangkan untuk siswa yang memiliki akses internet, informasi pembelajaran dapat disampaikan melalui grup WhatsApp. Kondisi ini juga dirasakan langsung oleh siswa yang harus mencari titik tertentu di sekolah untuk mendapatkan sinyal. Salah seorang siswi, Hafifah Adila, mengaku keterbatasan sinyal membuat dirinya dan teman-temannya harus mencari lokasi tertentu saat membutuhkan akses internet.
9: Ya, biasanya kalau ingin mencari sesuatu ya harus ke satu titik yang ada jaringannya, mungkin LED, karena kan di sini kan turun ya ke bawah dari sana ya, makanya mungkin sinyalnya agak itu sedikit LED.
7: Pihak sekolah mengaku telah berulang kali berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan dukungan jaringan. Sri Erliati berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap ketersediaan jaringan internet di Bateso dan wilayah sekitarnya agar akses informasi dan pembelajaran bagi siswa dapat berjalan lebih optimal. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia, Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar Subuh Salam, target jadi kota terpadu mandiri dan pusat distribusi regional terpadu di Aceh. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Juprianto.
10: Pemerintah Kota Subuh Salam memaparkan rencana strategis untuk mengembangkan wilayah menjadi kota terpadu mandiri. Salah satu agenda utama dalam konsep tersebut adalah menjadikan Subuh Salam sebagai pusat distribusi barang dan jasa tingkat regional. Pemaparan arah pembangunan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Subuh Salam Haji Rashid Banchin dalam pertemuan bersama jajaran Kepala SKPK di Aula LPSEC Dako Subuh Salam. Rencana itu dirancang untuk memanfaatkan posisi geografis Subuh Salam yang strategis di kawasan perbatasan. Kota Subuh Salam juga diproyeksikan menjadi simpul utama pertumbuhan ekonomi regional yang menghubungkan pergerakan logistik antar daerah. Untuk mendukung cita-cita tersebut, tata ruang dan infrastruktur daerah akan ditata secara terarah melalui penguatan regulasi. Landasan hukum seperti kanun serta rencana tata ruang wilayah akan menjadi instrumen utama dalam pengembangan kawasan industri dan jaringan distribusi. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Rumput Budaya Anut Nanggrok.
1: Terima kasih juga Rilun dan masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Warilun, demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Saya sekarang sudah pukul 17:29 waktu Indonesia Barat. Kembali saya Dedi Heriansah di sore hari ini bersama Anda hingga usai tugas nanti, insya Allah nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Rangkaian lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan untuk Anda menemani kebersamaan sore hari ini.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Saya.
1: Saya Pak.
0: Dan tahta adalah satu pilihan terbaik untuk dengan mahal 500 gram emas tunai.
2: Saya terima nikah Uca Amela Sapitri, anak kandung Bapak untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة، فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah ataupun

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, para pemirsa yang menyaksikan siaran langsung Halaqah melalui channel YouTube Masjid Raya TV Ummah Gibraltar, para pendengar yang mendengar Halaqah atau kajian maghrib melalui Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia dan radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan Halaqah atau pengajian di masjid yang kita banggakan ini. Kita awali kajian dan pengajian kita dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah begitu banyak memberikan kepada kita kemudahan, kebaikan, kasih sayang, pertolongan, perlindungan yang mudah-mudahan oleh kita sebagai hamba menjadikan semua pemberian daripada Allah itu sebagai wasilah untuk terus mendekat kepadanya, membuktikan bahwa kita dapat menjadi orang-orang yang bergelar abdan syakura, hamba-hamba yang pandai untuk berterima kasih atau bersyukur atas segala yang telah dicurahkan, yang sedang kita terima dan yang akan kita peroleh di masa yang akan datang berupa karunia dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihadirkan oleh Allah ke dunia ini untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad kecuali untuk menjadi pemberi kabar gembira, rahmat bagi alam semesta. Mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi yang hidup di akhir zaman terus berupaya mencoba untuk meneladani ataupun mencontoh teladan daripada kepribadian Rasulullah dalam sehari-hari kita menjalani kehidupan di alam dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam Sabtu yang lalu
kita telah menamatkan pembahasan kita di surat At-Takwir, dan kemudian kita lanjutkan di beberapa ayat-ayat yang awal daripada surah Al-Infitar. Surat At-Takwir, surat Al-Infitar adalah rangkaian ayat-ayat Allah yang kemudian diletakkan oleh Allah pada juz yang terakhir, yaitu juz yang ke-30. Dan antara kedua surat ini, awal pembukanya itu sama-sama mengisahkan atau sama-sama menceritakan tentang peristiwa ataupun tanda-tanda menjelang hari kiamat itu tiba. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hingga ayat yang ke-5, sehingga insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan pembahasan di surat Al-Infitar mulai ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-6 di surah Al-Infitar memberikan sebuah pertanyaan, yang pertanyaan ini ditujukan kepada hamba-hamba Allah, insan ataupun manusia yang diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian makhluk ini atau hamba Allah ini memilih mendurhakai Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan sebuah bentuk pertanyaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, Allah memanggil manusia. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menyebabkanmu mendurhakai Allah, padahal Allah itu adalah birabbikal karim, Allah Tuhan yang sangat pemurah, Allah Tuhan yang sangat menyayangi dan mengerti keadaan hamba-hambanya. Allah bertanya kepada orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak mau taat, orang-orang yang tidak mau patuh terhadap ayat-ayat Allah. Ngetemanyang li Allah, wahai hamba-hamba lun, pekon gata ingkar. Ma gharraka, apa yang menyebabkanmu mendustaiku, kata Allah. Pupasai gata hanakatim ibadah. Apa yang menyebabkan kamu kemudian tidak mau untuk tunduk, taat dan patuh terhadap ajaran agama yang telah disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bertanya, Allah sudah memberikan kemudahan hidup, Allah sudah berikan kesenangan hidup, Allah sudah berikan jalan-jalan yang membuat kita merasakan keindahan kehidupan di dunia ini. Tapi kemudian Allah bertanya, kenapa nikmat yang telah Allah berikan itu kita tukar dengan pengingkaran, kita tukar dengan maksiat ataupun dosa yang kita kerjakan. Sehingga Allah bertanya, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang kemudian menyebabkanmu mendurhakaiku, padahal aku, kata Allah, sudah begitu sangat baik kepadamu. Lalu kemudian pada ayat berikutnya Allah memperkenalkan siapa Allah itu. Bi rabbikal karim itu siapa selain dimaknai sebagai Allah yang maha pemurah, Allah yang sangat cinta dan sayang kepada semua hamba-hambanya. Dilanjutkan ayatnya, Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah adalah Tuhan yang telah menciptakan kita semua dan memberikan kepada kita bentuk yang proporsional secara adil. Kita semua adalah makhluk, Allah adalah khalik. Kita yang diciptakan, Allah yang menciptakan kita.
Jadi Allah kemudian memperkenalkan dirinya di surat Al-Infitar ini, bahwa Allah selain punya sifat yang pemurah, Allah yang sangat sayang terhadap seluruh hamba-hambanya tanpa membeda-bedakan. Kemudian Allah perkenalkan juga bahwa Allah lah Sang Khalik, Allah yang maha menciptakan semua makhluknya secara fa'adalah, secara adil, secara proporsional. Fi ayyi suratim ma syaa'a rakkabak, dalam bentuk penciptaan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita manusia, ada yang diciptakan oleh Allah berpostur tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit sawo matang, ada yang badannya tegap, ada yang badannya kurus. Itu semua sudah dalam proporsionalnya Allah. Maka kalau kita membaca tafsiran Ibnu Katsir, yaitu tafsir Al-Quran Al-Azim, ketika Rasulullah sedang mensyarah atau menjelaskan ayat ini kepada sahabat-sahabat beliau, ada salah seorang sahabat yang bertanya, dan ini dikisahkan dalam Sahihaini, yaitu Sahih Muslim dan Bukhari, riwayat daripada Abu Hurairah, bahwa salah seorang sahabat Rasulullah kemudian bertanya ketika Rasul tiba pada ayat fi ayyi suratim ma syaa'a rakkabak, bahwa Allah maha menciptakan semua makhluknya, baik itu kita manusia, hewan dan lain sebagainya, sebagaimana bentuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa tanya salah seorang sahabat itu? Jadi sahabat itu nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya di rumah itu punya unta yang baru saja melahirkan anaknya, dan anaknya ini berwarna merah, agak kemerah-merahan." Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat itu, "Induk daripada unta ini warnanya seperti apa?" Kemudian jawab sahabat itu tadi, "Ya hampir-hampir serupa ya Rasulullah, merah agak kecoklat-coklatan." Maka kemudian Rasulullah menjawab, "Inilah salah satu di antara bentuk kekuasaan Allah, bahwa Allah menciptakan makhluk sesuai dengan yang dikehendakinya, walaupun nanti bentukan makhluk yang diciptakan Allah itu kadang ada sangkut pautnya dengan yang melahirkannya. Mesu menyogranyo manusia sidro anu, kadang na mirip dengan ayah, kadang na yang mirip dengan mak atau dengan ibunya atau dengan kakeknya, dengan abusinya, dengan misinya. Nyan mamandum adalah kuasa dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala." Jadi Rasulullah wate gejawab pertanyaan daripada sahabat Buno, disampaikan, "Ma daripada untanyo kibanhi." Gejawab sama si Rasulullah, "Karap mirip-mirip menanci warnaji." Yang kemenan, Allah maha berkuasa untuk menciptakan seluruh makhluknya, dan Allah telah memilih secara proporsional sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah memperkenalkan dirinya bahwa Allah lah Sang Khalik, yang dengan segala kemahabesarannya Allah, dengan segala kekuatannya Allah, Allah maha menjadikan semua makhluk sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika telah memperkenalkan diri sebagai Allah yang maha pemurah, yang telah menciptakan semua makhluk termasuk kita manusia, Allah kembali mengisahkan, Allah kembali menceritakan tentang tabiat hamba-hamba Allah yang ingkar. Apa kata Allah di ayat berikutnya? Allah sampaikan, "Kalla bal tukadzibuna bid-din." Ternyata
manusia itu bukan hanya kemudian dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga tidak mau percaya atau mendustai biyaumiddin, akan hari pembalasan atau hari akhir nanti. Jadi nama manusia, hamba-hamba Allah yang watege bi umu li Allah di dunia, sabe dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, sabe durhaka kepada Allah, hanatim di semayang, hanatim ibadah kepada Allah, dan luh hanatim bagian menteng na argumen atau pandangan bahwasanya nanti hari kiamat itu tidak terjadi. Hanadipatih bahwa na uro pembalasan, bahwa na hari akhirat.

berakhir ketika kita telah kembali kepadanya. Tetapi berbeda dengan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat adalah abadiyil abad, selama-lamanya. Inilah yang kemudian didustai, tidak mau dipercayai oleh sebahagian di antara hamba-hamba Allah. Maka kemudian Allah menyampaikan, Allah memberikan pengertian kepada kita semua di dalam surat Al-Infitar, bahwa banyak juga manusia yang dia hari-harinya itu terus durhaka kepada Allah, padahal Allah sudah memberikan dia kemudahan, Allah sudah memperluas rezekinya, Allah berikan ia keturunan, Allah berikan ia pasangan, Allah berikan ia tempat tinggal, Allah berikan ia pangkat dan kedudukan, tapi dia mengganti nikmat Allah itu dengan kekufuran dan perlawanan atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka hamba-hamba itu, kata Allah, umumnya mereka selain durhaka kepada Allah, juga tidak mau mempercayai bahwa ada hari kiamat itu. Bahwa hana dipatih, na uro di mana amal kita akan ditimbang, yaumul mizan. Na uro yang amal gedanyo akan dihisap, akan dihitung di pengadilannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi le hamba-hamba Allah yang hana dipatih akan adanya yaumul akhir. Maka inilah kemudian yang menjadi pembelajaran ketika kita belajar tafsir, terutama di surat Al-Infitar ini, agar kita juga mampu kemudian beriman terhadap hal-hal yang mungkin belum dapat kita lihat. Kalau kita pernah bahas di sini, di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, salah satunya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang sematih, yang tempatih, yang yakin akan hal-hal yang gaib, yang golom duh dah kala tapi nak dapatih bahawanya betul-betul ina, betul-betul akan dihadirkan oleh Allah. Contoh roh kiamat, kemudian syurga, an-naru haq, neraka itu benar adanya, al-jannatu haq, syurga itu benar adanya, hari pembalasan itu benar adanya. Maka menyagutanyo atau pegah roh sebagai orang yang beriman kepada Allah, nyoba hal-hal yang gaib, kita juga diwajibkan untuk mempercayainya. Dan yaumul akhir adalah salah satu hal yang gaib, yang belum nampak di mata kita. Menyak kehidupan dunia langsung deh, karena dia harus huroro tamu deh pada dunia. Malam tak bengoh tak budah, semayang, jak kerja, jak belajar, lain sebagainya, dengan segala macam kesibukan. Tapi hari akhirat itu belum nampak di mata kita seperti apa bentukannya. Kita hanya mempercayainya berbekal ayat-ayat Allah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Maka mengimani hari akhir juga bagian daripada rukun iman yang 6 itu. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Salah satu di antara poin daripada rukun iman adalah percaya akan adanya hari akhir. Maka Allah menyampaikan di ayat ini, nanti ada banyak manusia yang hari-harinya terus berbuat dosa dan tidak mau percaya akan adanya hari pembalasan. Maka harapan Allah apa? Kita jangan sampai tergolong ke dalam hamba-hamba yang demikian itu. Allah berpegah melalui ayat-ayatnya agar menjadi pengingat, agar menjadi pembelajaran, agar menjadi sebuah mau'izah hasanah, sehingga yang hana gert laginya hana tepubut legetanyo urung-urung yang tempatih terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla bal tukadzibuna biddin. Banyak hamba Allah yang durhaka dan kemudian dia juga tidak mau percaya akan adanya hari akhirat itu. Wa inna alaikum lahafidhin. Padahal sesungguhnya

semua kita, seluruh umat manusia ini senantiasa lahafidhin, senantiasa dijaga, senantiasa dipantau oleh Allah dan para malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengawasi gerak-gerik kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Di ayat yang lain Allah juga menyampaikan, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun dari perkataan, dari perbuatan kita, tingkah kita, kelakuan kita yang luput daripada pengawasan dan pencatatan malaikat raqib dan atid yang ditugaskan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada peluang ketika Allah menceritakan ada hamba yang durhaka, tidak mau mempercayai hari akhirat. Allah memberikan sebuah pernyataan berikutnya. Semua kita ini tidak pernah terlepas daripada CCTV-nya Allah. Semua terekam jelas dalam pemantauannya Allah dan para malaikat. Tidak ada yang kemudian lupa atau luput daripada yang diawasi oleh Allah dan para malaikatnya. Wa inna alaikum lahafidhin. Yang kita semua terus diawasi, terus dipantau, sehingga itulah kemudian yang bisa kita sandingkan dengan ihsan itu tadi. Arkanuddin, rukun-rukun agama itu ada tiga, ada rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Rukun ihsan adalah kita beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat kita. Inilah yang kemudian harus terus kita tumbuhkan, rasa muraqabah, terus diawasi oleh Allah, terus dipantau oleh Allah, sehingga ketika itu hadir di hati kita, rasa-rasa untuk berbuat dosa itu sepertinya akan lebih mudah untuk diatasi, karena merasa bahwa Allah sabi kepantau gunanya, malah itu menyedap bubut dosa, sedangkan Allah maha mengetahuinya. Maka terus hadirkan, dan ini mujahadah, upaya. Hana langsung akan bisa muraqabah, tetapi dari hari ke hari bacut-bacut, tak perbaiki, tak tumbuhkan nilai muraqabah itu, rasa terus diawasi oleh Allah dan malaikat-malaikatnya Allah. Kiraman katibin, yang malaikat-malaikat Allah itu sangat mulia. Kenapa malaikat itu sangat mulia? Karena apapun yang diperintahkan oleh Allah hana dibantah. Malaikat ini hana le bantahan, hana le diskusi. Apa yang gepegahli Allah pupun-pupun di malaikat. Yang bertugas membawa wahyu, membawa wahyu. Yang bertugas mengawasi gerak-gerik kita, maka itulah tugasnya, fokus terus mereka itu. Yang bertugas untuk memberikan rezeki, maka itu dia mengerjakan kerjaannya. Yang mencabut nyawa juga tetap bertugas di setiap harinya. Ya kan? Kan di seluruh belahan dunia, di Aceh, rata sago mungkin tip urona urung meninggai. Yang teruh aja untuk wabak Tuhan, wabak Allah. Semua malaikat bekerja dengan tugas dan tupoksi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiraman katibin. Malaikat-malaikat ini sangatlah mulia dan terus mencatat apa yang menjadi tugas dan kewajiban mereka. Allah sudah membagi-bagi tugas kepada para malaikat dan mereka tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Semua taat, semua tunduk, dan tidak ada yang mengingkari apapun yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Inilah kemudian pembelajaran yang ingin ditekankan oleh Allah. Ada jut gunayo bekna rasa durhaka wateta mu'udib di dunia, karena Allah kalih cukup jai geberi kemudahan, geberi fasilitas. Walaupun mungkin di tahap yang sehari-hari itu hanya cukup istilahnya, enggak lebih,
Tapi dengan rasa cukup itulah kita coba hadirkan syukur, dan jangan kita ganti dengan kekufuran itu. Karena yang paling sayang adalah hidup di dunia sudah pedih, tapi kemudian tidak ada ibadah dan tidak mau meyakini ayat-ayat Allah. Kadal fakru ayyakuna kufra. Walaupun kadang orang-orang yang mungkin hidup susahnya lebih dekat kepada kekufuran, tetapi itu semua kita coba lawan. Bagaimanapun kemudian kehidupan yang diberikan oleh Allah, utanyo berta'azam bahwa menjadi orang yang baik, menjadi orang yang taat adalah bagian daripada rasa syukur tanyo kepada Allah yang Rabbikal Karim, yang sangat mulia, yang begitu menyayangi kita semua sebagai hamba-hambanya. Jadi baik talawan Allah, tak patih akan uro akhirat, karena mandum amalan getanyo tidak pernah lepas daripada pengawasan dan pencatatan daripada malaikat yang mulia, yang mereka itu ya'lamu nama taf'alun, maha mengetahui tentang semua yang kita kerjakan. Tidak ada yang kemudian dilupakan oleh para malaikat. Sekecil apapun kebaikan itu tercatat, sekecil apapun dosa yang kita perbuat itu juga tercatat. Maka hidup yang merupakan pilihan ini, kita pilihlah pada jalan-jalan yang mendekatkan kita kepada rahmat dan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terus kita mencoba segala kekurangan, segala dosa yang pernah kita perbuat, yang pernah kita kerjakan, kita meminta ampun kepada Allah. Dan Allah Maha menerima taubat daripada hamba-hambanya. Wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyiat. Dialah Allah yang Maha menerima taubat daripada hamba-hambanya, dan Allah begitu banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Maka jangan pernah berputus asa. Walaupun kadang cukup banyak sudah dosa-dosa di masa lalu yang pernah kita kerjakan, tetapi kalau kita benar-benar berniat untuk kemudian menyesali segala macam dosa di masa lalu, kemudian berazam untuk memperbaiki diri agar semakin mendekat kepada Allah, insya Allah dengan taubat yang seperti itu, Allah akan menghapus semua kekurangan di masa lalu, sehingga ketika kita dipanggil menghadap ilahi Rabbi, kita sudah bisa menghadap Allah dalam keadaan qalban salim, hati yang bersih, yang telah dibersihkan daripada segala macam aib, segala macam kekurangan dan dosa. Karena kita ini hidup tidak akan pernah terlepas daripada dosa. Semua pernah buat dosa, semua pernah buat kesalahan. Ada aja hal-hal yang maksiat yang pernah kita kerjakan, tetapi Allah menginginkan kita semua jangan pernah putus asa. Semua bisa diperbaiki selama kita terus yakin bahwa Allah begitu luas rahmatnya kepada semua hamba yang mau kembali. Bahkan dikatakan Allah itu tidak pernah berpikir, ulun ya Allah kalau dah dosa, mana kekalannya ya Allah? Yang kekalan adalah hati untuk kembali kepada Allah, untuk melakai ba Allah, ya Allah ya Tuhan, masa muda ulun cukup le salah ya Allah, cukup jai sembahyang yang tinggal ya Allah. Maka wate ba usia Tuhan, wate kagebi hidayah ali Allah, jaga hidayah itu, sehingga dengan komitmen kita untuk menjaga hidayahnya Allah, Allah matikan getanyo, Allah puwafud getanyo dalam keadaan berserah sebagai sidro urung Islam yang sebenar-benarnya. Dan ini perintah daripada Allah. Ittaqillah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sering kita dengar saat hari Jumat oleh khatib saat naik di atas mimbar, ayat ini sering dibacakan. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa,
dengan sebenar-benarnya takut kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kita mati kecuali meninggalnya kita dalam keadaan benar-benar sebagai seorang yang muslim, yang berserah kepada Allah. Berserah bukan berarti pasrah, tapi berserah dengan adanya ibadah. Ana urang kadang pasrah laju menan ka kehilun lam dosa juhana, tapi ketika na dosa-dosa yang pernah dikerjakan gelaki ampun ba Allah, kemudian geperbaiki diri gopnyan dengan ibadah, entah itu ibadah mahdhah maupun yang ghairu mahdhah. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang ingin diajarkan oleh Allah di surat Al-Infitar pada ayat ke-6 sampai dengan yang ke-12, bahwasanya kita jangan sampai menjadi hamba-hamba Allah yang menukar nikmat dengan kekufuran, tapi pergunakanlah semua kebaikan dari Allah itu untuk terus menjadi hamba-hambanya yang mendekat dan terus taat. Mudah-mudahan kajian tafsir ini bermanfaat untuk kita semua, terus menambah wawasan kita dengan memperdalam ayat-ayat Allah yang penuh dengan kemuliaan. Semoga kita bisa melanjutkan di pekan berikutnya, masih di surat Al-Infitar. Akhiru kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit tariq, nasrun minallahi wa fathun qarib, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Warilun dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah Maghrib Tahalka Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 19:51 waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Terima kasih Warilun mantang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B2250 kHz. Senangan cukup dan bahagia bang teman-teman malam nyulun Tuan Dedi jilun pengen lem tuatana malam urung dan baik di tiurnya uro Jumat tanggai but September 2026 ba program poh cakra malam nyo lagi biata warilun 0655 7055 atau 0817 1886 065 saya lihat kalian warilun dan tung terbuka. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, dengan so?
1: Warga Tabang.
0: Warga Tabang. Talim, silakan ketawa-tawan dan malamnya.
1: Ini bukan tuntun khusus menggantikan lindungan Allah tadi. Kita sudah di bawah sendiri Allah. Lagu dari Maimun. Dari Maimun kita lun sambung.
0: Oke, dan coba kalian coba. Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ikut warga Sabang dan juga kalian dalam tahu kegerangan yang kagum prebo ujung telepon 08 sibla. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mang Dedi.
0: Ya, dengan
1: warga Lembaru.
0: Warga Lembaru. Oke, Ban Haba sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Dan Ban Haba malamnya?
0: Alhamdulillah sehat, Ci, malamnya.
1: Alhamdulillah, bukan tuh.
0: Golong.
1: Golong, ya Allah.
0: Dah ada, dah belum ada ke?
1: Tunaikan tugas lah ya. Bun apa? Rumah apa bang lah?
0: Bak thang. Pekat. Maka aja dah you pek you dah lem lah. Tak berah bawa mantan mengongong menang lah.
1: Mengongong lagi orang yang tinggal menang lah.
0: Wewen kadang.
1: Macam-macam
0: tu. Ah,
1: lupa
0: lupa.
1: Tambah
0: bunuh. Sudah
1: lima gedung. Bang Udin, Bang Rusli, Bang Basri, Pak Pun, Pak Jafar. Gede pi ya cik mama. Semoga sehat sampai berkah, mau berkah rezeki keluarga mandung, betul sangat suci.
0: Amin.
1: Lagu ne suka apa minta lah.
0: Get.
1: Terima kasih Hanadi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Lembaru, nah. Kayana namanya anak tanah yang belum gentonan. Oke, di likut. Oh, kedua dro. Kedua dro dah mulai lagi lagu. Dari Wang Lom. Dari Wang Lom yang kena sembung. Turami bapak program Poyak Ramlam ya.

0: Terima kasih Warilun Wandang Sajan kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B250 kHz. Nah, buka halam Warilun Teti kedua yang kena gabung ikutan di lantung pergunakan line telepon 0655 put 0055 atau 0867 1888 ya. Dan coba kalian dilihat 0811. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak
0: Nadi. Iya, dengan Zao.
1: Nak urung Pulau Aceh.
0: Dengan urung Pulau Aceh. Gimana, Mbak Nadi? Alhamdulillah,
1: sehat di. Lagi Mbak Nadi sehat di, kan?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, sehat kami dalam dengan ayah Tuhan Tama. Semoga ibadah kecap.
0: Amin, amin, amin. Ni yang mendang? Talim, Hana, kala?
1: Ya, salam paling kira ni mana tu. Saya tak bisa sedih. Mereka mereka rezeki selama iman dunia akhirat keluarga. Tapi kita bisa mana tu. Alin yang kibu jari ya. Kakak semoga kakak sehat di rumah. Alin yang tu Kak Andi, semoga Kak Andi cipta. Kedek Nurul, Kedek Yuli. Kedek Umar, Kak Erna, Kak Kiana. Alinnya ke Radit, alinnya ke Depitri, alinnya ke Yana Lambaru, alinnya ke Rizabang, lagu Lepita Gago dari Amirami, Bakera, ya? Bakera lagi, ya?
0: Okey, gaga-gaga.
1: Terima kasih, Bang Dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadwal ilun dah coba kalian nomrat gotong nam dimongsa kalinya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dengan saya
1: warga Turin.
0: Warga Turin. Nah, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Ya alhamdulillah lun tuan sehat cik ke.
1: Amin.
0: Hah? Iban?
1: Nampak macam penuh je ino.
0: Ah, dah hang penuh lagi abah dah pegah. Nah, mekre-kre mbeu.
1: Anak boleh guru nak berare, anak dia
0: dah juga. Ah, menan lah kira-kira ke. Ya, talim kata tahu mandang malamnya warga Turin.
1: Talim bernama lagi pandai di, berusaha sampai enam ceria sampai radio, berusaha kamu, berusaha rezeki, berusaha iman ya kira.
0: Amin.
1: Lagi berlindung dengan Allah SWT. Yang kekayaan aku no, kaili berair, kainang lari, yabin, kanu di pulau, cintan di pulau, ke banyak pari piung, yang ke Bama Sri, ke Ayati di Korea, ke mandu-mandu ya. Lagu ke Usandro ni.
0: Gila.
1: Memang itu boh.
0: Nyamdang?
1: Nyamdang lagi.
0: Gila, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Rusli Warilun Yana di kawasan Turin ya. Bada putai le lagu dua boh, lian dari Wang Lem, tak balik Lem, dari Mang yang kena nama ikutan.

0: Terima kasih Rilun mantan sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B 250 kHz. Saya single ya Rilun, dah buka alam yang kena nama ikutan langsung red 065 7 055 atau 08 sebelah 67 sale 886 08 sebelah letakalan. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Salam.
0: Dengan kau.
1: Ayah pulih.

0: kujak dengan bot dron.
1: Oh yang ke?
0: Gak. Ah tali muka tahu tahu pandang. Ah?
1: Dah ke hanya dia.
0: Kujak. Ku oh, dia ona. Ku mengangon mun tabuh motor elek tu je. Ya. Ya tujuan ku mawe tu anak lain. Entenya pengon tu.
1: Ah,
0: pengai lu, pengai kau. Oh, ada. Hana tim je deh, mana hana tim bungang kemawi. Aku tim ku. Okey, jadi tali untuk tuan mandang malam mohon cutan.
1: Apa kau?
0: Remang kat
1: sini. Saya tu, pak itu yang.
0: Turin, Bang Rusli.
1: Bang Rusli. Bukan lagu lah,
0: lagu apa?
1: Kumpul lagu lah,
0: apa nak lagu lagak ke rano tak apa?
1: Okey,
0: terima kasih.
1: Dah dia.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: di Liko Cutan di Pulau Aceh Warilun dan juga kalian lom merat 0650. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan to?
1: Dengan Kak Eli Dedi di Pagar Air.
0: Kak Eli di Pagar Air, sehat Kak Eli malam yo?
1: Alhamdulillah, Dedi sehat sih kan?
0: Alhamdulillah sehat,
1: cik. Karena itu suara memang sehat, tak kalau nak dengar. Tidak kalau.
0: Iya.
1: Ai mandon sang pekat lanjutnya lanjut san.
0: Oh, tengok dah yang lom balik menan tak tak tak pres konfirmasi dari cutan pegebaran pehan kadang hang gebijak dan.
1: Tangke benarlah urina uraga macam menghadiri moli. Tengok kan dah jangan buruk kan. Loh tak punya anu kedua ce. Tak bawa kak Nur tiga.
0: Oh, nyan ka betul dah. Mudah-mudahan tengok ke konfirmasi lam di cutan.
1: Di cutan lah. Sama
0: tentri, mana
1: baru pun kan?
0: Ya, baru bulan mulut pun lah.
1: Ya, tanya siap-siap si bungong jaro, si namanya kau bukan lagi yang kan? Ya. Yeah. Okay, bijak tengok.
0: Engkah mungkin tambah takar tok 2 kilo kau yang dah. Payah tapi kau pula in lombek o tu ke?
1: Nah, aku pula in lagi lon di nubah raya kan tu pasar buah.
0: Ah.
1: Jadi dah melah pupu yang bungong jaro yang mangat kau yang kering kan?
0: Ah, ya.
1: Yang nak bijak.
0: Punya nak bijak. Kita lihat kita tahu tentang malam yang kali.
1: Kalau pun ilah ke penyiar, jadi semoga sehat inan, tetap semangat, ceria, sabi nanti. Berkah umur, berkah rezeki si. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala keluarga Dedi ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Untuk Cucu Isan si, semoga bersehat si dengan keluarga kok yang di Pulau Aceh. Anak dua si ke Kak Nur di Pulau Aceh, semoga bersehat si dengan buah hati koknya. Untuk Kak Jubaidah yang ada di Sabang, semoga bersehat si Mama di Sabang. Untuk Erna di Pelanggahan, Kak Inong di Lamreng. Untuk Cutungong yang ada di Simpang Surabaya, yang ada di Labui Sonan Yahmadi yang ada di Labui. Untuk Pak Jakfar yang ada di Piung, semoga bertambah sehat-sehat si koknya. Untuk Pak Amri dengan Ibu, semoga bersehat si di Kota Malaka. Untuk Radhi di Pinjai, untuk Mawar di Sin, untuk Cut Nyaki, Mak Cik, untuk Amir Mahmud yang ada di Waila, semoga bersehat dengan keluarga yang ini. Untuk Pak Mukhtar yang ada di Waila Induk, semoga bersehat si koknya ini. Untuk Skayana, untuk mandung-mandung ya yang tengah mantau, semoga bersehat-sehat mandung. Oh, Ulfadiana, biasa Ulfadiana, semoga bersehat dengan keluarga di Nusu. Nina, si di Nusu dan ke mandung-mandung maju ya. Yang tengah mantau, semoga bersehat memandung. Lagu Sabah, Marwan kali eh?
0: Marwan kalau?
1: Bahtera Cinta juga. Banyak dipot angin malam. Jadi sepoi-sepoi lah. Mana wo kayak lima terjadi angin di luar mangat pokoknya lah.
0: Nya.
1: Terima kasih jadi.
0: Gak sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli yang nadi kawatan Pagar Air. Dah putai le lagu arelun tu baru dari Wanglom dah balik lomba teti tenelih mungkin tu ban mantang tak terima untuk dua boleh telefon tanya apa.

0: Terima kasih Warilun mandang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B250 kHz. Dan terima kasih mandang Warilun Mbak Teti tenelihnya 089 hilai takalian. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dedi.
0: Bedoh. Kena ke?
1: Kamu dah.
0: Lima orang dari sini mantang cuma tay dah, oga. Sehat ni, Iban.
1: Apa? Alhamdulillah sehat walafiat aja Dedi nanti.
0: Bu galuh galam.
1: Galam.
0: Okey. Talim kita tahu undang malam.
1: Salam pun ke Dedi, semoga sehat sampai selama iman dan akhirat. Kamu berkah rezeki.
0: Amin.
1: Abi nyangke inor itu lo, ke ayah gas, ke Yana, ke Maci, ke Eli, dan teman-teman juga.
0: Gen.
1: Lagu Rabo. Doa cinta dari Pirsa Agam.
0: Pirsa Agam kali dapat iya puno.
1: Oh kali ya, oh, kali. Mio kali terserah Dedi itu dipilih bos.
0: Gen.
1: Dedi bisa. Makasih banyak Dedi.
0: Gen, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di record Bu Jariah 065. Halo, assalamualaikum.
2: Selamat Dedi.
0: Dengan so.
2: Diana.
0: Ram hammer po i moto melameo. Iban apa kau Ulfa sehat?
2: Alhamdulillah sehat Bang Dedi, mama sehat
0: juga
2: ya.
0: Alhamdulillah sehat cit malamnya kah? Hana lupa tahu melameo.
2: Baru pulang Bang Dedi.
0: Pulang dari mana?
2: Dari cuk biet tadi.
0: Oh maji oh dah len orang yang oh.
2: Sama ayah bundanya.
0: Oh, hanya orang yang kentau. Iyo tak buka.
2: Tua kali begini. Cuka kali dia menunggu.
0: Buka. Talim kali, kalau.
2: Salam ke Bang Dedi. Selalu ya, Bang Dedi. Tadi saya pasang Najariah ya.
0: Ah.
2: Cuka Eli juga pagarai.
0: Ken.
2: Juga di foto. Juga di foto Aceh. Lagu dari Sabirin ya, Bang Dedi. Ayolah.
0: Laila.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terima kasih
0: untuk menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warilun suara saya. Ulfa Diana penelpon tenelih gede yang malam nyoba program Poh Cakra untuk edisi Jumat pet September 2026. Gak warilun tak akhiri untuk kebersamaan gede yang program Poh Cakra malam nyoba terima kasih ke warga Tabang, warga Lambaru, warga Turin, warga Pulau Aceh. Nakak Nur, nak Cutan puno, lihat nak Kaili, Bu Jariah dan Ulfa Diana. Lagi betul lagi mah miona telah silap kata pada beberapa haba. Ada beberapa perataan urun-urun lagi mah lihat rekan yang kalian dah mah puno. Buta dile lagu-lagu permintaan puno warihlun untuk baru jenuh lagu-lagu pilihan tuan-tuan sampun abah puno 12 malam moden syabaran.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: hebat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak
1: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
4: Budaya anu nanggrong.

0: Siapa sih yang nggak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman di Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
3: Proput, budaya, anu nanggrok.

Terima kasih Warilon, Anda masih bersama program Ampan RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di Weman 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Nur Hadizah tadi Warilon Han mau pisah, sudah kita nikmati di san malam hari ini, sudah kita temani kebersamaan malam Anda dengan rangkaian lagu-lagu terbaik di malam hari ini. Untuk malam hari ini ya Warilon sengaja kita pilihkan lagu-lagu agak sedikit lawas ya, lagu-lagu Aceh yang sudah agak sedikit lama. Mudah-mudahan bisa membangkitkan kembali suasana ataupun nuansa hati yang dulu sempat bahagia ya, kalau mendengar lagu-lagu yang sudah kita tawarkan, atau ada satu di antaranya lagu yang cukup Anda senangi ya. Kalau biasanya teman-teman saya yang lain ya sering mutarin lagu yang lebih baru, kekinian gitu ya. Malam hari ini daripada kasihan gitu ya, lagu-lagu lama mojok di sudut playlist ya, tidak terputar kan. Kepikiran saya untuk menghadirkan lagu-lagu yang agak sedikit lama begitu ya. Mudah-mudahan masih mendapat tempat yang paling baik di indra dengar Anda. Dan kali ini ada suara Shanti ya, Incin Ketanda.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin berdaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Propet budaya anu nanggrong.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan programa 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Guna mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

saja Anda berada, mari sama-sama kita ikuti ceramah subuh bersama Ustaz Dr. Haji Salman Syarifuddin M.A. Kepada Ustaz kita persilakan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dan hadirat jamaah subuh rahimakumullah, serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil kita berintikaf sejenak di Masjid Raya Baitur Rahman ini, mari sama-sama kita memperbanyak tahmid, tahlil, takbir sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, taulan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat jamaah subuh rahimakumullah, serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini kita akan mendengarkan kalam-kalam ilahi terkait dengan hakikat takwa dalam Al-Quran. Al-Quranul Karim banyak sekali mengulang-ulang kata takwa sampai 258 kali. Tentunya pengulangan sebanyak 258 kali ini bukan hanya sekedar pengulangan dengan sejumlah itu, tapi bermaksud agar kita mengambil pelajaran, mengambil iktibar, dan kita perlu memahami bahwa takwa ini bukan sekedar slogan ucapan, tetapi dia merupakan bentuk manifestasi dari ketundukan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kembali kepada bahasa, takwa itu berasal dari kata-kata waqayati wiqayah, yang secara bahasa artinya menjaga, melindungi, membuat perisai. Itu dasar daripada makna takwa. Waqayati wiqayah yang artinya menjaga, melindungi, membuat perisai. Dari sinilah para ulama mendefinisikan takwa. Antaj'ala bainaka wa baina ma takhafuhu wiqaya. Bahwa engkau menjadikan antara dirimu dan apa-apa yang engkau takutkan perisai,
1: buat perisai, buat perlindungan. Jadi hakikatnya takwa ini adalah perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa-apa yang menggelincirkan kita. Hadirin hadirat yang saya muliakan, kalau kita lihat di 258 kata takwa dalam Al-Quran, setidaknya ada beberapa makna takwa. Yang pertama adalah takut. Takwa artinya takut. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kamu kepada Allah. Makna kata takwa di sini adalah takutlah kamu kepada Allah. Bahasa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum merupakan kata yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengarahkan manusia takut kepadanya. Ini permulaan surat An-Nisa, sama juga dengan permulaan surat Al-Hajj, ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Hanya bedanya di surat An-Nisa mengingatkan kita tentang penciptaan awal kita, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kalau di surat Al-Had mengingatkan kita tentang kiamat, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Ini makna takwa yang pertama. Makna takwa adalah beribadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dalam surat An-Nahl ayat 2. An andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Untuk memberikan peringatan kepada manusia bahwasanya tidak ada ilah kecuali aku, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fattaqun, maka bertakwalah kepadaku. Makna takwa di sini adalah fa'budun, maka beribadahlah kepadaku. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-52, walahu ma fis samawati wal ardi walahu ad-din wasiba afaghairallahi tattaqun. Dan bagi Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, maka apakah selain Allah kalian bertakwa? Takwa di sini artinya apakah selain kepada Allah kalian beribadah? Begitu juga dalam surat Asy-Syu'ara, qauma fir'auna ala tattaqu, ketika Musa diperintahkan untuk menyeru Fir'aun dan kaumnya untuk bertakwa kepada Allah, qauma fir'auna ala yattaqu. Yattaqun di situ artinya ya'budun, kenapa mereka tidak beribadah kepadaku? Jamaah saya muliakan. Kemudian makna takwa yang berikutnya adalah mentauhidkan Allah. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah tauhidkan Allah. Esakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beriman, kita memperdalam iman kita dengan mentauhidkannya. Ai wahidu. Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang saya muliakan, makna takwa adalah akhlisu, berikhlaslah kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina imtahanallahu lahum, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala uji hati mereka dengan takwa. Uji hati mereka dengan takwa. Takwa di sini maknanya adalah ikhlas. Artinya merekalah orang-orang yang Allah uji hati mereka dengan keikhlasan. Dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dzalik, demikianlah. Maksud demikianlah ini adalah rangkaian ayat-ayat tentang haji di surat Al-Hajj. Wa may yu'azzim sya'airallah, maka siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu merupakan takwa hati. Maksud takwa hati adalah keikhlasan yang ada dalam hati. Jemaah saya muliakan, inilah makna-makna daripada takwa di dalam Al-Quranul Karim. Sesuai dengan teks ayatnya, maksudnya, kandungannya, serta tujuannya. Sehingga nanti tatkala kita melewati ayat-ayat takwa yang tadi kita sebutkan 258 kali, kira-kira tidak keluar dari makna-makna yang tadi. Apa maknanya? Takwa bermakna takut, beribadah, meninggalkan kemaksiatan, kemudian bertauhid, kemudian ikhlas. Hadirin yang saya muliakan, ini dari segi makna. Al-Quranul Karim ketika memaparkan tentang wawasan takwa di dalam Al-Quranul Karim, bukan dengan satu kata, tapi dengan 6 kata. Terkadang Al-Quran menyebutkan ittaqau, yang kedua ittaqu, yang ketiga tattaqun, yang keempat muttaqun, yang kelima taqwa, yang keenam atqa. Katanya satu, asal katanya takwa, tapi penggunaan makna dan lafaz takwa itu bukan dengan satu bentuk, tapi dengan 6 bentuk. Dan ketika Al-Quranul Karim menyebutkan 6 bentuk, maka maknanya bukan satu. Dilalah waktunya dan bentuk pekerjaan takwanya bukan satu, tapi 6 juga. Misalnya, kita mulai dari yang pertama. Al-Quranul Karim menggunakan kata takwa dengan ittaqau. Ittaqau maknanya adalah mereka-mereka yang berupaya untuk bertakwa pada masa yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad." Lilladzina taqau rabbahum, lilladzina taqau inda rabbihim, sesungguhnya bagi mereka-mereka yang telah berupaya aktif bertakwa di sisi Tuhannya akan mendapatkan balasan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa azwajun mutahhara, dan pasangan-pasangan yang suci. Wa ridwanun minallah, dan dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha melihat apa-apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Maka ittaqau di sini menunjukkan hamba-hamba Allah yang telah bertakwa. Yang kedua, ittaqu. Ittaqu artinya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Nah, ini kan harokatnya beda nih. Ittaqau dengan ittaqu. Tulisannya sama. Alif ta qaf wau alif. Tulisannya sama, ittaqau dengan ittaqu. Hanya maknanya yang beda. Kalau yang tadi ittaqau, mereka telah bertakwa, sampai sekarang dia telah bertakwa, menunjukkan konsistensi dalam ketakwaan. Kalau yang ini ittaqu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa, untuk menjaga ketakwaannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Maka ittaqu di sini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam kondisi orang-orang yang menyerahkan diri. Yang kedua, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata takut. Ini yang biasa kita dengar ketika bulan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun adalah kata kerja untuk takwa yang menunjukkan masa sekarang sampai masa yang akan datang. Takwa yang berlangsung terus menerus dari mulai sekarang sampai masa yang akan datang. Maka setiap kata tattaqun dalam Al-Quranul Karim menunjukkan bahwa hamba-hamba Allah ini dia bertakwa, berupaya untuk berinteraksi dengan ketakwaannya dan menjaga ketakwaannya dari sekarang sampai yang akan datang. Tattaqun. Jemaah saya muliakan, kemudian yang keempat ada namanya al-muttaqun. Al-muttaqun adalah hamba-hamba Allah yang sudah terinternalisasi sifat takwa dalam hatinya, dalam ucapannya, dan dalam perbuatannya. dalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata takwa pada al-muttaqun atau al-muttaqin, maka maknanya takwa itu sudah termanifestasi dalam hatinya, dalam ucapannya, dan dalam perbuatannya. Mau muttaqin atau mumuttaqun sama. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, yang kelima ada kata takwa. Kata takwa ini adalah masdar, kata benda untuk menunjukkan sifat. Dia tidak terkait dengan masa lalu seperti ittaqau, tidak terkait dengan perintah, terkait dengan perintah misalnya ittaqu, dan tidak terkait dengan masa sekarang yang akan datang seperti tattaqu. Dia berdiri sendiri, enggak terkait dengan waktu. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu adalah lebih baik. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha walibasut taqwa dzalika khair. Wahai bani Adam, kami telah turunkan kepada kamu pakaian yang menutupi auratmu dan sebagai kebanggaan. Ini pakaian fisik. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itu lebih baik. Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya sampai diulang 3 kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu dalam hati, at-taqwa itu di sini, takwa itu di sini. Sudah termanifestasi dia. Tidak terkait dengan masa lalu, sekarang dia akan datang. Kata takwa itu sudah tergambar dalam lintas waktu dan masa. Nah, yang keenam, atqa, yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Paling bertakwa di sini merupakan kata yang Allah isyaratkan kepada kita semua bahwa hamba-hamba harus meningkatkan ketakwaannya. Tidak hanya menjadi tattaqun atau ada takwa di antara dalam dirinya, tapi berupaya untuk menjadi orang yang paling bertakwa. Apa-apa yang kita lakukan selama ini adalah bagian dari cara kita untuk menjadi orang-orang yang paling bertakwa. Tentunya yang paling bertakwa di sini adalah dalam penilaian Allah, bukan dalam penilaian manusia, bukan klaim. Karena ayatnya menyebutkan inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, inna akramakum indallahi, di sisi Allah. Allah yang akan menilai, yang akan menyebut dan akan menetapkan. Atqakum, yang paling bertakwa di antara kamu. Nah, jadi inilah 6 kata dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan kepada kita tentang hakikat takwa itu. Yang pertama, ittaqau, kata takwa untuk menjelaskan masa yang lalu. Yang kedua, ittaqu, perintah Allah untuk bertakwa. Yang ketiga, tattaqun, kalian bertakwa sekarang dan yang akan datang. Yang keempat, muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Yang kelima, takwa itu sendiri. Kemudian yang keenam adalah atqa, orang yang paling bertakwa. Jamaah saya muliakan, Imam Ali radhiyallahu anhu menyimpulkan kepada kita tentang hakikat takwa. At-taqwa, kata Imam Ali, al-khawfu bil jalil wal-amalu bit-tanzil war-ridha bil-qalil was-ti'dad liyaumir rahil. Ini Imam Ali radhiyallahu anhu memiliki ungkapan-ungkapan yang singkat, padat, tapi menjelaskan semuanya. Beliau katakan takwa itu al-khawfu bil jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-amalu bit tanzil, mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Apa yang menjadi kehendak Allah, perintah-perintahnya kita kerjakan, dan apa yang menjadi larangannya kita tinggalkan. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil, ridha dengan yang sedikit, ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semua kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadarnya masing-masing. Dan kita ridha dengan kadar rezeki itu. Enggak perlu kita susah lihat orang senang. Enggak perlu kita senang lihat orang susah. Kenapa? Karena masing-masing kita sudah ada rezekinya masing-masing, kadarnya. Ridha bil qalil, ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang keempat, wasti'dad liyaumir lahir, mempersiapkan diri untuk hari keberangkatan, kepergian menuju Allah Subhanahu wa taala. Jamaah saya muliakan, inilah gambaran wawasan tentang takwa dalam Al-Qur'anul Karim dalam 258 ayat. Tentunya makna-makna takwa ini menggambarkan kepada kita semua bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita dengan takwa ini takut kepadanya, beribadah kepadanya, meninggalkan kemaksiatan, mentauhidkannya, dan melakukan segala sesuatu hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, setiap kali kita membaca Al-Qur'anul Karim melewati ayat-ayat takwa, mudah-mudahan ketakwaan kita semakin meningkat dan kita bisa menjadikannya sebagai perisai kita dalam menjaga diri kita terhadap kemaksiatan, kemungkaran, dan pembangkangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman.

Terima kasih sudah mendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di edisi akhir pekan ini, Sabtu 5 September 2026 ya. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun juga. Dan juga yang sudah memiliki rencana untuk menikmati akhir pekan ya, semoga segala rencana akhir pekannya berjalan baik dan juga lancar. Ya, berengah dimanapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 6 lebih lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk kita ikuti berita warta mengutu alam di pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: 101 Bandar Aceh.
1: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Bandar Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Batral mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Sari berita. BPS Aceh catat terdapat 10 komoditas penyumbang inflasi. Informasi lainnya, Pemkab Gayolues dan Bulog salurkan bantuan pangan untuk 18.405 KK. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh mencatat terdapat 10 komoditas penyumbang inflasi termasuk kebutuhan pokok rumah tangga. Selengkapnya laporkan Tisi Molida Putri.
3: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh Agus Andria mengungkapkan terdapat 10 komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi kenaikan harga barang dan jasa year on year, yakni secara tahun ke tahun pada Agustus 2026, meliputi nasi dengan lauk, emas, perhiasan, beras, bensin, tomat, sigaret, kretek mesin, SKM, minyak goreng, bahan bakar rumah tangga, semen, dan cabai merah. Sementara 10 komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan deflasi penurunan harga barang dan jasa year on year pada Agustus 2026 antara lain bawang merah, baju muslim wanita, telur ayam ras, ikan biji nangka atau kuniran, ikan bandeng, ikan bolu, kelapa, pucuk labu, bawang putih, jeruk nipis atau limau, dan kue bolu.
4: Penyumbang utama inflasi Agustus 2026 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,71%. Adapun komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok tersebut adalah beras, tomat, sigaret kretek mesin, minyak goreng, cabai merah, sigaret kretek tangan, daging ayam ras, cabai rawit, dan udang basah.
3: Agus turut mengungkapkan 10 komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi mantuman secara bulan ke bulan pada Agustus, yakni tarif air minum pam, daging ayam ras, beras, cabai rawit, semen, telur ayam ras, kopi siap saji, nasi dengan lauk, ikan dencis, dan sate. Adapun komoditas yang memberikan andil deflasi mantuman meliputi bawang merah, cabai merah, bawang putih, bahan bakar rumah tangga, bensin, baju muslim wanita, ikan tongkol, ikan ambu-ambu, angkutan udara, dan minyak goreng. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Gayolues bersama Perum Bulog salurkan 552 ton bantuan pangan kepada penerima manfaat masing-masing mendapatkan 30 kg beras. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
5: Pemerintah Kabupaten Gayolues bersama Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September 2026 kepada masyarakat penerima manfaat. Penyerahan bantuan secara simbolis berlangsung di kantor pengulu Kota Blang Kejren. Bupati Gayolues Suhaidi mengapresiasi sinergi Perum Bulog dengan pemerintah daerah dalam memastikan bantuan pangan diterima masyarakat yang berhak. Ia menyebutkan sebanyak 18.405 kepala keluarga di Gayolues tercatat sebagai penerima manfaat pangan tahun 2026. Penerima bantuan tersebut tersebar di seluruh desa dengan menerima 30 kg beras per kakak. Penyaluran diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat khususnya keluarga penerima manfaat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, ketersediaan jaringan internet masih menjadi tantangan bagi siswa SD Negeri 23 Sabang Bateso, Kecamatan Sukamakmu. Meski sekolah telah menggunakan Starlink, sinyal internet belum sepenuhnya stabil di seluruh lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
0: Ketersediaan jaringan internet masih menjadi tantangan bagi siswa Sekolah Dasar Negeri 23 Sabang Gampung Batesuk, Kecamatan Sukamakmu. Meski sekolah telah menggunakan Starlink, sinyal belum sepenuhnya stabil di seluruh lingkungan sekolah. Kondisi ini membuat siswa harus mencari lokasi tertentu saat membutuhkan akses internet, terutama untuk mencari materi dan menyelesaikan tugas pembelajaran. Kepala Sekolah Dasar Negeri 23 Sabang Sri Erliati mengatakan kehadiran Starlink sejak awal membantu memperbaiki akses internet di sekolah, namun jangkauan sinyal belum merata dan pada kondisi cuaca tertentu koneksi dapat menjadi tidak stabil. Sekolah kemudian menambah 2 router serta mempertimbangkan penambahan 1 unit lagi untuk menjangkau area yang masih lemah sinyal. Keterbatasan jaringan tidak hanya berdampak pada akses informasi, tetapi juga membuat sekolah harus menyesuaikan cara pemberian materi kepada siswa.
6: Untuk mencari informasi di internet, kami melakukannya di luar jam sekolah. Jadi siswa kumpul kembali ke sekolah untuk mencari. Karena kalau untuk di rumah itu memang yang pertama faktor ekonomi orang tua yang tidak mempunyai paket dan bahkan tidak punya HP Android untuk menerima informasi secara daring.
0: Bagi siswa yang tidak memiliki akses internet di rumah, sekolah memberikan materi secara tertulis. Sedangkan untuk siswa yang memiliki akses internet, informasi pembelajaran dapat disampaikan melalui grup WhatsApp. Kondisi ini juga dirasakan langsung oleh siswa yang harus mencari titik tertentu di sekolah untuk mendapatkan sinyal. Salah seorang siswi, Hafifah Adila, mengaku keterbatasan sinyal membuat dirinya dan teman-temannya harus mencari lokasi tertentu saat membutuhkan akses internet.
7: Ya, biasanya kalau ingin mencari sesuatu ya harus ke satu titik yang ada jaringannya, mungkin lab karena kan di sini kan turun ya ke bawah dari sana ya, makanya mungkin sinyalnya agak itu sedikit lelet.
0: Pihak sekolah mengaku telah berulang kali berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan dukungan jaringan. Sri Erliati berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap ketersediaan jaringan internet di Batesuk dan wilayah sekitarnya agar akses informasi dan pembelajaran bagi siswa dapat berjalan lebih optimal. Diah Novritaria melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Merkuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
2: Pendengar, 63 peserta unjuk bakat dalam audisi Bintang Radio RRI Lok Semawe 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.

0: Sebanyak 63 peserta mengikuti audisi Bintang Radio RRI Lok Semawe tahun 2026. Kegiatan tersebut kemarin resmi dibuka dan disiarkan secara langsung melalui YouTube RRI Lok Semawe dan di Pro 2 95,2 FM. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Lok Semawe Robi Handoko dalam laporannya mengatakan, panitia menghadirkan 3 dewan juri, yakni ada Rivi, Roland, dan Vivi. Materi minus one yang digunakan peserta juga telah diterima dari Pusat Jakarta. Robi menyebutkan dari seluruh peserta akan dipilih 5 juara, kategori pria, juara 1, 2, dan 3, dan harapan 1 serta harapan 2. Dan 5 juara kategori wanita, 1, 2, 3, dan harapan 1 serta harapan 2.
1: 1, 2, 3, harapan 1 dan harapan 2, dan nanti yang juara satunya yang akan mengikuti seleksi selanjutnya untuk Korum Nusantara 17C. Dan mungkin hanya itu, tapi ini juga acara kita akan disiarkan secara langsung melalui YouTube RRI Lok Semawe Official, TikTok, dan juga Instagram. Ya, jadi untuk hadirin mungkin keluarga yang dari Lok Semawe di luar kota, ini bisa menginformasikan kalau acaranya akan disiarkan secara 3 platform ini dan melalui Pro 2 RRI Lok Semawe.
0: Sementara itu, Kepala LPP RRI Lok Semawe, Weni Julianti, mengatakan Bintang Radio merupakan bentuk partisipasi publik. Masyarakat tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga peserta, talenta, dan bagian dari ekosistem siaran RRI.
2: Dalam menjalankan pelayanan publik, RRI melibatkan partisipasi publik, termasuk keikutsertaan masyarakat dalam siaran. Ini buktinya hari ini partisipasinya luar biasa, seperti laporan Ketua Panitia 63 calon bintang dari RRI Lok Semawe. Sehingga tentu saja mendorong pengembangan ekosistem talenta dan kreativitas musik generasi muda melalui Bintang Radio, kami selenggarakan sebagai bentuk implementasi mandat LPP RRI dalam menyediakan hiburan yang sehat, membuka ruang partisipasi publik, serta mendukung pengembangan dan kelestarian budaya bangsa.
0: Menurutnya, Bintang Radio menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan potensi di bidang musik, sekaligus mendukung perkembangan musik Indonesia. Pelaksanaan audisi Bintang Radio RRI Lok Semawe 2026 dengan tema Suara Kita Untuk Semua juga mendapat dukungan dari PT PIM, PLN, Lumoa, Aceh Water, dan Pertamina Arun Gas. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi terakhir pendengar, Subursalam target jadi kota terpadu mandiri dan pusat distribusi regional terpadu di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Pemerintah Kota Subursalam memaparkan rencana strategis untuk mengembangkan wilayah menjadi kota terpadu mandiri. Salah satu agenda utama dalam konsep tersebut adalah menjadikan Subursalam sebagai pusat distribusi barang dan jasa tingkat regional. Pemaparan arah pembangunan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Subursalam Haji Rashid Bancin dalam pertemuan bersama jajaran Kepala SKPK di Aula LPSEC Dako Subursalam. Rencana itu dirancang untuk memanfaatkan posisi geografis Subursalam yang strategis di kawasan perbatasan. Kota Subursalam juga diproyeksikan menjadi simpul utama pertumbuhan ekonomi regional yang menghubungkan pergerakan logistik antar daerah. Untuk mendukung cita-cita tersebut, tata ruang dan infrastruktur daerah akan ditata secara terarah melalui penguatan regulasi. Landasan hukum seperti kanun serta rencana tata ruang wilayah akan menjadi instrumen utama dalam pengembangan kawasan industri dan jaringan distribusi. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Mogot Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Roped Budaya Anu Nanggro.
1: Terima kasih Wari Luna, masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kilat. Wari Luna, demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini edisi Sabtu 5 September 2026. Sudah pukul 6 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Pagi baik Anda yang terus bersama kami di saat pagi hari ini. Bagi yang berada di wilayah kota Banda Aceh, Jamsar, Sabang, ataupun Anda yang berada di daerah tingkat 2 lainnya yang juga masih dapat mendengarkan menjangkau siaran kami di pagi hari ini, saya Dedy Hiransyah bersama Anda Wari Luna hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sudah siapkan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu manis untuk Anda di pagi hari ini.

0: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
1: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
2: Propet budaya anu nanggrok.
3: Hello listener,